0: Binadik, kemudian kasih Kamtip, dan yang terakhir adalah kepala urusan umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
1: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
2: Ya, kan udah viral di mana-mana.
3: Atau rekomendasi
4: kan, dan Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babinsus kan? Kalau saran saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
5: kembali. Iya. Kalau
2: kita lihat aja.
6: Kita lihat aja.
2: Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke.
1: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
8: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
9: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
8: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semuanya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
9: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
10: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
9: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Kriya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
11: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
12: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
6: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
14: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
13: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
15: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
13: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.

0: Produksi oleh RRI Padang berikut ini.
1: Dua keluarga di kawasan Arusuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
2: Kalau Ika dihubungi sampai ama, karena mengaji sampai balai ama. Kalau anak, tiga beranak di rumah, bertiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah itu, Tiara itu pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak kadang karena tembok atau angin lah kadang. Tiara lah menyelamatkan dirinya, masih tinggal di dalam. Sampai, ini sepertinya rekam, kok ada rekamannya, nyerekam dari awal lagi merembes masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang enggak enak perasaan ditagahan orang pas lagi itu lama. Bunda katanya rumah hancur, cuman yang semuanya punya ibu enggak bisa. Ada lagi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu. Ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
1: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
2: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang tidak mungkin. Karena dinding tuh lah bergeser, itu orang tanpa arah. Lumpur sampai ke plafon pas tinggi itu. Bagaimana mendoanya? Lagi trauma tuh berat.
1: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
3: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali, bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang, terdengar gemuruh, kan. Saya bukalah pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini, bang, bak mandi. Setelah dipanjat bak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar, bang. Saya rasa tidak aman di sini, bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar, bang. Mau dirompaknya kamarnya, bang. Saya melompat ke jendela, bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, bang. Langsung saya terpaksakan ke rumah tetangga yang di bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini, bang. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri, bang. Mengucapkan minta maaf kepada Allah, bang, atas kesalahan-kesalahan. Ya, alhamdulillah, bang. Saya diberi keselamatan, bang.
1: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon

0: rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Johnny mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Johnny rusak atau terseret arus. Lemari, kasur, dan sejumlah barang lainnya hilang, sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
1: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena tersendak, baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
2: Berarti air berbelok ya bang?
1: Air berbelok bang.
2: Tapi membuat aliran baru ya?
1: Iya, membuat aliran baru.
2: Iya bang.
0: Saat ini, Johnny bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
3: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Pendengar, kalau kita bicara soal akhir pekan, memang menikmati hari libur tidak hanya soal berolahraga pagi saja ya pendengar. Diisi dengan kegiatan seni budaya bersama dengan keluarga ini juga bisa menjadi pilihan yang seru, menghibur sekaligus juga bisa menjadikan edukasi untuk anak-anak ya. Nah, suasana ini pendengar yang baru saja dirasakan oleh warga pesisir utara Jawa Tengah lewat perayaan budaya yang unik di Kabupaten Rembang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang menggelar Festival Unen-Unen di rumah Dinas Wakil Bupati Rembang pada Sabtu kemarin pendengar. Dinamai Unen-Unen karena memicu rasa penasaran warga karena festival ini juga gratis yang bisa menjadikan ruang pertemuan seni sekaligus ajang percepatan regenerasi pelaku seni muda. Rangkaian acara diawali dengan edukasi mewarnai yang melibatkan 100 siswa SD lintas sekolah sebagai kelanjutan dari Rembangan Fest yang sebelumnya melatih 100 siswa SMP membuat wayang cerami. Pengunjung juga disuguhi dengan pameran seni tanah gerak serta sajian khas tradisional seperti kacang, telo godok hingga kopi lelet. Memasuki malam harinya pendengar, suasana juga semakin hidup ya dengan penampilan barongsai dan leang leong atau yang disampaikan pemainnya Stephen sebagai momen berharga untuk memajukan seni barongsai. Seni barongan das papat yang langka ini juga unen-unen renggel hingga pembacaan geguritan. Salah seorang penonton asal desa Kabongan Kidul, Wisnu, mengapresiasi festival ini sebagai wadah wawasan budaya dan hiburan keluarga yang sangat positif. Wah, ini kegiatan yang sangat menginspirasi ya pendengar, karena dengan caranya yang berbeda bisa membuat kegiatan itu menyenangkan untuk mengenalkan seni tradisi kepada generasi penerus bangsa. Nah, di akhir pekan ini selain berolahraga pendengar, apakah Anda juga punya kegiatan seni atau budaya lokal yang rencananya ingin Anda kunjungi bersama keluarga, atau mungkin ada pertunjukan seni tradisional di sekitar tempat tinggal Anda?
1: Gue punya teman.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Dan kami informasikan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan sejenak untuk mengikuti acara ibadah secara langsung melalui program silang dari Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Katedral Semarang dengan tema dari janji ke aksi hidup yang taat dan berbuah. Di jam 8 pagi nanti pendengar ya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Info pro zadu. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU tidak berhenti pada urusan kaderisasi organisasi, tetapi ikut mengambil peran menghadapi persoalan serius yang membayangi pelajar dan generasi muda. Angka pernikahan dini di Kabupaten Pekalongan dinilai cukup tinggi dan kekerasan seksual menjadi perhatian serius pemerintah daerah serta kantor Kementerian Agama. Berdasarkan data terakhir, kasus pernikahan usia anak atau permohonan dispensasi nikah sempat mencapai sekitar 130 kasus pada tahun 2023. Untuk itu, PLT Bupati Pekalongan Sukirman menyebut persoalan seperti pernikahan dini, kenakalan remaja, kekerasan seksual hingga masih adanya anak tidak sekolah membutuhkan keterlibatan banyak pihak termasuk organisasi kepemudaan. Kekeringan melanda 40 desa di 10 kecamatan wilayah Kabupaten Pati hingga pertengahan September 2020. 3 desa baru di Kecamatan Batangan turut terdampak, menambah luas wilayah yang mengalami krisis air bersih. Kalakar BPDP Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetyo menyebutkan desa Pecangan, Kelayu Siwilan, dan Lokomojo terdampak kekeringan pekan ini. Desa Ngagel di Kecamatan Dukuh Seti juga telah memasuki atensi khusus akibat kesulitan air bersih.
1: Info Pro 1.

tetapi lalu tidak melakukan. Kita menyadari itu bagi kelemahan dan dosa. Di awal perayaan ini mari kita hening sejenak. Di hadapan Allah yang penuh kasih kita menyesalinya dan mohon belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami untuk mengikuti Engkau sepenuhnya.

0: Eucharisti kita hari ini kita diajak bersyukur atas ulang tahun kelahiran Celia dan Dina. Juga mohon berkat kesehatan, kesejahteraan bagi keluarga Bapak Budi Suharjo, keluarga Bapak Junaidi, keluarga Kristo, dan keluarga Paulus. Juga mohon rahmat kesembuhan bagi Bapak Agus, Ibu Maria Immaculata, Ibu Irin, Ibu Indri, serta kedamaian jiwa Bapak Ephraim Suyono, 3 tahun lalu dipanggil Tuhan, dan Bapak Winarto Darmawan Lotekwi, 18 hari lalu dipanggil Tuhan, serta Saudara Nicholas Andika Rido Sahputra. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami bertobat dan menjauhkan diri dari kejahatan. Bebaskanlah kami dari sikap sombong dan merasa diri lebih baik daripada orang lain, agar kami mau bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dahulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.

mementingkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu ada orang mempunyai dua anak laki-laki? Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya."

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, ketika dalam Injil disampaikan bahwa para pemungut cukai dan perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah, apakah lalu kita semua harus jadi pemungut cukai dan pelacur? Tentu tidak. Maka sabda Tuhan hari ini sebenarnya terutama bukan soal ya dan tidak atas jawaban anak-anak itu, tetapi mengandung maksud yang lebih dalam. Mungkin Komsos bisa menampilkan awal Injil, bacaan Injil. Masih di sana enggak? Enggak ada.

0: Dikatakan tadi bahwa sabda Tuhan ini ditujukan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Kita semua tahu siapa imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi. Mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam menjaga yang namanya hukum Taurat. Mereka luar biasa menghidupi itu. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu bahwa mereka tetapi sangat menindas, bahkan dikatakan janda-janda, perempuan-perempuan, orang-orang miskin, dikatakan sampai mereka yang harus memikul semuanya. Tetapi tidak mau mereka sendiri memikul beban-beban itu. Persis inilah saudara-saudari yang terkasih yang kemudian dikritik oleh Yesus sebagai kata ya, merasa sudah lebih baik dibandingkan yang lain. Dan itulah kemudian lalu nyambung dengan bacaan pertama yang disampaikan nubuat Zikes Yehezkiel. Ketika kemudian orang merasa bahwa perbuatannya itu sudah lebih baik, sudah lebih tepat, bahkan merasa paling baik, paling tepat, yang lain itu jauh di bawah saya. Maka kalau tidak hati-hati, semangat inilah yang juga muncul dalam diri kita. Tidak sedikit orang-orang yang sudah ikut apapun itu, entah kemudian kegiatan-kegiatan di gereja, ada kelompok-kelompok kategorial macam-macam, ya sudah aktif di situ. Lalu kalau tidak hati-hati jatuh dalam kesombongan, merasa paling tahu, merasa paling benar, merasa paling yes, kamu tahu apa, kamu bisa apa, dan seterusnya dan sebagainya. Dan inilah persis lalu menjadi anak yang pertama tadi, ya, tetapi tidak melakukan. Tidak melakukan itu artinya apa? Dia tidak mau bertobat. Maka anak yang kedua itu digambarkan sebagai memungut cukai, para pelacur, mereka yang tidak sangat dihargai karena hidupnya tidak seperti orang-orang tua-tua bangsa Yahudi, apalagi imam-imam kepala. Jelas mereka dicap pendosa. Tetapi justru yang pendosa ini, ia melakukan yang baik. Apakah itu percaya pada Kristus, Yesus Sang Juru Selamat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita lakukan? Bacaan kedua dalam hari ini menjadi perjuangan yang harus kita lakukan bersama. Dikatakan oleh surat kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya apa yang disampaikan dalam surat pada jemaat di Filipi ini menjadi perjuangan kita. Kalau kemudian kita belum satu kasih, belum sepikir, kita masih hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tadi menganggap orang lain lebih rendah, sementara kita lebih baik karena sudah ikut macam-macam kegiatan, kita sadari itu, kita bertobat, kita menjadi lebih baik, dan dengan demikian kita boleh ambil bagian dalam keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Mari kita mohon rahmat Tuhan untuk hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita teguhkan iman kita dengan bersama mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, keterbukaan hati dan kerendahan hati di hadapan Allah menuntun kita masuk dalam kerajaannya. Mari kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan rendah hati.
1: Bagi gereja kita, ya Bapa, curahilah seluruh umatmu semangat kerukunan dalam kasih Kristus Putramu, agar seia sekata dalam gerak dan tindak. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, dampingilah para penanggung jawab dalam masyarakat kami agar berhasil memajukan kerukunan dan persatuan sehingga semakin mampu membahagiakan semua orang. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang ditahan atau ditawan, ya Bapa, tabahkanlah hati mereka yang ditahan atau ditawan, agar jangan sampai putus asa, melainkan yakin bahwa kami berusaha supaya mereka mendapat kesempatan hidup lagi. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita semua di sini, ya Bapa, terangilah kami agar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri kami masing-masing. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi proses pembangunan Cathedral Center, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh proses pembangunan Cathedral Center, rumah bagi pertumbuhan dan perkembangan iman kami. Bantulah kami untuk bersatu padu, ikut terlibat dan berbagi berkat demi terwujudnya harapan kami ini. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan wujud pribadi kita.

0: Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bapa yang Maha Baik, kami mau bersyukur pula atas kelahiran Celia juga Diana hari ulang tahunnya ini. Anugerahi dengan sukacita hingga hidupnya bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pula bagi saudara-saudari kami. Kami mohon berkat untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga Budi Suharjo, keluarga Junaidi, keluarga Kristo dan keluarga Paulus. Juga anugerah kesembuhan kesehatan bagi hambamu Bapak Agus, Ibu Maria Immaculata, Ibu Irin, Ibu Indri, serta kedamaian jiwa Bapak Efraim Suyono, Bapak Winarto Darmawan Lotekwi, juga Saudara Nicholas Andika Rido Sahputro. Kanugrahi dengan sukacita damai abadi di sorga. Kami mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Allah Bapa Maha Kudus, Engkaulah yang menghendaki agar kami selalu bertobat dan dengan demikian menempuh jalan menuju kebahagiaan. Berilah kami keterbukaan hati untuk meneladan Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami.
0: Amin.
1: Kita haturkan persembahan kita.

Kami menerima roti yang kami persembahkan ini, inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami unjukkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.

Bapa pengasih dan penyayang berkenanlah menerima persembahan kami ini dan kami persatukan dengan putramu Yesus Kristus. Sebab sungguh kuduslah engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Leo 14 dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terlebih yang nama-namanya kami doakan dalam perayaan ini, dan akan semua orang yang berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda pada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

Saudari-saudara, inilah dia Sang Anak Domba Allah yang menghapus segala dosa dunia, dan berbahagialah kita diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sambut tubuh darah Kristus melindungi kita ke hidup yang kekal.

Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.

0: Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan-Mu yang kudus, di mana Putra-Mu sendiri menjadi santapannya. Semoga anugerah ini menggerakkan kami untuk mengamalkan cinta kasih dalam kata dan tindakan kami sehari-hari, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
1: Mohon perhatian segenap umat akan adanya beberapa pengumuman gereja. Pengumuman perkawinan. Katarina Novita Setiorini, putri dari Bapak Kosmas Nuryanto Triadi dan Ibu Rosalina Cahyaningati dari lingkungan Santo Yohanes Pembaptis Sampangan Baru, dengan Dominic Nathaniel De Jong, putra Bapak Adrianus Simon Laurentius De Jong dan Ibu Anemari Verwey Nakov dari Paroki Santo Dominikus Alkmaar Belanda. Pasangan tersebut merupakan pengumuman yang pertama. Christabel Varan Effendi dari lingkungan Santo Fransiskus Assisi Pondro Indraprasta dengan Johannes Stephen Sebastian dari Paroki Santo Ignatius Krapia. Yohanes Hermawan dari lingkungan Santo Stefanus Ngagli dengan Joanna Francisca Liani Megasari dari Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Karang Panas. Pasangan tersebut merupakan pengumuman yang kedua. Ignatius Kristiaji dari lingkungan Santo Yohanes Randusari dengan Agustina Silsia Wibowo dari Paroki Santa Teresia Bungsari. Pasangan tersebut merupakan pengumuman yang ketiga. Bagi yang mengetahui akan halangan perkawinan tersebut, harap memberitahu Romo Paroki. Warta Katedral. Seminari Menengah Mertoyudan membuka pendaftaran gelombang pertama pada 18 Agustus sampai 3 Oktober 2026. Informasi lebih lanjut dapat dibaca pada teks pengumuman digital atau menghubungi Romo Paroki. Tim Pelayanan Pendampingan Iman OMK menyelenggarakan kegiatan makan bareng bagi mahasiswa bertajuk 5 Roti pada hari Minggu pukul 7:30 petang di area kanopi parkir mobil samping Posatpam Dalam. Tim Pelayanan Adorasi menyelenggarakan kegiatan doa Rosario bersama di Taman Doa selama bulan Oktober dengan penjadwalan bergilir oleh seluruh lingkungan di Paroki Katedral. Informasi jam pelaksanaan dapat dibaca pada teks misa digital. Mohon partisipasi umat. Sebagai bentuk kepedulian paroki terhadap pendidikan, Gereja mengajak umat untuk berpartisipasi mengulurkan bantuan berupa donasi sukarela ke dalam kotak yang tersedia di pintu-pintu gereja. Jadwal KPHB bulan Oktober serta aneka kegiatan gereja lainnya dapat dibaca pada teks pengumuman digital. Demikian pengumuman gereja dan terima kasih Anda telah turut menjaga kebersihan gereja kita.
0: Saudara-saudari, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Ekaristi di hari ini, Minggu Pekan Biasa yang ke-26. Kita ingat apa yang disampaikan dalam surat kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu sehati sepikir dan tidak mencari kepentingan sendiri atau juga pujian yang sia-sia. Dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri, dan jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Terima kasih Estinar, Putri Sang Kristi, Prodiakon, Lektor, Organis, Kur, Bapak Ibu yang hadir, mari kita mohon berkat agar apa yang disampaikan Sabda Tuhan hari ini dapat kita hidupi dalam hidup kita selanjutnya. Kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Semarang. Dan di hari Minggu yang santai ini biasa dihabiskan waktu bersama keluarga ya pendengar. Kalau kita juga bicara soal berbusana di hari libur seperti ini, salah satunya batik ini memang punya tempat spesial ya untuk menemani agenda santai maupun acara keluarga. Tapi apakah Anda pernah mendengar-pendengar celutukan dari anak muda ataupun adik-adik muda yang kini merasa enggan memakai batik karena dianggap terlalu klasik atau membuat kelihatan lebih tua ya? Nah, menyikapi hal ini pendengar, ada ide kreatif dari para perajin batik lokal di Kota Semarang, di mana anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Samuel Watimena, menekankan pentingnya inovasi desain batik yang disesuaikan dengan selera generasi muda saat membuka bimbingan teknis pertumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil di Kota Semarang pada Sabtu kemarin. Menurutnya, perajin batik sebaiknya tidak hanya bertaruh pada persaingan harga murah, melainkan berani beradu kreativitas. Salah satu gagasannya adalah mengadopsi motif-motif casual, maksud kami casual, kas sablon kaos anak muda ya, dalam teknik membatik. Ide ini juga disambut hangat oleh pemilik batik Cilomita, Ibu Sri Suharti, yang menilai adaptasi motif muda dari sablon sangat potensi merangkul pasar anak muda. Adapun BIMTEK Garapan Kementerian Perindustrian ini juga diikuti oleh 375 pelaku UMKM sektor batik, logam, dan roti guna memperkuat perekonomian keluarga. Wah, ini inovasi yang sangat menarik ya pendengar. Kalau busana tradisi kita semakin kekinian, maka juga kita semakin bangga dan percaya diri untuk generasi muda mengenakan batik di mana saja. Nah, di hari Minggu yang santai ini pendengar, kalau Anda sendiri lebih suka mengoleksi batik dengan motif klasik yang anggun atau penasaran ini dengan desain batik modern yang lebih santai dan kekinian,

0: Bagaimana pernikahan siri berdampak pada mempelai wanita? Berikut kita simak penjelasan dosen Fakultas Hukum Undip, Muhyiddin, SAG, MAG, MH.
1: Positifnya mungkin sangat minim ya, untuk memudahkan, lancarkan, itu tidak mau repot-repot. Tapi dari sisi negatifnya, biasanya perlindungan terhadap istri dalam perkawinan siri atau anak yang dihasilkan dalam perkawinan siri, kadang-kadang perlindungan hukumnya itu sangat-sangat lemah sekali. Padahal di dalam tujuan syariah atau hukum Islam sendiri secara umum, itu adalah perlindungan terhadap keturunan. Nah, salah satu bentuk perlindungan terhadap keturunan itu adalah ada akte kelahirannya, ada akte nikahnya, ada bukti otentik yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kalau umpamanya terjadi perkawinan siri, itu hak saling mewarisi ketika mungkin dalam posisi perempuan yang nikah siri atau anak yang dihasilkan perkawinan siri itu mau menggugat ke pengadilan agak susah.

Pendengar, untuk Anda di hari Minggu ini yang akan pergi ke pantai, berlibur ke pantai ataupun melakukan aktivitas di laut, jangan kemana-mana pendengar, karena nanti pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda update informasi kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Tetaplah bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Semarang. Dan sesuai janji saya tadi ya, di pukul 9.46 ini kami akan hadirkan untuk Anda update informasi kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Dan saat ini sudah terhubung bersama kami Prakirawan Safira yang akan memberikan informasinya. Selamat pagi rekan Safira, silakan informasinya.
1: Terima kasih, selamat pagi. Berikut adalah informasi cuaca maritim. Didahului dengan adanya informasi peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini tanggal 27 September pukul 7 pagi hingga tanggal 30 September pukul 7 pagi. Di mana terdapat potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, dan perairan Jepara. Sehingga harap diperhatikan risiko terhadap keselamatan pelayaran dan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi untuk selalu waspada. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini tanggal 27 September pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-20 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan angin 2-11 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi pasang maksimum setinggi 0,8 meter pada esok hari pukul 7 pagi, dan untuk tinggi surut minimum setinggi 0,5 meter pada pukul 7 malam nanti. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih rekan Safira atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Dan pendengar, informasi kemaritiman ini juga menutup jumpa kita di Semarang pagi ini ya, karena sebentar lagi Semarang pagi ini akan beralih ke Semarang siang ini. Saya Nadira pamit dulu pendengar untuk Anda yang sedang berakhir pekan, semoga akhir pekan Anda bisa menyenangkan. Sampai jumpa.

0: juta loh.
1: Hah? Yang bener, Nek? Dapat dari mana uangnya?
0: Barusan ada SMS. Selamat, Anda mendapatkan undian 500 juta. Banyak banget, cuy. Wah, ini
1: itu sih SMS tipu-tipu, Nek. Kan bener, SMS tipu-tipu biasanya bilang kalau kita menang undian atau menang kuis. Malah ada yang ngaku-ngaku teman, terus pinjem duit, minta ditransfer uang lagi.
0: Oh, gitu ya.
1: Nomor yang ngirimin aja nggak jelas, udah pasti penipuan, Nek. Emang Nenek pernah ikut undian?
0: Nggak pernah tuh.
1: Apalagi, udah fix sih. By the way, ini HP-nya siapa? Emang Nenek punya HP ya?
0: Ini HP kamu, cuy.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM dan juga streaming pendengar melalui RRI Digital, bersama dengan saya Galih Aji yang akan menemani Anda di Semarang siang ini, edisi hari Minggu 27 September 2026, pendengar. Dan tidak terasa September ceria akan segera berakhir, pendengar. Tinggal menghitung beberapa hari saja, dan kami harapkan semoga keceriaan dan kebahagiaan ini bukan hanya sekedar di bulan ini saja, tetapi juga bisa terus hadir di bulan-bulan berikutnya. Ragam informasi dan juga musik pilihan siap kami akan hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda pada hari Minggu ini, yang sedang menikmati liburan, jalan-jalan, atau mungkin di rumah saja. Tetap semangat dan sehat selalu pastinya. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang siang ini, kami akan hadirkan untuk Anda program Dunia Si Kecil. Dan untuk edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan sekaligus juga bermain bersama dengan adik-adik dari TK Tarbiyatul Atfal 28. Selamat mendengarkan.
1: Dunia Si Kecil menampilkan kreativitas siswa-siswi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kota Semarang. Menyuguhkan berbagai prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Dunia Si Kecil, hanya di Pro 1 RRI Semarang.
2: Dunia Si Kecil.

Sebelum acara dimulai, Bu Guru punya pantun terlebih dahulu. Dengerin ya anak-anak. Pagi hari membeli jamu membuat badan sehat selalu. Di sini kita sudah

gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Ambarwati sebagai guru di TK Tarbiyatul Atfal 28. Saya di sini akan menemani teman-teman semua dalam acara Dunia Si Kecil bersama Pro 1 RRI Semarang. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami TK Tarbiyatul Atfal 28 Kecamatan Tugu Semarang dapat melaksanakan siaran Pro 1 RRI Semarang. Tema hari ini adalah menjaga alam, menjamin masa depan. Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Semarang, acara ini terselenggara berkat kerjasama Dinas Pendidikan Kota Semarang, Porsatpen Tugu dengan Pro 1 RRI Semarang. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars TK Muslimat dan Ikrar TK Tarbiyatul Atfal 28.

0: SBD untuk menyampaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rika Firdona SPD, Kepala Sekolah TK Tarbiyatul Atfal 28, Kecamatan Tugu, Semarang. Pada kesempatan ini, kami akan memperkenalkan profil TK Tarbiyatul Atfal 28. TK Tarbiyatul Atfal 28 berdiri pada bulan Januari tahun 1971. Dengan latar belakang masyarakat yang religius, tradisi keagamaan Islam yang kuat tercermin dalam kegiatan seperti peringatan Hari Besar Islam, pembiasaan doa-doa harian, pembacaan surat-surat pendek, dan kegiatan keagamaan lainnya di sekolah. Di sekolah kami juga menanamkan nilai-nilai budaya lokal melalui pembelajaran dan kegiatan seperti permainan tradisional, lagu daerah, dan bahasa Jawa. Visi TK Tarbiyatul Atfal 28 adalah terwujudnya anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, terampil, cerdas, dan sehat. Adapun misi di TK Tarbiyatul Atfal 28 adalah menanamkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembiasaan nilai-nilai agama Islam dalam kegiatan sehari-hari, mengembangkan sikap mandiri pada anak, mendorong kreativitas dan keterampilan anak, meningkatkan kecerdasan anak secara menyeluruh melalui pembiasaan hidup sehat sejak dini. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai profil TK Tarbiyatul Atfal 28. Semoga memberi manfaat bagi pendengar semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kepada Ibu Rika Firdona SPD yang sudah menyampaikan visi dan misi lembaga. Mari kita bermain tepuk anak hebat.

yang akan ditampilkan oleh Putri Zahra, Akila Hoirunisa, Nesha Intan, Wahyu Direndra, dan Nesha Azahra.

Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh. Selanjutnya akan kita saksikan penampilan hafalan hadis-hadis tentang larangan marah dan doa turun hujan yang akan dibawakan oleh teman kita, yaitu Ibrahim, Haikal, Gibran, dan Arjun.

Terima kasih anak-anakku. Baiklah, selanjutnya kita akan melantunkan bacaan surat An-Nas dan surat Al-Ikhlas yang akan dibawakan oleh teman kita yaitu Daniswara, Safero, Udin, dan Arsyad.

Soleh, terima kasih. Untuk melestarikan budaya tradisional di tengah kemajuan zaman dan era digital, TK Tarbiyatul Atfal 28 tetap mengajarkan kepada anak-anak untuk cinta budaya dan tradisi lokal.

penghormatan sesama manusia. Untuk itu, marilah kita saksikan tarian Zikir Putri yang akan dibawakan oleh Nafisa, Nafis, Nadine, Faizia, Jelin, dan Arsilah.

kasih anak-anak soleh soleha. Berikutnya penampilan grup drama peran yang berjudul Menjaga Alam Semesta yang akan dibawakan oleh Salma, Elnara, Ica, Danis, Haris, Faza, Kenjiro, Haider, Fisaka, Ihya, Habib, Afkar, Arasha, Zahra, Inafil, Hanan, Kibra, dan Kalandra, yang akan menampilkan drama peran Menjaga Alam Semesta. Alam semesta adalah milik kita bersama. Kita hidup bersama di bumi yang indah, menikmati surya dan rembulan yang sama. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk berpartisipasi dan gerakan mencintai alam semesta. Berikut adalah drama musikal yang berjudul Menjaga Alam Semesta yang akan dibawakan oleh anak dari TK Tarbiyatul Atfal 28 Kecamatan Tugu.

segala binatang. Hutan berperan sebagai paru-paru dunia, menjaga kesuburan tanah, mengatur iklim, menahan banjir, dan tempat

Pro 1 RRI Semarang. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di ujung acara. Penampilan minat dan bakat anak-anak sudah kita saksikan dan dengarkan. Terima kasih ya anak-anak hebat. Dengan berakhirnya siaran ini, marilah kita tutup dengan menyanyikan lagu Rasa Sayangi dan Sayonara. Dilanjut dengan berdoa bersama.

0: Alhamdulillahirobbil alamin. Serangkaian kegiatan udah kita tampilkan dari TK Tarbiyatul Atfal 28. Semoga acara pada hari ini dapat menghibur dan menjadi motivasi anak-anak untuk terus berkarya dan berprestasi. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh staf maupun karyawan dari stasiun Pro 1 RRI Semarang yang telah membantu terlaksana kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dunia Si Kecil. Nantikan kebersamaan kreativitas lainnya dalam Dunia Si Kecil Pro 1 RRI Semarang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersadi pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap berusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ambil kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.

Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit, misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound, serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Krafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Krafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa.

0: upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
1: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabosira. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipalli yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipalli terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
0: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2x45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai kulit bunyi berakhir itu.
1: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat sang pencetak gol kedua tim Kabosira. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
2: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
1: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit, dapat tidak kita dapat 1 poin dan itu pun sudah terlihat di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian pendengar rangkuman informasi olahraga sudah kami hadirkan untuk Anda sejak tadi pukul 11 bersama dengan Pro 3 RRI. Dan kami informasikan juga untuk azan lohor wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Untuk siang hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11.33 waktu Indonesia Barat.

hoax adalah kata yang sering menjadi bahasan dan berseliweran di media sosial. Bahkan tak jarang di-share di grup keluarga ataupun komunitas tanpa diklarifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Cuitan-cuitan yang tak berdasar di media sosial ini membuat suasana menjadi sangat gaduh, sehingga menjadi fitnah dan tak jarang imbasnya bisa sampai menghilangkan nyawa orang. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tak hanya terjadi sekarang, Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pernah diterpa kabar bohong. Sepulang dari ekspedisi Mustalik pada tahun kelima Hijriah, dia dituduh telah berselingkuh dengan seorang sahabat yang bernama Sofan. Hingga membuat gaduh dan kabar itu terbukti tidak benar setelah turun wahyu. Yuk tabayun, verifikasi, cek kebenarannya terlebih dahulu sebelum di-share.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas, mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf, maaf. Begitu tuh ternyata.
1: Iya,
0: maaf,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Gelombang event lari yang menjamur di berbagai daerah Jawa Tengah sepanjang 2026 tidak lagi sekedar menjadi ajang olahraga. Aktivitas ini berkembang menjadi mesin penggerak ekonomi daerah, provinsi, promosi wisata, hingga peluang bagi pelaku UMKM. Sepanjang Januari hingga September 2026, puluhan event lari digelar di berbagai kabupaten di kota di Jawa Tengah. Dan kegiatannya beragam, mulai dari fun run, run for charity, trail run, hingga ajang berskala nasional dan internasional yang menarik ribuan peserta. Ratusan warga memadati rumah dinas Wakil Bupati Rembang pada Sabtu 26 September 2026 untuk menyaksikan festival Unen-Unen yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai kesenian sekaligus juga sarana mengenalkan budaya daerah kepada generasi muda. Pro 1.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini, ragam informasi dan juga musik pilihan masih kami hadirkan untuk Anda sampai jam 3 sore. Dan untuk saat ini, kami akan ajak Anda untuk update informasi Bebin Kaptipmas, sekaligus juga kita pantau bersama di Desa Jati Kubung, pendengar, informasi selengkapnya yang akan disampaikan oleh Aibda Joko Pursito dari Polsek Jati

Adam pun berada. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri, bahwasanya nama saya adalah Aibda Joko Pursito, petugas Babin Kamtibmas di Desa Jatikuwung, Polsek Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Saya mengemban tugas sebagai Babin Kamtibmas Desa Jatikuwung sejak bulan Februari 2021. Perlu sobat RRI ketahui bahwa Desa Jatikuwung terletak paling ujung di wilayah Kecamatan Jatipuro, tepatnya paling ujung perbatasan dengan Jatioso maupun Kecamatan Jumapolonya. Seperti kita ketahui bahwa Kecamatan Jatioso adalah dataran tinggi lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar. Jadi Desa Jatikuwung ini adalah desa yang paling tinggi di antara desa-desa yang lain di wilayah Jatipuro. Jadi mempunyai luas wilayah kurang lebih 322, sekian-sekian hektar dan jumlah penduduk 3.264 jiwa dengan rata-rata 40% sebagai penduduk bermata pencaharian petani, 30% merantau berdagang bakso ataupun jamu, 30% lagi wira swasta maupun swasta di kampung halamannya. Jadi ada beberapa potensi kerawanan di wilayah kami karena 40% penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan darahnya itu pegunungan, Mas Galih dan sobat RRI semua. Bahwasanya pada dasarnya wilayah Jatikuwung aman terkendali, jarang terjadi tindak pidana dan lainnya, namun kami tak bosan dan tak henti-hentinya selalu memberikan pembinaan-pembinaan dan penyuluhan terkait dengan itu. Tadi saya sebutkan 40% penduduk bermata pencaharian sebagai petani, jadi wilayahnya dataran tinggi, rendah, dan lain sebagainya. Jadi aktivitas para petani di daerah tebing-tebing, misalkan gambarnya para petani melaksanakan aktivitas di sawah bawah, kadang parkirnya di tepi jalan atas jauh daripada sawah. Nah, itu merupakan potensi kerawanan curanmor dan lain-lain. Maka dari itu, dan perlu Mas Galih dan sobat RRI ketahui bahwasanya sebagian besar petani di daerah Jatikuwung itu di tepi jalan itu, di pinggir itu ada seperti regol-regol untuk istirahat, untuk makan. Kadang para petani tidak pulang, istirahat di regol sambil makan, sambil minum. Lah, pas itu kesempatan kami untuk bersosialisasi dengan mereka, memberikan himbauan Kamtibmas ataupun menggali-gali informasi apa keluhan daripada mereka. Kebetulan kesempatan tersebut kami memberikan sedikit-sedikit himbauan Kamtibmas kaitannya dengan para petani parkir motornya di tepi jalan sedangkan mereka beraktivitas di sawah yang kebetulan kendaraannya terparkir jauh dari aktivitasnya. Kami himbau untuk dipastikan motor kendaraan mereka terparkir dalam keadaan terkunci stang sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti curanmor dan lain-lain, dan selalu mengawasi kendaraan tersebut apabila ada kesempatan sebentar-sebentar melihat posisi kendaraan dalam terparkir untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kebetulan ini adalah musim kemarau panjang, jadi keluhan para petani sementara aman, masalah pengairan sawah mereka, dan mereka mendapatkan aliran air untuk mengalir sawah mereka secara bergiliran dari

0: atas tadi dari Waduk Jelantah Jatioso, sementara aman, tidak ada keluhan. Namun saya kami menghimbau untuk rukun, biasanya kan kalau di desa mendapatkan giliran gontok-gontokan dengan sawah sebelah. Jadi saya menghimbau untuk rukun, antri mendapatkan giliran air dan lain-lain begitu.
1: Baik, untuk
0: Mas Gali dan ya.
1: Untuk menjaga ketertibannya seperti apa, Pak, terkait dengan aktivitas yang saat ini sedang dilaksanakan?
0: Ya, kebetulan kami dalam melaksanakan tugas kan setiap pagi itu membuat rencana kegiatan rencana kegiatan harian. Jadi misalkan ini hari ini saya punya rencana kegiatan ke area persawahan mana, itu untuk menjaga untuk melaksanakan. Kebetulan hari ini sudah kami terlaksana untuk rencana pertama di area persawahan. Untuk tadi kami sudah sampaikan untuk menghimbau supaya kendaraan-kendaraan yang terparkir di tepi sawah untuk mengkunci stang, untuk memastikan kendaraan sudah terkunci stang, kalau perlu dibawa gembok atau rantai tidak masalah, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan begitu, Mas Bali.
1: Baik. Pak Joko, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus berkontribusi dalam memberikan keamanan dan ketertiban. Silakan.
0: Ya, terima kasih untuk pada kesempatan hari ini. Apapun profesinya, baik bertani, berkebun, dan lain-lain, pastikan membantu tugas-tugas kami dan terhindar dari kejahatan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Pastikan kalau memarkir kendaraan harus posisi kendaraan terkunci stang, dan parkir kendaraan tersebut pastikan bisa terlihat kepada Bapak Ibu semua, yang bisa terlihat pastikan kendaraan bisa terlihat pada saat aktivitas, jangan sampai terhalang pandangan dan lain-lain, supaya kita bisa mengawasi dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu pesan kami, apapun sekecil apapun informasi, baik kaitan dengan Kamtibmas di wilayah Jatikuwung atau manapun, untuk melaporkan informasi tersebut kepada kami via telepon atau face to face, pas saat ketemu, pas patroli atau gimana begitu, Mas Gali dan rekan-rekan sobat RRI.
1: Baik, terima kasih Pak Joko untuk informasi yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
0: Salam presisi, terima kasih atas waktunya Mas Gali dan sobat RRI.
1: Demikian pendengar informasi Babin Kaptipmas yang sudah kami hadirkan untuk Anda siang hari ini bersama dengan Aibda Joko Pursito dari Desa Jatikuwung, Polsek Jatipura Pendengar, yang baru saja menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Males banget disuruh lari sore, kayak gak ada kerjaan lain aja sih.
1: Ih, kok males sih? Justru olahraga itu bikin happy tahu, badan jadi segar, mood juga ikutan bagus. Cobain deh.
0: Ya masa sih? Tapi kan capek ya?
1: Iya, capeknya di awal doang. Lagian olahraga itu kan gak cuma lari tuh. Bisa main basket, futsal, atau workout di rumah juga bisa. Pokoknya intinya gerak deh.
0: Ide bagus juga ya. Jadi gak cuma sehat, tapi juga makin keren kan?
1: Nah, itu dia. Yuk, rayakan Hari Olahraga Nasional dengan gerak, biar badan sehat dan jiwa makin kuat.

Pendengar, dengan kondisi musim kemarau yang saat ini dirasakan, ada satu informasi yang menyegarkan pendengar karena dari BMKG menyatakan akan segera berakhir ya. Nah, untuk potensi musim penghujan ini akan hadir di awal tahun 2027 atau mungkin yang paling cepat adalah ketika di bulan Desember 2026 ini. Dan pastinya momentum ini menjadi sebuah persiapan untuk masyarakat bisa menikmati musim hujan ini sebagai berkah pendengar. Dan ketersediaan air menjadi saat ini menjadi urusan yang cukup pelik ya. Dan mengenai momen tersebut, penanaman pohon menjelang datangnya musim penghujan menjadi langkah ekologis yang sangat strategis. Hal tersebut disampaikan oleh Raditya Ahmad Rifandi dari Wakil Rektor 3 Universitas IFET yang menyatakan bahwa musim penghujan akan memberikan kesempatan bagi bibit ungkut untuk beradaptasi dengan kelembapan tanah sehingga akar membantu untuk mengikat tanah dan keberhasilan tersebut dari banyaknya menanamkan pohon yang saat ini sedang dilaksanakan bergerak. Ia juga menjelaskan pemilihan jenis vegetasi harus disesuaikan dengan kondisi geografis kawasan setempat supaya penanganan wilayah perbukitan ini bisa kuat ya secara tanaman berakar dan pastinya juga dengan pohon-pohon yang sudah ditanam ini memberikan banyak sekali manfaat, salah satunya adalah penyimpanan air.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini dalam program Lintas Siang. Dan kami juga akan hadirkan 100% Indonesia yang akan kami hadirkan dengan lagu-lagu Indonesia, kemudian juga topik menarik sampai nanti jam 3 sore. Tetap bersama kami.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
3: Anak-anak kita yang tahun ini 17 tahun harus foto KTP. Kalau tidak, nanti akan datanya akan kami nonaktifkan.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Di Spenduk Capil, Kabupaten Kendal memberikan kelonggaran bagi warga yang sudah berusia 16 tahun untuk bisa melakukan rekam data KTP elektronik. Saya Galih Haji menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
2: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA-SMK dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin yang kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
2: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
3: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
2: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kendal memberikan kelonggaran bagi warga yang sudah berusia 16 tahun untuk bisa melakukan rekam data KTP elektronik. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kendal memberikan kelonggaran bagi warga yang sudah berusia 16 tahun bisa melakukan rekam data KTP elektronik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketunggalan dan validitas data kependudukan sekaligus memastikan penduduk tidak mengalami kendala dalam mengakses berbagai pelayanan publik yang membutuhkan data kependudukan yang valid. Kepala Dispenduk Capil Kendal, Ratna Mustika Ningsih, mengatakan warga yang sudah berusia 16 tahun sudah bisa melakukan rekam data KTP elektronik di kantor Dispenduk Capil Kendal dengan membawa kartu keluarga atau KK terbaru. Dispenduk Capil Kendal mulai tahun 2026 ini juga memberlakukan bagi warga Kendal yang sudah berusia 17 tahun harus melakukan rekam data KTP elektronik. Jika tidak, maka data kependudukannya akan dinonaktifkan sehingga tidak masuk dalam daftar kartu keluarga. Dampaknya, yang bersangkutan tidak bisa melakukan beberapa pelayanan publik karena tidak terdaftar dalam kartu keluarga.
5: Anak-anak kita yang tahun ini 17 tahun harus foto KTP. Kalau tidak, nanti akan datanya akan kami nonaktifkan. Sehingga kalau ada perubahan KK, orang tuanya akan kehilangan anaknya itu. Ya, karena kan nonaktif. Kemudian juga si anak tidak bisa melakukan beberapa pelayanan publik karena tidak terdata dalam KK.
4: Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, perekaman data KTP elektronik dapat dilakukan di beberapa tempat pelayanan, yakni di Mal Pelayanan Publik, kantor UPT di wilayah 1 Weleri, kantor UPT di wilayah 2 Kaliwungu, kantor UPT di wilayah 3 Sukorojo, dan kantor UPT di wilayah 4 Boja. Dispenduk Capil Kendal juga melakukan jemput bola perekaman data KTP elektronik yang sudah dijadwalkan, juga jemput bola di sekolah maupun di setiap kegiatan Pemda Kendal lainnya. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, mendorong Dinas Penataan Ruang Kota Semarang untuk terus memperketat pemberian perizinan pembangunan yang bisa berdampak langsung terhadap masyarakat dan lebih memperhatikan daya dukung lingkungan. Menurutnya, pengaturan tata ruang bisa diimplementasikan secara seimbang dan berorientasi di lingkungan sekitar. Mengingat Kota Semarang memiliki kondisi land subsidence atau penurunan muka tanah, setiap tahunnya yang begitu signifikan, ia pun meminta perizinan pembangunan harus membatasi, seperti adanya alih fungsi lahan dan peruntukan awal sebagai daerah fungsi lingkungan atau resapan, maupun untuk kawasan budidaya seperti menjadi perumahan ataupun kegiatan komersial industri dan lainnya. Pasalnya pembangunan yang tidak mengacu pada peruntukannya, mengabaikan lingkungan sekitar akan memicu kejadian alam yang berdampak kepada masyarakat misalnya banjir dan rob yang menjadi keluhan tahunan. Tak hanya itu, pendengar, pengambilan air tanah yang masif juga memperparah penurunan muka tanah dan setiap tahunnya hingga 12 cm seperti di wilayah Semarang Utara.
6: Dalam perencanaan tata ruang kita meminta dan kita senantiasa mengedepankan dampak-dampak resiko-resiko akibat kegiatan-kegiatan yang ada di sekarang ini begitu ya. Sehingga dalam penataan ruang di Kota Semarang itu untuk menjaga kualitas lingkungan hidup itu menjadi filosofi yang kedua yang harus harus betul-betul dimiliki ya. Karena apa? Wilayah atas sebagai wilayah resapan itu kalau tidak dipertahankan secara proporsional ya, itu nanti akan berdampak resikonya bagi wilayah bawah.
0: Diketahui Semarang memiliki topografi yang beragam, mulai ada wilayah pesisir sangat rawan terjadinya abrasi, mengancam garis pantai dan daratan yang berkurang signifikan. Sehingga wilayah atas yang awalnya sebagai lahan resapan dan lahan hijau harus dipertahankan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mantan Bupati Batang periode 2002-2012 Bambang Bintoro tutup usia di usia 61 tahun di RS Kim Batang dikarenakan sakit. Secara seremonial, jenazah diupacarakan melalui protokol Pemkab Batang sebelum dimakamkan di Komplek Makam Astana Pasekaran. Berikut laporan selengkapnya.
7: Di Bambang Bintoro, secara kedinasan pemerintah Kabupaten Batang dimulai.
8: Suasana duka menyelimuti Kabupaten Batang setelah tersiar kabar duka mantan Bupati Batang periode 2002-2012 Bambang Bintoro berpulang ke Rahmatullah di RS Kim pada Jumat 25 September 2026 sore. Suara sirine ambulans terdengar nyaring, pertanda jenazah segera diberangkatkan untuk dimakamkan di makam para adipati sejak zaman Mataram Islam, Astana Pasukaran. Sebelum diberangkatkan, jenazah mendiang mantan Bupati Bambang Bintoro dilakukan upacara serah terima dari keluarga kepada pihak Pemda untuk mengikuti prosesi pemakaman secara protokol Pemkab Batang. Prosesi jelang pemberangkatan jenazah diawali dengan pesan dari Bupati Batang M. Faiz Kurniawan yang menjunjung tinggi kiprah mendiang Bupati Bambang Bintoro yang selama mengabdi mencurahkan seluruh kemampuannya bagi kesejahteraan masyarakat.
9: Almarhum Bapak Bambang Bintoro adalah pemimpin yang mendirikan kasihkan sebagian besar hidupnya untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Batang. Selama masa kepemimpinan beliau sebagai Bupati Batang pada periode 2002-2012, banyak sekali fondasi pembangunan, kebijakan pro-rakyat, serta kemajuan birokrasi yang telah diletakkan dan dirintis dengan penuh dedikasi, integritas, dan ketulusan.
8: Usai upacara serah terima jenazah, mobil ambulans segera membawanya ke Masjid Baitul Ilham untuk disalatkan sebelum dimakamkan di Komplek Astana Pasukaran. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman baik dari keluarga maupun masyarakat yang turut mengantar hingga ke peristirahatan terakhirnya. Ditemui usai pemakaman, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Batang, Riharso mengakui, semasa hidup mendiang sangat dekat dengan kaum Marhen, yakni perjuangan yang sesuai dengan ideologi partai untuk mengentaskan kemiskinan.
10: Kita mengenang segala perjuangannya Pak Bin untuk mewujudkan sebuah cita-cita besar, walaupun belum tercapai secara keseluruhan. Pak Bin itu sangat dekat sekali dengan kaum Marhen.
8: Dipilihnya Astana Pasukaran sebagai tempat peristirahatan terakhir mantan Bupati Bambang Bintoro karena kesakralan komplek tersebut yang merupakan tempat disemayamkannya para adipati dan bupati sejak era Mataram Islam hingga terbentuknya NKRI. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Pati mendesak Pemkab tegas untuk memperketat standar seluruh SPPG usai temuan ulat dan cacing dalam menu makan bergizi gratis. DPRD juga menegaskan persoalan kebersihan dapur dan kelayakan bahan pangan tidak boleh lagi dianggap sepele oleh mitra penyedia. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pemkapati langsung menindaklanjuti laporan masyarakat terkait temuan ulat dan cacing dalam menu program makan bergizi gratis di sejumlah SPPG. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra memastikan sidak digelar untuk menelusuri asal masalah demi memperbaiki kualitas program tersebut. Chandra menyampaikan setiap laporan masyarakat akan segera direspon guna mengetahui sumber dan akar persoalan yang terjadi. Langkah tersebut diambil agar program MBG dapat diterima peserta didik dalam kondisi baik dan bergizi.
12: Tapi tadi yang di beberapa tempat itu adalah masalah sortir makanan. Jadi sortir makanan ini yang kembali lagi yang mengakibatkan makanan yang diterima oleh adik-adik kita ini tidak layak. Jadi semua ini SOP-nya harus dijalankan. Jadi untuk fasilitas-fasilitas lain termasuk IPAL-nya, ini banyak temuan tadi IPAL-nya hanya IPAL pajangan.
11: Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mendesak adanya edukasi tegas kepada seluruh SPPG yang masih menyajikan menu bermasalah kepada peserta didik.
13: Sebenarnya sama kami berharap dari pengawas atau petugas yang mengawasi itu segera mengambil tindakan-tindakan. Ini kalau soal SPPG ini kita tidak bisa main-main. Ya, bagi mitra, bagi mitra ini tidak bisa kita itu mengabaikan arahan atau ya tata cara yang telah diatur oleh BGN.
11: Pemkab Pati akan terus memperketat pengawasan seluruh SPPG guna mencegah temuan serupa terulang kembali di kemudian hari. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, feature edisi kali ini kami akan hadirkan dengan satu tema, Jejak Kesunyian Dusun Krecek. Selengkapnya dilaporkan oleh Fatimatus Zahra.
14: Jadi saya bukan hanya untuk kesini seperti jalan-jalan atau healing begitu, tapi saya juga mendapatkan manfaat yang dirangkai menjadi sebuah program.
15: Di tengah kehidupan yang terus bergerak, manusia seolah tidak pernah benar-benar berhenti. Bangun dengan tuntutan dan terkadang pergi dengan tekanan. Setiap hari lagi-lagi harus bergelut dengan segala aktivitas kegiatan. Bahkan, tak peduli dengan waktu, mengejar berbagai target, lalu kembali mengulang rutinitas yang sama.
14: Kita tahu di Jakarta kan udaranya nggak pernah sehat, dan rutinitas saya juga sangat banyak stimulasi berhadapan dengan banyak orang dengan kepribadian dan keunikan tertentu. Itu membuat saya tuh butuh untuk menyeimbangkan kembali perasaan saya dan mengisi kembali daya saya.
15: Kesibukan terkadang membuat seseorang lupa untuk memberi jeda bagi dirinya sendiri. Berhenti sejenak, menarik napas, dan menyadari apa yang sebenarnya sedang dirasakan. Sebab, tidak semua rasa lelah terlihat dari luar. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan, sekitar 28 juta orang di Indonesia mengalami indikasi gangguan mental. Angka tersebut menunjukkan persoalan kesehatan jiwa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, persoalan yang dirasakan di dalam diri tidak selalu berhenti pada kondisi psikologis. Kondisi batin dan emosi juga dapat berkaitan dengan kondisi tubuh.
16: Psikologi, ya, beberapa kali psikologi. Di sini yang saya ketahui bahwa penyakit-penyakit medis itu seringkali, ya, ada sebagian yang menyatakan 80% lebih itu sebabnya adalah permasalahan-permasalahan di pikiran.

0: untuk sejenak memperhatikannya dengan lebih sadar. Bagi sebagian orang, perjalanan menuju Krecek membawa keresahan yang berbeda. Ada yang datang untuk beristirahat sejenak, ada yang ingin lebih mengenal dirinya, dan ada pula yang datang membawa luka batin yang masih menjadi bagian dalam hidupnya. Salah satunya adalah Nigel, seorang pengajar musik yang tinggal di Jakarta. Awalnya, ia datang ke Krecek hanya untuk menghadiri sebuah perhelatan budaya. Namun, setelah beberapa kali kembali berkunjung, ia mulai tertarik mengikuti mindfulness. Bagi Nigel, mindfulness di Krecek bukan sekadar tentang mencari ketenangan. Ada ruang untuk memahami pergumulan yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Di tengah rutinitas yang padat, ia menemukan kesempatan untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menghindari persoalan, tetapi untuk melihat dan menghadapinya dengan lebih sadar.
1: Itu kan meditasi itu tujuannya supaya kita ini aware dan sadar dan mindful untuk menghadapi segala masalah. Bukan kita melenyapkan masalah itu untuk atau menjadi denial dengan penderitaan kita.
0: Bagi Nigel, kesadaran bukan tentang menghilangkan persoalan, melainkan tentang memberi ruang untuk memahami apa yang sebenarnya tengah terjadi di dalam dirinya. Pengalaman Nigel bukan satu-satunya cerita yang hadir di tengah suasana tenang Dusun Krecek. Ada pula Dr. Ferihana, seorang dokter sekaligus hipnoterapi yang datang dengan pengalaman hidupnya sendiri. Di tengah aktivitasnya, Dr. Ferihana mengaku memiliki kegelisahan tersendiri. Ia melihat adanya jarak antara kehidupan religius seseorang dengan sikapnya dalam memperlakukan orang lain.
2: Masyarakat gitu ya, mereka yang telah agamis, mereka yang telah menempuh religiusitas yang bagus, tetapi mereka kok tidak memiliki spiritualitas yang baik.
0: Perenungan itu mendorongnya untuk terus belajar dan mencari pemahaman lebih dalam tentang dirinya. Namun, perjalanan tersebut belum berhenti di sana.
2: Pada waktu itu saya mulai belajar, saya di Bogor dan di Bali terkait meditasi. Dan hanya kok meditasi yang sampai saya pelajari kan mungkin spiritualnya itu kurang dalam, karena memang kami fokusnya meditasi selama ada 7 hari, 10 hari, 12 hari itu benar-benar meditasi itu.
0: Pengalaman tersebut kemudian membawanya mengenal pendekatan meditasi yang berbeda. Melalui Zaim, Dr. Ferihana mulai memahami bahwa latihan kesadaran tidak hanya dilakukan dalam sesi meditasi, tetapi juga bisa diterapkan dalam kesehariannya.
2: Di sini ada Mas Zaim, ya. Ini salah satu guru spiritual saya yang lebih mengajarkan kesadaran, ya. Kapan saja, setiap saat, setiap waktu. Kemudian saya merasakan, ya, setelah saya banyak mengenal Mas Zaim, saya disarankan mengikuti Krecek ini.
0: Saran itu kemudian membawanya ke Dusun Krecek, Temanggung. Di tengah suasana alam dan kehidupan masyarakat setempat, ia kembali mengikuti retret mindfulness. Bukan sekadar mengambil jeda dari rutinitas, tetapi juga belajar membawa kesadaran ke dalam aktivitas sehari-hari. Namun, pengalaman Dr. Ferihana di Krecek tidak dimulai dalam kondisi yang mudah. Pada retret pertamanya, ia justru datang ketika sedang mengalami masalah kesehatan.
2: Kemudian, karena ini sudah kedua kali ya, saat saya mengikuti Krecek yang pertama, kondisi saya sedang sakit berat. Ya, saya ada permasalahan di sakit-sakit organ tubuh saya.
0: Di tengah kondisi tersebut, Dr. Ferihana mengikuti rangkaian kegiatan mindfulness. Ia mengaku merasakan perubahan pada kondisi dirinya setelah menjalani retret bersama Zaim. Meski demikian, pengalaman itu merupakan hal yang ia rasakan secara pribadi. Bagi Dr. Ferihana, kesadaran di Krecek tidak hanya dilatih dalam keheningan meditasi. Ia hadir dalam hal sederhana yang dilakukan sehari-hari, dari secangkir teh, langkah kaki, cara mendengarkan, hingga percakapan.

0: ya, penjelasan. Kan kita sebagai manusia butuh dong, ini kenapa ya, kok saya begini, kenapa? Kalau Mas Zami ini memudih sampai contohnya, minta aja kita mesti mindful gitu. Berjalan kita mindful. Bahkan saat kita mendengarkan ya, kita juga berkesadaran dalam mendengarkan itu. Kemudian mau menjawab juga kita berkesadaran.
1: Di Krecek, latihan kesadaran tidak hanya berlangsung dalam ruang retret. Ia juga hadir di tengah kehidupan masyarakat. Peserta retret berbaur dengan warga, mengikuti aktivitas sederhana yang menjadi bagian dari keseharian dusun. Bagi Zaim yang membimbing latihan mindfulness di Krecek, justru disitulah letak keunikannya. Retret berlangsung di tengah kehidupan masyarakat, sehingga latihan kesadaran tidak berhenti di ruang meditasi, tetapi turut hadir dalam keseharian.
2: Dusun Krecek ini sudah membuktikan hal itu, bahwasanya kita bisa melakukan retret di tengah-tengah masyarakat. Dan selain itu memang Dusun Krecek ini kan tempatnya sangat berada di tengah alam. Tidak begitu ramai dengan hiruk pikuk masyarakat kota. Jadi sangat terkondisi sekali meskipun kita berada di tengah-tengah masyarakat.
1: Menurutnya, mindfulness tidak semestinya berhenti pada meditasi duduk. Sebab kesadaran juga perlu hadir dalam setiap aktivitas yang dijalani sehari-hari.
2: Makanya ada meditasi berjalan, meditasi mengamati lingkungan, meditasi kerja, ada juga mindful sharing, di mana di dalam mindful sharing ini kita akan membagikan pengalaman-pengalaman pribadi kita yang berhubungan dengan meditasi maupun pengalaman pribadi kita di kehidupan kita sehari-hari.
1: Di tengah kehidupan yang terus bergerak, manusia seringkali lupa bahwa dirinya juga membutuhkan jeda. Bukan untuk melarikan diri dari persoalan, bukan pula untuk menghilangkannya, tetapi untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, dan menyadari apa yang sedang terjadi. Di Dusun Krecek, kesunyian bukan berarti tidak ada kehidupan. Justru di tengah suara alam, aktivitas warga, dan kehidupan yang berjalan apa adanya, orang-orang belajar untuk hadir sepenuhnya. Mendengar ketika mendengar, berjalan ketika berjalan, dan merasakan ketika sedang merasakan. Miguel datang dari hiruk pikuk Jakarta, Dr. Ferihana membawa perjalanan pencariannya sendiri, sementara Zaim mengajarkan bahwa kesadaran tidak berhenti ketika sesi meditasi berakhir. Mereka datang dengan cerita yang berbeda, namun dipertemukan oleh satu hal keinginan untuk kembali hadir bagi dirinya sendiri. Krecek mungkin hanya sebuah dusun kecil di Kabupaten Temanggung, tetapi dari tempat yang jauh dari bisinya kota, ada sesuatu yang perlahan menemukan maknanya. Bahwa berhenti bukan berarti tertinggal, diam bukan berarti kosong, dan kesunyian bukan berarti ketiadaan. Sebab terkadang, di tengah dunia yang meminta manusia untuk terus bergerak, yang dibutuhkan hanyalah ruang untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan mendengarkan kembali. Dari Dusun Krecek, mungkin tidak semua orang pulang membawa jawaban, tetapi mereka pulang dengan pengalaman untuk berhenti, mendengar, dan memberi ruang bagi dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, kesunyian bukan tentang seberapa jauh kita meninggalkan dunia, melainkan tentang bagaimana kita kembali hadir di dalamnya.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kota Semarang siapkan atlet untuk terjun di event Pekan Paralimpiade Provinsi atau Perparprov Jawa Tengah 2026. NPCI Kota Semarang targetkan juara umum di event olahraga disabilitas terbesar di Jawa Tengah tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pelatihan dan pembinaan yang betul-betul terukur ini, kita teruji lah nanti prestasinya. Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPC Kota Semarang siapkan atlet untuk menghadapi event Pekan Olahraga Paralimpiade Provinsi atau Paparprov Jawa Tengah 2026. Event olahraga disabilitas terbesar di Jawa Tengah itu akan mempertandingkan 13 cabang olahraga yang dijadwalkan berlangsung di Kota Semarang. Ketua Umum NPC Kota Semarang, Nur Solihin, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sarana dan prasarana hingga pelatih profesional untuk para atletnya. Ia optimis melalui pembinaan dan pelatihan yang terarah dan terukur, capaian anak asuhnya akan maksimal pada kejuaraan Paparprov 2026. Selain itu, Kota Semarang yang bertindak sebagai tuan rumah akan menambah semangat para atlet untuk meraih prestasi yang maksimal.
6: NPC Kota Semarang sudah mempersiapkan pelatihan rutin yang pembinaan pelatihannya itu resmi dan rutin dibina oleh pelatih-pelatih yang cukup-cukup profesional. Harapan kita dengan kepelatihan dan pembinaan yang betul-betul terukur ini, kita terujilah nanti prestasinya.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi NPC Kota Semarang, Rahmat Sugandi, mengatakan Paparprov akan menjadi ajang pembuktian prestasi atlet NPC Kota Semarang. Ia mengungkapkan sebanyak 65 atlet telah disiapkan melalui pemusatan latihan sebelum terjun di event tersebut.
7: Kita sudah ada atletnya, seperti itu. Kemudian target kita itu insya Allah bisa juara umum minimal juara 3, karena kekuatan di Jawa Tengah ini kemarin kita untuk Juprov sendiri mengalami banyak peringatan.
5: Lebih lanjut, Rahmat mengatakan capaian juara umum pada Pekan Paralimpiade Pelajar Daerah atau Paparda 2026 pada Agustus lalu diharapkan dapat berlanjut di event Paparprov Jawa Tengah 2026. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, dengan disampaikannya informasi olahraga tadi, menutup jumpa kita pada Berita Lintas Siang edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Haji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
3: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Anda yang sekarang sedang menikmati siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming di RRI Digital, masih bersama dengan saya Galih Aji pendengar.
1: Siap menemani Anda dalam 100. Semarang siang ini, 100% Indonesia khususnya pendengar.
0: Dan kami seperti biasa akan menemani siang hari Anda sampai nanti jam 3 dengan lagu-lagu Indonesia pendengar yang boleh Anda request ya. Dan pastinya juga satu topik menarik yang akan kami hadirkan ya. Plus hari Minggu ini biasanya menjadi hari untuk kita berbersih begitu ya. Coba deh untuk Anda ketika bersih-bersih ya, entah itu mungkin di kamar atau di beberapa ruangan, terutama di gudang, apakah Anda sempat menemukan barang yang sudah lama? Sudah lama, kemudian memiliki memori yang begitu banyak ya. Entah itu mungkin mainan atau barang-barang masa kecil, sampai sekarang masih Anda simpan. Bagaimana pendengar, apakah juga masih berfungsi dengan baik? Apakah juga Anda tipikal orang yang menyimpan barang yang sudah memiliki memori begitu banyak, meskipun rusak tetap disimpan ya? Dan ini cukup unik pendengar ya. Jadi di sebuah pabrik besi di Jepang menggelar upacara penghormatan terakhir untuk dua mesin yang sudah beroperasi selama 30 tahun.
1: Baik. Jadi nampaknya nggak tahu ya, mungkin menurut saya budaya juga sih, karena Jepang itu kan selalu apa-apa respect gitu ya terhadap barang pun ternyata juga mereka memiliki kenangan tersendiri barangkali pendengar, makanya sampai dibuatkan upacara gitu ya.
0: Iya, dan ini sangat menarik ya, karena bukan hanya sekedar manusia ya untuk kita bisa memiliki koneksi, tapi ternyata dengan barang pun juga kita bisa memiliki koneksi. Contoh beberapa rekan saya ya, ini memiliki motor yang sudah tua. Ini sudah menemani kurang lebih 20 tahun dan sudah di tahap tidak bisa diperbaiki mengingat rumahnya memang di daerah rob gitu. Tapi walaupun barangnya sudah tidak bisa dipakai, kondisinya sudah benar-benar usang, dia masih berusaha untuk memperbaiki yang bisa diperbaiki. Karena mesinnya sudah tidak bisa diperbaiki ya, dia mencoba memoles modelnya saja supaya terlihat seperti dulu.
1: Karena kenapa bisa secinta itu sama motor itu?
0: Karena sudah menemani sejak masa remaja katanya.
1: Waduh.
0: Ini motor pertama kali yang dia punya. Memang waktu itu belinya second, tapi sebuah apa ya, tanda perjuangan.
1: Baik, ini mirip seperti kakak saya yang pertama. Dia itu kan sekarang kondisi di Bali ya, pendengar. Dan waktu pertama kali pindah ke Bali, sebenarnya sudah ditawari apakah mau menggunakan motor yang apa ya, keluarnya lebih baru lah, kan mesinnya pasti lebih bagus ya kan. Tapi jawabannya ternyata pengennya motor pertamanya dia pas zaman kuliah sampai bisa akhirnya kerja di Jogja terus ke Bali. Kenapa? Ya sama, kenangannya ternyata sudah banyak menemani suka duka, katanya seperti itu.
0: Nah begitu juga dengan Anda, apakah memiliki sebuah barang yang kenangannya begitu banyak ya, menemani masa-masa proses Anda hingga bertahun-tahun sampai di titik ini. Pendengar, silakan bergabung ya. Dan kita coba sapa dulu yang sudah bergabung di telepon kami. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar Mas Yosi?
2: Baik.
1: Apa ini? Ada barang yang masih melekat di ingatan Mas Yosi dan sampai sekarang ada, ceritanya gimana juga nih?
2: Mungkin ini aku jadi ingatnya kayak kakak aku sih.
1: Kenapa tuh?
2: Itu yang ngebahas motor itu.
1: Sama.
2: Ini ada ini sejak dia setelah kuliah atau kuliah terakhir, aku lupa. Yaitu motor yang wanita gak mau ketinggalan. dan pernah dia di tahap dimana dia, maaf kata, kayak diajak sama teman-temannya.
1: Karena enggak ini ya.
2: Sewaktu Matic belum ngebum kan keluarnya.
1: Iya betul.
2: Nah itu, dan sampai sekarang setelah dia menikah dan rumah sendiri pun masih ada.
1: Masih ada ya.
2: Dan cuma yang dia poles itu Kak. Yang boncengan belakangnya yang untuk kakinya itu dia lepas dan dia ganti yang biasa.
1: Motor
2: biasa gitu loh. Soalnya ya kakinya capek.
1: Tipikal motor-motor seperti itu ya Mas Yosi.
2: Dan bahkan kayak kemarin sempat trouble, habis itu ternyata ya bengkelnya nakal atau gimana gitu lah.
1: Ya betul.
2: Soalnya kan itu yang aku pernah dengar di salah satu talk show juga, kayak yang paling, kan waktu itu juga ngebahas mobil lama waktu itu, kayak yang bekal yang paling penting apa, cari bengkel yang pas dan langganan. Itu sih.
1: Ya, karena kalau nggak langganan juga yang nakal-nakal itu banyak ya, Mas Yosi.
0: Iya, dan nggak kenal.
2: Asal beres doang.
1: Betul. Oke, tapi kalau Mas Yosi nggak ada nih barang yang memorable. Sendiri,
0: dulu pernah cerita handphone?
2: Handphone udah ganti, tapi teknologinya yang zaman dulu.
1: Oke.
2: Apa ya, kalau aku sendiri barang...
1: Barang kesayangannya gitu, guling mungkin, bantal yang dari SD belum dicuci gitu.
0: Boneka.
1: Belum ya, lebih ke kakaknya ya.
2: Aku gak ngerti ini sampai sekarang masih bisa dipakai apa enggak, yang waktu rame-ramenya yang... Ini zaman aku dan kakakku masih kuliah juga, kayak itu loh, apa? Yang mobil-mobilnya bentuknya tabung tapi RC itu loh.
1: Apa tuh?
2: Yang remote control yang kecil-kecil.
1: Oh, remote control.
2: Yang dijual bareng sama remote-nya juga loh, yang bentuknya tabung itu.
1: Mainan ya, intinya Mas Yosi.
2: Dan akhirnya jadi etalase.
1: Iya. Belum pernah ini dicoba kembali, apakah masih berfungsi Mas Yosi?
2: Belum. Kalau belum untuk sekarang ini belum.
1: Tapi masih ada di etalase. Oke.
0: Teronggok.
1: Ya mungkin ada cerita-cerita sendiri kan bersama kakaknya main bareng. Itu bisa.
2: Lebih, waktu dulu malah ngegodain anjingku sih.
1: Mainannya sama hewan peliharaannya juga ya.
2: Kan soalnya kan mobilnya kan kecil, jadi kayak dia lagi tiduran itu kayak gangguin.
1: Ditabrak-tabrak ya.
0: Akhirnya siang hari ini pengen diputerin lagu apa Mas Yosi?
1: Lagunya apa Mas Yosi?
2: Okay, lagunya ini. Kalau Gea Indrawari adanya apa aja?
1: Gea Indrawari. Coba kita cek dulu.
2: Yang seribu kali udah ada.
0: Teramini jiwa yang bersedih. Kita coba punya dua itu saja.
1: Dua mas. Doang Mas Yosi. Ganti apa ini?
2: Ini aja deh yang... Selina Grisar aja deh.
1: Selina.
2: Sumpah matinya.
1: Sumpah mati. Selina pakai C ya.
0: Selin. Oh ya.
1: Oke,
0: siap.
1: Selina
0: Sumpah Mati featuring Andi Rianto.
1: Baik, nanti kami putarkan Mas Yosi. Terima kasih banyak.
0: Dari
1: ini
0: Mas Yosi.
1: Sudah mengawali pendengar yang mau telepon boleh ya 0248316686.
0: Betul, silakan bercerita apakah Anda memiliki sebuah barang yang kenangannya begitu banyak pendengar di pesan WhatsApp kami 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia.

0: Timur Tengah.
1: Om Jin, aku lagi gak enak badan nih. Batuk, flu, demam. Sembuhin dong.
2: Beres bos, yuk ikut Om Jin.
1: Ruang praktek dokter. Loh, kok kesini Om Jin?
2: Iya bos, kalau sakit ya periksa ke dokter bos. Om Jin gak bisa nyembuhin. Itu tugasnya dokter untuk menyembuhkan orang sakit. Makanya kalau sakit, periksa ke dokter bos.
3: 100% Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar informasi tautan bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan juga ponsel untuk mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup, tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Demikian pendengar, cek fakta dari laman komdigi.co.id siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sayang-sayang, aku kepikiran kamu terus loh. Waktu makan, waktu minum.
1: Masa?
0: Iya beneran.
1: Tapi jangan cuma keinget aku. Ingat juga, masih banyak saudara-saudara kita yang masih kelaparan. Jadi, habiskan makananmu dan jangan buang-buang makanannya ya. Ingat juga untuk selalu berbagi.
2: 100% Indonesia.

Kembali lagi pendengar bersama dengan kami di 100% Indonesia. Saya jadi teringat beberapa nasihat dari nenek saya pendengar. Ternyata memang menyimpan barang meskipun sudah apa ya, bisa dibilang tidak berfungsi, ini ada beberapa hal yang bisa kita

0: Saya deh ya kan, saya tuh sudah menghilangkan 2 tumbler dalam belum ada 6 bulan. Belum ada 6 bulan itu 2 tumbler hilang, pendengar. Gak tahu kenapa, sebenarnya butuh tuh butuh banget ya, karena memang beberapa minggu yang lalu saya sempat rutin membawa tumbler lah ke kantor, tapi karena sudah hilang 2, saya jadi agak trauma ya, karena nanti takutnya hilang lagi gitu loh. Dan kalau semisal katakanlah itu bisa disimpan dengan baik, kan kebermanfaatannya juga masih akan berdampak kepada diri sendiri ya kan. Betul. Tidak usah beli air minum lah, karena bisa bawa dari rumah ya, lebih hemat lah intinya pendengar. Tapi memang harus effort untuk menjaga barang itu
1: ya. Beberapa barang fungsional ini memang harus terus dijaga pendengar. Tapi kalau kita melihat di era sekarang, untuk beberapa barang-barang yang pernah hits pada zamannya, kemudian bisa dijaga sampai sekarang, ini ternyata sekarang memiliki nilai lebih barang-barang vintage tersebut ya. Seperti Vespa atau mungkin vinyl dari beberapa tokoh musisi Indonesia. Saya menemukan beberapa di Kota Lama beberapa waktu yang lalu pendengar. Ini harganya tuh sampai menembus 10 juta, 12 juta, belum lagi kalau sudah ada autografnya itu puluhan juta ternyata.
0: Bener. Apa ya, menurut saya karena mungkin barang-barang klasik ya pendengar, dan katakanlah semisal vinyl. Vinyl itu kan dari artis-artis kenamaan zaman dulu, entah itu Krisye lah atau mungkin musisi-musisi lokal yang sudah ada tanda tangan lah bahasanya itu, ya semakin kesini semakin mahal. Tapi apa ya, kadang sebagai manusia itu kita gak sabar untuk menahannya. Dulu mungkin nenek kakek kita punya tuh CD Krisye, tapi ya karena BU ya kan bahasanya, pengen dijual cepet, ya udah jual aja. Karena apa ya, bahasa Jawanya ngelumati itu juga angel loh. Maksudnya untuk merawat agar tetap bisa dipakai, dibersihkan itu juga susah. Merawat tuh jauh lebih susah pendengar daripada membeli sebenarnya.
1: Apalagi kalau trennya sudah bergeser, beberapa barang-barang sudah tidak bisa dipakai lagi seperti sebelumnya ya. Kayak contoh vinyl kan juga ada fase di mana sudah tidak terpakai, tiba-tiba melambung lagi gitu.
0: Iya betul. Dan ya kita nggak tahu mana yang nanti bisa
1: naik lagi,
0: naik atau enggak ya, kecuali memang expert dalam bidang-bidang seperti itu.
1: Betul. Nah, belum lagi untuk beberapa barang yang sempat limited edition pendengar, itu pasti juga nilainya bisa tinggi gitu ya. Atau mungkin yang tidak mau dijual disimpan saja jadi artefak gitu.
0: Iya, bisa. Oke, kita sapa dulu ini dari Pak Sabto di Semarang ya. Selamat siang Pro 1 100% Indonesia. Menyapa Pak Sabto ini dari Kanguru Raya. Lagunya ngikut saja. Ya, salam untuk semua pendengar Pro 1. Ada Bu Titin, Bunga Tini, Bu Eni, Tante En, Mbak Sela, Fauzi, Bu Toro, Kastini, Pak Kabut ya kan. Ada Pak Aris, Pak Ngatman, Pak Noto, Pak Joko, dan juga semuanya saja. Terima kasih Pak Sabto.
1: Baik, dan kita juga dengar bersama pendengar ini juga sapaan voice note dari Bu Herlina. Kita coba putar terlebih dahulu.
2: Kita 100% lagu pop Indonesia. Di siang hari ini saya ingin puterin lagunya Rio Febrian, Takkan Berpisah. Salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 Semarang, Surabaya, juga Sidoarjo. Selamat beraktivitas. Happy next weekend.
0: Baik, terima kasih Rio Febrian ya. Betul. Nanti kita carikan dulu. Terima kasih Mbak Erlina sudah menyapa juga.
1: Dan kami juga masih nantikan untuk ada pendengar yang mau request lagu atau bercerita barang-barang kesayangan yang sampai sekarang masih awet disimpan pendengar. Kami nantikan sampai jam 3 nanti.

0: Otak, kamu merasakan juga kah? Aku ngos-ngosan, ritmeku berantakan.
1: Iya jantung, pikiranku kabur, seperti dipaksa lari, tapi gak tahu kemana ini.
0: Aku cuma butuh air dan istirahat, tapi dia kasih aku yang macam-macam.
1: Katanya ngebuat tenang, padahal itu malah membuat aku kehilangan kendali.
0: Dulu kita kerjasama, sekarang kita cuma bertahan untuk tetap hidup.
1: Dia lupa, kita ini bukan mesin, tapi kita ini hidup dan merasakan semuanya.
0: Kalau dia sayang, dia tidak akan kasih kita hal-hal yang bisa membunuh pelan-pelan.
2: 100% Indonesia.

0: Informasi Bobin Kaptipmas kami hadirkan untuk Anda siang hari ini pendengar, dan untuk edisi pukul 14.30 bersama dengan Aibda Joko Pursito dari Desa Jatikubung Polsek Jatipuro yang akan menghadirkan informasi selengkapnya. Kami coba sapa terlebih dahulu, selamat siang Pak Joko.
1: Baik, selamat siang Mas.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Joko?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Oke, terkait dengan informasi Kamtipmas yang dapat disampaikan kepada pendengar Pro 1 seperti apa update-nya Bapak?
1: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami Mas dan sobat RRI, pendengar RRI di manapun berada. Terima kasih kesempatan dan waktunya. Pada hari ini, Minggu 20 September 2026, kami petugas Babin Kamtipmas Desa Jatikuwung, Kecamatan Jatipuro, telah memberikan informasi bahwasanya wilayah kami Desa Jatikuwung sampai dengan saat ini terdapat aman dan terkendali. Kebetulan kami juga memberikan informasi juga, kami telah selesai melaksanakan hasil koordinasi dengan Bapak Kepala Desa di Jatikuwung. Kami telah berhasil melaksanakan mengumpulkan adik-adik remaja dari berbagai dusun di wilayah Jatikuwung. Pada kesempatan ini kami memberikan beberapa materi terkait dengan tertib berlalu lintas maupun bahaya miras, penyalahgunaan narkoba. Kebetulan kegiatan tersebut masuk dalam agenda desa dan kebetulan sekali sejalan dengan program-program kami dari kepolisian. Sebagaimana kita ketahui bahwa usia-usia remaja adalah usia di mana masa peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa, sehingga usia-usia tersebut rawan sekali terpengaruh ke dalam hal-hal yang tidak baik apabila salah dalam memilih teman bergaul.
0: Baik, terkait dengan himbauan untuk menjaga pergaulan begitu ya Pak Joko, apakah sebelumnya ada temuan yang mengganggu ketertiban di desa binaan?
1: Ya, ada satu dua kali kami menemukan pada saat patroli maupun sambang ke wilayah, kami menemukan ada beberapa anak kebetulan masih memakai seragam di pinggir kali atau apa, kebetulan masih jam sekolah ada, terus kami temukan, kami amankan, kami himbau, ternyata mereka bolos sekolah. Sudah kami himbau, kami beri pengertian, kemudian kami kembalikan ke sekolah masing-masing, begitu Pak Anu Mas.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk peningkatan keamanan supaya anak-anak ini bisa tertib begitu ya, tidak melakukan hal-hal seperti sebelumnya, yaitu bolos sekolah atau temuan pergaulan bebas lainnya?
1: Jadi kami merangkul dengan pihak-pihak sekolah maupun pihak-pihak desa seperti yang telah kami dilakukan tadi yang barusan selesai. Kami melakukan penyuluhan-penyuluhan di sekolah, kemudian kita bekerjasama dengan pemerintah desa untuk mengumpulkan usia-usia remaja, dikumpulkan di balai desa, kemudian kami masuk memberikan materi-materi supaya mereka terhindar dari hal yang tidak baik, misalkan narkoba, pergaulan bebas, dan kenakalan remaja, begitu Mas.
0: Baik, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di desa binaan Bapak, khususnya orang tua, untuk bisa terus menjaga anaknya yang sudah beranjak remaja atau dewasa supaya bisa tetap menjaga dirinya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Mas. Himbauan dari kami untuk pihak orang tua. Jadi itu bukan untuk mengatasi itu bukan semata-mata tugas dari polisi atau tugas dari sekolah atau tugas dari pemerintah desa. Kebetulan yang utama adalah orang tua yang bisa mengawasi dari rumah. Kebetulan intensitas waktu paling banyak adalah di lingkungan keluarga, jadi mereka bisa bapak ibu orang tua yang memiliki anak-anak remaja bisa mengawasi atau melaporkan kepada pihak-pihak terkait apabila sudah menjurus ke hal-hal yang aneh dan lain-lain, bisa koordinasi dengan Babin Kamtibmas atau pihak-pihak lain agar adik-adik kita tercegah dari hal-hal yang tidak baik begitu, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Joko untuk informasi yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi, selamat sore, Mas.
0: Demikian pendengar informasi Babin Kamtibmas yang sudah kami hadirkan bersama dengan Aibda Joko Pursito dari Desa Jatikuwung, Polsek Jatipuro, pendengar yang menghadirkan informasi seputar pencegahan pergaulan bebas pada remaja.

0: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu,
1: 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, segala barang yang memiliki memori yang masih tersimpan silakan untuk dirawat, dijaga. Kalau memang ada potensi memiliki nilai jual yang tinggi, ya silakan kalau mau berkorban sedikit.
1: Betul. Atau ya kalau memang ada cerita-cerita yang membekas gitu ya, lebih ke personal, ya dirawat dengan baik. Iya. Ya.
0: Dan yang pasti silakan untuk bukan hanya sekedar barang lama saja sih pendengar. Barang-barang yang Anda miliki sekarang pun juga harus dijaga, jangan
1: betul
0: sebulan hilang dua kali gitu.
1: Iya, ya kan? Jadi harus lebih teliti lagi pendengar.
0: Dan jangan lupa untuk terus dirawat juga, jangan sampai rusak pendengar, karena indeks ekonomi semua barang juga sudah mulai mahal ya Gil ya.
1: Betul.
0: Harus tetap dijaga. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti 100% Indonesia. Dan saya Galih Haji juga sudah menemani Anda dari Semarang siang ini. Nanti ada Semarang sore ini bersama dengan Agil sampai jam 7 malam pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita. Dan ketemu lagi besok pendengar di 100% Indonesia.
1: Indonesia.

0: kuperhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
2: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
2: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
2: Nah gitu dong.
3: 100% Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menghimbau orang tua mewaspadai dampak asap kebakaran hutan dan lahan karhutla bagi kesehatan anak. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya kasus gangguan pernapasan di sejumlah wilayah terhadap karhutla. Ketua Pengurus Pusat PP IDAI Piprim Basroh Yanuarso mengatakan asap karhutla mengandung partikel PM2.5 yang berbahaya bagi pernapasan anak. Paparan partikel tersebut juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada kelompok rentan, terutama anak-anak dengan kondisi tertentu. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang ada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah masih membuka peluang kerjasama dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta petani lokal untuk memasok kebutuhan bahan baku menu program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas Kabupaten Demak, Edi Sayudi, mengatakan sejumlah komoditas lokal sebenarnya memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan SPPG. Di antaranya sayuran, bawang merah, telur, ayam, buah-buahan, hingga ikan.

Selamat sore pendengar Pro 1. Terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Agil, pendengar yang siap menemani Anda untuk Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih panjang waktunya pendengar. Pokoknya informasi, lagu-lagu terbaik ya, hiburan kami siapkan untuk menemani sore hari Anda. Yang masih menikmati hari Minggunya, monggo dilanjutkan terlebih dahulu pendengar, atau yang sudah sampai di rumah beristirahat boleh bergabung bersama Pro 1 ya. Nanti segera informasi kami perbarui, tapi kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah saya siapkan pendengar. Yang sedang mager, kita nyanyi bareng-bareng dulu ya, bersama 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, Basarnas ini masih memperpanjang ya, atau kembali memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 selama 7 hari ya. Keputusan ini pendengar diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 sejak kapal mengalami kecelakaan di Laut Jawa Minggu 13 September 2026. Basarnas menyatakan 71 korban masih dalam proses pencarian hingga saat ini. Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio Nur Sasongko mengatakan, masa perpanjangan operasi akan disertai evaluasi berkala, pendengar. Perpanjangan operasi tersebut dilakukan setelah tim SAR gabungan masih menemukan korban pada hari ke-14 pencarian. Basarnas mencatat sebanyak 11 jasad kembali ditemukan dari sejumlah lokasi di Laut Jawa dan perairan Kalimantan Tengah. 4 jasad ditemukan melalui proses penyelaman di dalam bangkai KM Virgo Transport 8 yang berada di dasar Laut Jawa. Sementara 7 jasad lainnya ditemukan di sejumlah wilayah perairan Kalimantan Tengah, pendengar. Dengan rincian 4 korban di Kabupaten Sukamara, 2 di Kabupaten Seruyan, dan 1 korban di Sungai Cabang Pangkalan Bun. Dengan tambahan 11 korban tersebut, sebanyak 172 orang dari total 243 orang dalam manifest telah ditemukan, pendengar. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan 64 orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 71 korban lainnya masih dalam pencarian. Memasuki masa perpanjangan operasi ini, Basarnas juga melakukan pergantian kapal yang digunakan untuk mendukung pencarian di Laut Jawa. KN SAR Pacitan yang sebelumnya berada di tengah Laut Jawa ditarik ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan digantikan KN SAR Purworejo, pendengar. Pergantian kapal tersebut dijelaskan menjadi bagian dari penguatan unsur SAR dalam menghadapi masa operasi tambahan selama 7 hari. Pencarian hingga ke hari ke-14 dilakukan dengan mengerahkan sejumlah metode termasuk penyelaman di sekitar bangkai kapal serta penyisiran wilayah perairan, pendengar. Kita berharap ya, semoga memang upaya ini bisa maksimal, pendengar. Dan yang terpenting, tim SAR bersama relawan ataupun tim gabungan bisa melaksanakan tugas dengan baik, diberikan kesehatan, dan korban juga nanti bisa ditemukan semua, pendengar. Terus juga keluarga korban yang ditinggalkan bisa diberikan kekuatan.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Mendengar Pro 1 RRI Semarang, ada kabar yang membahagiakan ya, bisa dibilang karena Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang ini berhasil mencapai level 4 dalam Airport Customer Experience Accreditation dari Airport Council Internasional, pendengar. Jadi pencapaian tingkat internasional ini menjadi pengakuan atas komitmen bandara dalam membangun pengelolaan customer experience yang berkelanjutan ya, atau ya kepuasan dari masyarakat customer ini menjadi hal yang diperhatikan oleh Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, pendengar. Hal ini dilakukan dengan menempatkan kebutuhan dan juga pengalaman pengguna jasa sebagai bagian penting dalam peningkatan kualitas layanan ya. Jadi pada tahun ini terdapat 4 bandara kelolaan dari PT Angkasa Pura Indonesia, pendengar, Persero yang mencapai level 4, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, dan Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Balikpapan. Pendengar, hanya ada 4 saja. General Manager Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Sulistio Yulianto, mengatakan Airport Customer Experience Accreditation merupakan program akreditasi yang dirancang untuk menilai dan mendorong kematangan pengelolaan customer experience di bandara secara menyeluruh dan berkelanjutan. Program ini, pendengar, terdiri dari 5 level ya, yang menggambarkan tahapan kematangan bandara dalam membangun strategi dan memahami kebutuhan pelanggan. Selain itu, juga mengukur pengalaman pelanggan melakukan peningkatan layanan serta membangun keterlibatan karyawan dan komunitas bandara dalam pengelolaan customer experience. Pada level 4, pendengar, yang didapat Semarang, pengelolaan customer experience telah berkembang menjadi budaya yang melibatkan seluruh karyawan dalam memahami, meningkatkan, dan membentuk perjalanan pengguna jasa. Pendengar, ini penting ya, karena memang customer experience sebagian dari tahap kematangan bandara itu sendiri, pendengar. Jadi memang capaian ini menjadi bagian dari perjalanan Bandara Ahmad Yani Semarang dalam menghadirkan layanan yang semakin berorientasi pada pengguna jasa ya. Ada penguatan budaya customer experience, bandara berkomitmen juga terus menghadirkan perjalanan yang nyaman, mudah, dan berkesan bagi setiap pengguna jasanya.

0: ayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu, kok kamu malah kayak gitu.
0: Nggak apa-apa, lagian ibuku juga nggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku gak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

101 RRI Semarang. Jangan kemana-mana dulu ya, karena nanti informasi dari wilayah Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta terangkum dalam Lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan nanti disiarkan langsung oleh RRI Semarang, dan tentu bisa Anda simak melalui Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, DPRD Pati mendesak Pemkab tegas memperketat standar seluruh SPPG. BPBD Karanganyar mempertajam langkah mitigasi bencana gempa bumi dan tanah longsor di kawasan lereng Gunung Lawu. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. DPRD Pati mendesak Pemkab tegas memperketat standar seluruh SPPG usai temuan ulat dan cacing dalam menu makan bergizi gratis atau MBG. DPRD juga menegaskan persoalan kebersihan dapur dan kelayakan bahan pangan tidak boleh lagi dianggap sepele oleh mitra penyedia. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemkab Pati langsung menindaklanjuti laporan masyarakat terkait temuan ulat dan cacing dalam menu program makan bergizi gratis di sejumlah SPPG. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra memastikan sidak digelar untuk menelusuri asal masalah demi memperbaiki kualitas program tersebut. Chandra menyampaikan setiap laporan masyarakat akan segera direspon guna mengetahui sumber dan akar persoalan yang terjadi. Langkah tersebut diambil agar program MBG dapat diterima peserta didik dalam kondisi baik dan bergizi.
2: Tapi tadi yang di beberapa tempat itu adalah masalah sortir makanan. Jadi sortir makanan ini yang kembali lagi yang mengakibatkan makanan yang diterima oleh adik-adik kita ini tidak layak. Jadi semua ini SOP-nya harus dijalankan. Jadi untuk fasilitas-fasilitas lain termasuk IPAL-nya. Ini banyak temuan tadi IPAL-nya hanya IPAL pajangan.
1: Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mendesak adanya edukasi tegas kepada seluruh SPPG yang masih menyajikan menu bermasalah kepada peserta didik.
3: Benar sama kami berharap dari pengawas atau petugas yang mengawasi itu segera mengambil tindakan-tindakan. Ini kalau soal SPPG ini kita tidak bisa main-main. Ya, bagi mitra, ini tidak bisa kita itu mengabaikan arahan atau ya tata cara yang telah diatur oleh BGN.
1: Pemkab Pati akan terus memperketat pengawasan seluruh SPPG guna mencegah temuan serupa terulang kembali di kemudian hari. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Karanganyar mempertajam langkah mitigasi bencana gempa bumi dan tanah longsor di kawasan lereng Gunung Lawu. Upaya ini difokuskan untuk mengantisipasi curah hujan tinggi serta risiko pergerakan tanah menjelang peralihan musim. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kebencanaan tingkat resikonya itu utamanya itu berkaitan dengan tanah longsor.
5: Potensi bencana geologi dan hidrometeorologi di kawasan lereng pegunungan terus menjadi perhatian serius. Menghadapi ancaman guncangan gempa bumi serta resiko tanah longsor menjelang musim penghujan, pemetaan dan penguatan langkah mitigasi kini difokuskan di wilayah rawan seperti Kecamatan Jatioso. Ancaman bencana di kawasan tersebut mencakup kerentanan guncangan gempa dari aktivitas lempeng pesisir selatan hingga risiko pergerakan tanah di area perbukitan dengan kemiringan curam mencapai 70 hingga 80 derajat. Kalahar BPBD Karanganyar Sugiarjo menjelaskan struktur tanah yang mulai kehilangan vegetasi penahan serta tingginya kemiringan lereng memerlukan penanganan mitigasi yang terintegrasi baik melalui teknologi peringatan dini maupun penyiapan kapasitas warga. Menurut Sugiarjo, tanah di lokasi tersebut sebenarnya tidak mudah longsor, tetapi berkurangnya pohon penahan membuat area dengan kemiringan 70 hingga 80 derajat itu tetap harus diwaspadai terutama saat diguyur hujan setelah kemarau panjang.
4: Jadi khususnya Wonorejo, Wonogiri itu kan topologi topografinya itu kan kemiringan beberapa titik itu kemiringan ada yang 70 sampai 80 derajat itu. Cuman sebenarnya tanahnya itu tanah yang mudah longsor, tetapi karena mungkin penahan untuk pohon-pohon yang kemarin itu sudah berkurang, jadi hujan setelah kemarau panjang ada hujan harus diantisipasi.
5: Di sisi lain, edukasi penanganan risiko gempa difokuskan pada penguasaan teknik penyelamatan mandiri dan pengenalan karakter guncangan agar masyarakat tidak panik saat menghadapi kondisi darurat. Pengamat meteorologi dan geofisika Stasiun Geofisika Sleman BMKG Hari Sungkowo menekankan kunci utama mitigasi gempa terletak pada kecepatan respon warga dalam menentukan zona aman di dalam bangunan maupun lingkungan sekitar. Hari memaparkan pentingnya pemahaman teknik perlindungan diri serta karakter guncangan gempa yang berlangsung cepat dalam hitungan detik. Warga diimbau mengenali posisi zona aman di rumah maupun lokasi kerja.
6: Jadi dalam waktu sekian detik kita harus tahu posisi kita itu di mana, di dalam rumah, di kantor, di pabrik atau di mana, kita harus tahu. Harus tahu zona-zona aman dari gempa itu di mana saja.
5: Guna memastikan seluruh perangkat mitigasi berjalan optimal, BPBD Karanganyar akan menggelar pelatihan relawan dan simulasi lapangan terpadu menjelang masuknya musim penghujan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah kota Surakarta memprioritaskan pembenahan infrastruktur fisik lembaga pendidikan anak usia dini guna menjamin keselamatan nyawa peserta didik. Alokasi hibah miliaran rupiah disiapkan bagi sekolah negeri maupun swasta yang bangunannya mengalami kerusakan parah atau terancam roboh. Berikut laporan selengkapnya.
7: Yang belum dapat dan prioritas karena sempat viral TK Jaya Baru Jebres itu plafonnya sudah mengelompok, itu punyanya LPMK Jebres. Kemarin kami kunjungan ke sana dan dalam kira-kira dari kerennya angin berubahnya anak-anak saya usikan satu kandil.
8: Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Aryatno menegaskan keselamatan siswa PAUD dari potensi bangunan roboh merupakan prioritas mendesak. Hal tersebut disampaikan merespon viralnya kasus kerusakan plafon atap di TK Jaya Baru Jebres dalam forum diskusi memperingati hari ulang tahun Dewan Pendidikan Kota Surakarta. Guna mengatasi persoalan pemerataan fasilitas tersebut, pemerintah Kota Surakarta secara aktif menarik dana dari pusat maupun daerah. Saat ini pihaknya tengah merampungkan pembangunan unit sekolah baru di Pasar Kliwon guna menampung anak usia dini yang belum terlayani.
7: Dua lokasi yang sudah kami inisiasi dan kebetulan mendapatkan green pak dari pusat, program pembangunan unit sekolah baru itu di bekas SD Batu Rono, Pasar Kliwon. Itu kami mendapat 1,6 miliar dari pusat, sudah mampur targetnya Oktober ini selesai. Untuk PAUD, kalau kami melihat potensi, sementara kami pertimbangkan aset yang tersedia, Pak.
8: Selain membangun fasilitas negeri, Dwi Aryatno menyebut, pemerintah juga menyiapkan anggaran hibah sebesar 2 miliar rupiah pada tahun depan untuk sekolah swasta. Dana ini difokuskan bagi PAUD swasta yang bangunannya rusak, namun kesulitan mengakses biaya perbankan karena belum terakreditasi di Dapodik.
7: Nah, untuk tahun depan, kami memberikan kesempatan untuk mendampingi teman-teman yang tidak mendapatkan revi dari pusat, tapi membutuhkan bantuan. Jadi ada 2 miliar, nanti proposalnya bisa dimasukkan, kami akan upayakan. Tapi tetap prioritas, Pak. Yang pertama adalah potensi ancaman jiwa. Yang kedua ya terkait dengan gangguan proses pembelajaran. Yang ketiga, perlu estetika.
8: Penambahan sarana fisik ini dinilai krusial agar orang tua merasa aman menitipkan anaknya di jenjang pendidikan anak usia dini. Intervensi infrastruktur ini diharapkan mampu mengakselerasi tingkat partisipasi PAUD menuju standar nasional. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program Sekolah Kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
9: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
10: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program Sekolah Kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program Sekolah Kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
9: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. sekolah apa itu bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah. Hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ekstrim kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
10: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
11: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus biaya SPP.
10: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Tata kelola bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih lemah. Persoalan ini menjadi sorotan para wakil rakyat di Komisi 10 DPR Republik Indonesia saat melakukan agenda serap aspirasi ke Kota Gudeg baru-baru ini. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
12: Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia menyoroti lemahnya pengelolaan bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Misalkan pengelolaan Benteng Frederberg dan Kraton Yogyakarta. Padahal wilayah ini punya undang-undang keistimewaan yang mengatur tentang kebudayaan. Anggota Komisi 10 DPR Muhammad Nur Purnamasidi memaparkan penyebabnya saat melakukan serap aspirasi ke Kota Gudeg baru-baru ini.
13: Dan memang pada akhirnya ternyata keistimewaan yang diberikan oleh itu berdasarkan undang-undang itu sangat terbatas. Terutama dalam hal fiskal dan kewenangan. Tetap harus koordinasi ke Kemendagri, ke Kemenkyu. Nah, jadi masih sangat sentralistik dalam hal bagaimana mengelola potensi cagar budaya, padahal Yogyakarta kan terkenal dengan provinsi budaya.
12: Setelah kunjungan ke Yogyakarta, anggota Komisi 10 DPR Muhammad Nur Purnamasidi berjanji membereskan persoalan ini. Ia bersama seluruh anggota komisi akan menggelar rapat dengan Kementerian Kebudayaan saat kembali ke Jakarta.
13: Kita akan panggil Menteri Kebudayaan untuk membereskan problem-problem ini. Agar apa? Agar pengembangan kebudayaan dan cagar budaya yang ada di Yogyakarta ini bisa maksimal. Secara kebudayaan bisa menjadi salah satu ikon nasional untuk Indonesia di mata dunia. Sisi lain dia bisa menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain untuk bagaimana mengembangkan cagar budayanya. Yang ketiga tentu ini menjadi pusat pendidikan kebudayaan.
12: Dari hasil tinjauan lapangan ke Benteng Frederberg dan Kraton Yogyakarta, Komisi 10 DPR juga mencatat sejumlah persoalan, baik dalam kelembagaan, kewenangan, maupun sumber daya manusia.
0: Sistem transportasi bus sekolah atau Sibulan mulai memberikan dampak positif setelah resmi beroperasi lebih dari 1 tahun, terutama dalam meningkatkan keselamatan pelajar. Berita selengkapnya dilaporkan reporter Vika Azalea.
14: Yang awalnya itu mungkin kami melayani di jam penjemputan sore ya, itu dari jam 1 siang sampai jam 4 sore tetap gitu konsisten gitu jam segitu.
15: Setelah resmi beroperasi sejak Maret tahun lalu, sistem transportasi bus sekolah layak anak Sleman atau Sibulan mulai memberikan dampak positif. Tidak hanya bagi keselamatan dan kenyamanan pelajar, tetapi juga terhadap kondisi lingkungan dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Sleman. Kepala Seksi Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Sleman, Rosalina Setiawardani, menyampaikan hadirnya bus sekolah ini turut mendorong perubahan budaya masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Menurutnya berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi berdampak pada peningkatan kualitas udara, penurunan angka pelanggaran lalu lintas oleh pelajar, serta berkurangnya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
14: Jelas kualitas udara Kabupaten Sleman ini lebih bagus ya, karena yang dulunya masyarakat itu menggunakan kendaraan pribadi sudah ganti budaya nih jadi menggunakan angkutan umum. Lalu angka pelanggaran usia pelajar, lalu lintas usia pelajar itu bisa turun. Angka kemacetan juga bisa turun bisa dengan menggunakan angkutan umum ini. Lalu laka lantas. Jadi korban anak-anak pelajar dan pelaku ini kan di Sleman itu lumayan ya angkanya gitu menurut data dari Satlantas Polresta Sleman.
15: Meski demikian, Rosalina mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam operasional Sibulan. Salah satunya kondisi armada bus, terutama pada koridor 3 dan 4 yang sebagian kendaraannya sudah berusia tua. Kenaikan harga BBM juga menjadi tantangan dalam menjaga keberlangsungan layanan.
14: Karena kami angkutannya plat merah, tidak boleh menggunakan BBM subsidi. Di keputusan presiden juga yang diperbolehkan itu hanya damkar, ambulans, dan kendaraan sampah gitu ya. Kami harapkan nanti kendaraan kami ini bisa menggunakan BBM subsidi gitu. Jadi tidak ada pengurangan ritase.
15: Saat ini layanan bus Sibulan masih terbatas pada koridor 3 dan 4 atau mengikuti jalur Trans Jogja jalur 14.
0: Festival Babat Banyumas 2026 mengenalkan sejarah leluhur kepada generasi muda melalui seni dan budaya. Beragam kegiatan digelar untuk menghidupkan kembali warisan budaya Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
16: Festival Babat Banyumas 2026 menjadi salah satu upaya mengenalkan kembali sejarah dan budaya leluhur Banyumas kepada generasi muda. Melalui beragam kegiatan seni dan budaya, kisah dalam naskah Babat Banyumas dikemas lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat. Festival yang berlangsung di Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada 25 hingga 27 September 2026 ini menghadirkan kegiatan menggambar wayang, mendongeng, diskusi sejarah, hingga pementasan kesenian. Penerjemah Babat Banyumas Mas Nasirun mengatakan, festival yang digelar sejak 2023 ini menjadi cara untuk menghidupkan kembali ingatan masyarakat terhadap sejarah leluhur yang selama ini kurang dikenal karena naskahnya sulit dibaca. Dari sekitar 160 naskah yang dikumpulkan, Nasirun telah menerjemahkan 30 naskah dan menulis 101 serial Babat Banyumas.
17: Karena selama ini Babat Banyumas hilang dari ingatan karena naskahnya tidak terbaca, naskahnya itu seolah-olah dilupakan, akhirnya saya berusaha mengenal lagi. Dari 160 naskah yang saya kumpulkan, saya terjemahkan 30 naskah, saya menulis 101 serial Babat Banyumas, tapi sepertinya mengajak orang membaca Babat Banyumas itu masih sulit karena gairah atau semangat membaca masyarakat Banyumas juga masih rendah. Akhirnya saya menggelar Babat Banyumas itu menjadi sebuah acara festival setiap tahun sejak 2023. Itu mengenalkan Babat Banyumas tidak dengan membaca, tapi dengan salah satu caranya adalah misalkan tadi anak-anak SD, anak-anak SMP itu dengan menggambar.
16: Nasirun menjelaskan kegiatan festival disesuaikan dengan kelompok usia peserta. Anak-anak TK diajak mendukung.

0: bukan orang Jawa ya, jadi saya ngerasa amazed banget sama kebudayaan dari Jawa, especially dari Banyumas, karena menurut saya Jawa Banyumas itu kan beda ya sama Jawa-Jawa lainnya, kayak Jawa Tengah, Semarangan atau Surabaya itu kan beda.
1: Melalui Festival Babat Banyumas, sejarah dan nilai-nilai leluhur diharapkan tidak hanya tersimpan dalam naskah, tetapi juga terus dikenal dan diwariskan kepada generasi muda melalui seni budaya. Damara Sakti melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyalurkan bantuan ternak ayam kepada 40 warga desa Brakas, Kecamatan Karanganyar untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Bantuan ini menyasar desa rawan pangan sekaligus mendorong kemandirian pangan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Pemkab Purbalingga melalui Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan terus berkomitmen menurunkan tingkat kerentanan serta kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di pedesaan agar masyarakat memiliki kemampuan mewujudkan ketahanan pangan mandiri sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan menyalurkan bantuan peternakan kepada 40 orang penerima manfaat yang tergabung dalam kelompok afinitas di RT3 RW2 Desa Brakas, Kecamatan Karanganyar. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga Naning Purwanti menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari hasil pemetaan VSVA tahun 2025 yang menempatkan Desa Brakas sebagai prioritas penanganan desa rawan pangan. Dalam penyaluran kali ini dijelaskan Naning, total bantuan ternak yang diserahkan mencapai 200 ekor ayam kampung bukan ras, terdiri atas 40 ekor ayam pejantan dan 160 ekor ayam betina, dengan masing-masing penerima manfaat mendapatkan paket 5 ekor ayam dengan rincian 1 ekor pejantan dan 4 ekor betina. Tidak hanya bantuan bibit ternak, penerima manfaat juga disokong sarana pendukung berupa bantuan pakan jagung giling dengan total 485 kg sehingga tiap penerima mengantongi 12,125 kg pakan untuk mendukung kelangsungan budidaya ternak mereka.
4: Program ini bertujuan untuk pengentasan kerawanan pangan hasil pemetaan FSVA 2025 yang ditindaklanjuti berupa pembagian bantuan ayam kampung bukan ras dan sarana pendukung lainnya serta pelatihan olahan pangan lokal untuk Desa Brakas yang merupakan desa rawan pangan 2025. 200 ayam kampung bukan ras mendapatkan juga sarana pendukung bantuan pakan dari jagung giling dengan total 485 kg.
3: Naning menambahkan, selain bantuan tersebut sebagai program keberlanjutan, Dinas Pertanian Pangan Purbalingga juga telah merancang agenda pemberdayaan masyarakat pada bulan Oktober mendatang dengan akan menyelenggarakan pelatihan olahan pangan lokal yang diperuntukkan bagi 20 orang ibu-ibu anggota kelompok afinitas. Selain pelatihan, pihak dinas juga akan memberikan penyuluhan terkait pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Mendengar Pro 1, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami baik melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital ya. Semarang sore ini pendengar masih bersama dengan Anda sampai nanti jam 7 malam ya. Informasi, hiburan, lagu-lagu kami hadirkan pendengar untuk menuntaskan hari Minggu ini sebelum besok harus kembali ke rutinitas ya, hari Senin pendengar. Oke. Dan setelah tadi informasi dalam lintas DIY Jateng sudah pendengar, kali ini saya akan ajak Anda mendengar terlebih dahulu ya informasi terbaru kaitannya dengan ketahanan pangan pendengar. Karena apa? Harus semua lapisan masyarakatnya, baik itu dari dinas, pemerintah, bahkan masyarakat terkecil ya, khususnya perempuan ini ternyata memiliki peran pendengar. Nah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A ya, mendorong perempuan menjadi penggerak ketahanan pangan sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi. Dorongan ini dilakukan melalui program Kebun Pangan Perempuan, pendengar. Jadi program Kebun Pangan Perempuan ini diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dan membuka peluang ekonomi bagi perempuan di berbagai daerah ya. Wakil Menteri P3A Veronica Tan mengatakan, Kebun Pangan Perempuan ini mendorong pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara berkelanjutan. Veronica mengatakan, percontohan program ini telah diterapkan di 10 desa di NTT dengan dukungan sekitar 650 hektar lahan. Program tersebut selanjutnya akan dikembangkan ke Maluku Utara, pendengar, setelah keputusan perhutanan sosial ya ini terbit dan diserahkan kepada kelompok perempuan. Veronica juga menegaskan, pangan tidak sekedar memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga harus menyediakan nutrisi bagi perempuan dan generasi mendatang. Menurutnya, manfaat ekonomi hasil panen dapat memperkuat kemandirian perempuan serta meningkatkan kepercayaan diri dalam berpartisipasi pada pembangunan. Jadi gimana pendengar, apakah Anda juga sudah memulai sendiri ya kan, kebun-kebun di dekat rumah lah ya, paling tidak masih disisakan beberapa lahan untuk bisa Anda tanami pendengar dengan bahan-bahan pangan, itu saya rasa sudah cukup ya, dan memang harus dimulai dari sekarang pendengar, nanti biar terbiasa.

0: Pak. Saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu. Biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya, tapi saya cuma punya uang 20.000, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20.000, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

0: pendengar Pro 1 RRI Semarang, silahkan kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing. Pendengar boleh ya melalui WhatsApp kami 081 6666 886, dan juga komentar lewat aplikasi RRI Digital. Kami tunggu sampai jam 7 nanti. Pendengar, sambil kami juga akan perbarui dulu informasi cuaca bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon sudah ada prakirawan Iki yang siap dengan informasinya. Rekan Iki, selamat sore.
1: Sore, rekan Iki.
0: Baik, sampai dengan awal malam nanti seperti apa perkiraannya? Silakan.
1: Baik, terima kasih selengkapnya kami informasikan. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Semarang. Berikut update informasi perkiraan cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19.00. Nanti. Di wilayah kota Semarang, cuaca pada umumnya berawan hingga awal malam hari nanti, dengan angin diprediksi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km/jam. Kisaran suhu udara antara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 75%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah lainnya, terpantau saat ini kondisi cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan. Memang di beberapa saat yang lalu ini sudah terjadi hujan, terutama untuk di sekitaran wilayah pegunungan bagian tengah. Namun saat ini diprediksi kondisi cuaca berangsur membaik dan diprediksi akan cenderung berawan pada sore hingga awal malam hari nanti. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
0: Baik, Mas Iki, terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, itu tadi peringar bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang ya, prakirawan Iki dengan informasinya.

Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain menjadi penghasil oksigen dan penyerap karbon, hutan juga merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa liar. Namun, ancaman kebakaran hutan terus menjadi masalah yang berpengaruh besar menyebabkan satwa liar kehilangan habitat alaminya. Hutan yang terbakar juga dapat merusak tempat berlindung bagi banyak spesies. Api juga berisiko langsung melukai dan menyebabkan kematian pada hewan yang tidak sempat menyelamatkan diri. Asap yang dihasilkan dari kebakaran dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada satwa. Selain itu, perubahan ekosistem akibat kebakaran juga mempengaruhi rantai makanan dan populasi berbagai spesies.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Purubaya informasikan Raffi Ahmad membeli koin rupiah kuno dengan harga mahal. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook mengklaim Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menginformasikan bahwa selebritas Raffi Ahmad akan membeli koin rupiah kuno dengan harga mahal. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, suara Purubaya dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Have moderation dengan probabilitas 89,9% setelah dicek, pendengar, dan Church Scan dengan probabilitas mencapai 99%. Video aslinya adalah momen ketika Purubaya menyampaikan janji kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendekati 6%. Demikian, pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, Semarang sore ini ya, saya Agil yang masih menemani Anda. Dan silahkan untuk berbagi informasi terkait dengan cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini yang ada di wilayah masing-masing pendengar sampai jam 7 malam nanti ya. Sambil saya akan ajak Anda terlebih dahulu menyimak informasi terkini bersama Pak Babin ya, dari Desa Jati Kuwung pendengar, Polsek Jatipuro, Polres Karanganyar ya, Aibda Joko Pursito yang sedang bertugas. Dan informasinya ini terkait dengan maraknya terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pak Joko, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Agil maupun baik pemirsa pendengar RRI dimanapun Anda berada.
0: Pak Joko, ini kan memang karhutla masih menjadi PR yang harus dikerjakan bersama. Kalau di wilayah binaan karhutla, apakah juga kasusnya ini banyak atau masih terpantau aman atau seperti apa ini Pak Joko?
1: Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Sampai dengan saat ini pukul 17 di wilayah binaan kami Desa Jati Kuwung, Kecamatan Jatipuro, alhamdulillah sampai dengan saat ini aman terkendali. Namun kami tak henti-hentinya mengimbau agar tetap waspada. Sampai dengan saat ini kita melihat, mendengar di media sosial banyak terjadi kebakaran hutan di mana-mana. Namun alhamdulillah di wilayah kami tidak ada. Namun kami tidak henti-hentinya menitipkan pesan kepada warga masyarakat, warga binaan, meskipun di daerah kami Mas Akil tidak ada hutan, namun ada beberapa lahan tebu atau ladang milik warga masyarakat yang rawan sekali terbakar di musim kekeringan yang panjang ini. Demikian Mas Akhir.
0: Oke, baik. Memang tidak ada salahnya untuk mencegah daripada nanti ya, sudah kejadian baru susah begitu ya Pak Joko. Nah ini apa yang dilakukan Sambangkah ke masyarakat untuk memberikan informasi atau bentuknya seperti apa ini?
1: Baik Mas Akhir, dalam program kami, program Polri khususnya Babin Kamtibmas, itu ada program door-to-door sistem setiap hari. Itu wajib berkunjung ke rumah warga masyarakat ataupun tokoh masyarakat dengan motor patroli, putar-putar, melihat masyarakat sedang di warung atau sedang di sawah atau di mana. Kita diwajibkan untuk berhenti, jadi menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat, sekaligus untuk menitipkan pesan-pesan Kamtibmas. Salah satunya itu menghimbau agar warga masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, begitu.
0: Responnya dari masyarakat ini seperti apa Pak Joko? Mungkin ada yang kesulitan atau memerlukan bantuan lebih lanjut atau bagaimana ini?
1: Ya, sampai dengan saat ini warga masyarakat itu masih respect, masih merespon dengan baik, masih mendengarkan

0: bicarakan tadi, supaya warga masyarakat ataupun yang mendengar di pendengar area dimanapun berada, untuk mencegah kebakaran lahan maupun hutan dan lain-lainnya karena musim kemarau berkepanjangan, maka dari itu kami himbau agar tidak membakar sampah sembarangan. Apabila terpaksa sampah harus dibakar, pastikan pas meninggalkan kondisinya benar-benar dalam keadaan mati. Dan mohon maaf bagi perokok-perokok berat ataupun bagaimana, jangan membuang putung rokok sembarangan dalam keadaan hidup. Begitu Mas Agil.
1: Baik, Pak Joko, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali, sukses, sehat selalu, selamat sore, salam presisi Pak Joko.
0: Selamat sore, salam presisi Mas Agil dan pendengar RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mendengar informasi bersama Babin Kamtimas ya, dari Desa Jatikuwong, Polsek Jaripura, Polres Karanganyar, Aibda Joko Pursito, yang sudah memberikan informasi bagaimana kita harus berhati-hati ya untuk cuaca kemarau saat ini bisa menyebabkan karhutla. Jadi boleh bahu-membahu ya, bareng-bareng menjaga lingkungan biar aman, nyaman, dan tertib juga.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, kami informasikan terlebih dahulu untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 17.37 menit pendengar waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami akan hadirkan kultum ya yang dibawakan oleh Ustadz Rahmat Hidayat dengan satu judulnya Rasul yang Pemaaf. Lagu religi juga saya akan putarkan untuk mengawal azan maghrib kali ini pendengar. Informasi lainnya nanti ya, jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat-Nya kepada kita semua, terlebih-lebih nikmat iman Islam yang masih Allah tanamkan dalam hati kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, tersebutlah seorang pemuda suku Quraisy bernama Fudolah bin Umair. Dia sudah lama memendam kebencian dan niat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tibalah suatu masa ketika Rasulullah sedang tawaf, diam-diam Fudolah membuntuti Rasul dengan maksud hendak menikam beliau dari belakang. Tiba di tempat yang agak temaram, sesaat sebelum menghunjamkan belati ke punggung Rasulullah, tiba-tiba Nabi menegurnya, "Engkaukah itu wahai Fudolah?" "Benar," jawab Fudolah. Dalam keterkejutan yang amat sangat, Rasulullah kemudian melanjutkan bertanya, "Apakah yang sedang engkau pikirkan?" Dengan entengnya Fudolah menjawab, "Sedang berzikir ya Rasul." Mendengar jawaban itu, Rasulullah memalingkan wajah sembari berkata, "Mintalah ampun kepada Allah wahai anakku," sambil meletakkan tangan beliau di dada Fudolah bin Umair. Saking terkejutnya, Fudolah merasa jantungnya seakan berhenti berdenyut. Sejurus kemudian, barulah dia menyadari betapa tinggi budi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga, Fudolah berubah dari orang yang sangat membenci Rasulullah menjadi seorang yang begitu mencintai beliau. "Demi Allah, sejak dia mengangkat tangannya dari dadaku, tak ada seorang pun yang aku cintai melebihi dia." Para pendengar setia RRI yang berbahagia, kisah ini hanyalah salah satu dari begitu banyak kisah mengenai kemurahan hati Rasulullah yang menunjukkan betapa besar jiwa beliau. Memaafkan bukanlah pekerjaan mudah, apalagi terhadap mereka yang telah melukai, melecehkan atau menginjak harga diri kita. Lebih sulit lagi bagi mereka yang berada pada posisi menguntungkan atau berkuasa untuk memberi maaf. Namun Rasulullah Muhammad pernah melakukan hal itu. Tentu tidak akan terhapus dari sejarah ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Penduduknya yang begitu membenci, memusuhi, memboikot, mengusir, bahkan mengancam membunuh keluarga beliau, tetapi tidak sedikit pun mendapatkan perlakuan menyakitkan dari beliau. Abu Sufyan bin Harb, pemimpin kejahatan kaum Quraisy, tidak menjadi sasaran dendam Rasul. Bahkan saat terjadi penaklukan kota Mekah, Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang masuk rumah Abu Sufyan bin Harb akan selamat." Demikian pula istri Abu Sufyan, Hindun bin Utbah, yang pernah menghina paman kesayangan Rasul, Hamzah bin Abdul Muttalib, dengan mengunyah jantungnya pada perang Uhud, tidak mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari Rasulullah. Ikrimah bin Abi Jahl dan bapaknya begitu membenci Rasul pun dimaafkan. Para pendengar RRI yang berbahagia, momentum Ramadan yang diakhiri dengan hari raya Idul Fitri merupakan saat paling tepat guna memantapkan kembali kebersamaan dan tenggang rasa, karena salah satu dari hikmah puasa adalah mengajarkan hal itu kepada kita. Dalam puasa, segenap muslim di dunia berada dalam kondisi sama, terikat dalam lapar dan dahaga. Kondisi rasa yang sama membawa kita ke kedalaman dan kedekatan emosional yang intensif tanpa memandang strata sosial, kaya dan miskin, perbedaan warna kulit, jarak geografis dan perbedaan kelamin. Seluruh dunia tersimpul dalam kebersamaan. Demikian halnya dengan Idul Fitri.
Setelah perjuangan melelahkan selama sebulan melawan musuh bersama, yaitu hawa nafsu, umat Islam merayakan kebersamaan dalam sukacita menyambut datangnya hari kemenangan. Bukankah kondisi bersama-sama berjuang melawan musuh yang sama dan mencapai kemenangan bersama akan mengakrabkan nurani, menumbuhkan rasa kebersamaan, menimbun jurang pemisah, dan menghapus perbedaan. Pada muaranya nanti akan menumbuhkan toleransi dan saling memaafkan atas segala kekeliruan. Alangkah indahnya hidup jika dihiasi saling memaafkan, sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puasa Senin dan Kamis adalah amaliah yang mungkin sering terdengar di telinga kita. Namun tahukah Anda mengapa hari Senin dan hari Kamis yang dipilih? Dari Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahhab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayu'rada amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, baik-baiklah berperilaku. Setidaknya menjaga dengan berpuasa Senin dan Kamis, karena segala bentuk aktivitas kita di hari itu akan dihantarkan malaikat kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

Info Pro 1. Sebanyak 900 pelari dari 7 negara memadati Dusun Kayu Wangi, Desa Gedong, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang dalam ajang Gajah Trail Run Ultra 2026 Minggu 27 September 2026. Event Trail Run Internasional ini tidak hanya menyuguhkan tantangan ekstrim, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa hingga sekitar 4,5 miliar rupiah. Para peserta harus menaklukkan lintasan yang melintasi 3 gunung sekaligus, yakni Gunung Gajah, Gunung Telomoyo, dan Gunung Kendil. Untuk kategori terjauh 52 km, pelari menghadapi elevasi mencapai sekitar 3.000 meter yang menjadi daya tarik utama perlombaan. Polres Wonosobo, Jawa Tengah menggelar patroli skala besar dan terpadu untuk mengantisipasi balap liar serta berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres Wonosobo, AKBP Riki Paripurna Atmaja menyampaikan upaya tersebut menjadi bagian dari langkah preventif kepolisian untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif, khususnya pada malam libur ketika aktivitas masyarakat meningkat.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: Jalan-jalan asik, jalan terus makin asik.
1: Halo Sobat Jalan-Jalan Asik, ada saya Aldi yang masih menemani Anda di program Jalan-Jalan Asik. Nah, di tengah hiruk pikuk ibu kota yang tidak pernah tidur, terdapat sebuah kuliner yang telah lama menjadi bagian dari budaya Betawi. Namanya kue cucur. Bentuknya sederhana, bulat, kecoklatan, dan sedikit bergelombang di pinggirnya. Tapi rasanya membuat siapapun rindu pada suasana kampung zaman dulu. Kue cucur adalah simbol kehangatan rumah, pesta rakyat, dan semangat kebersamaan masyarakat Betawi. Di balik tekstur renyah di pinggir dan juga lembut di tengah, tersimpan kisah panjang yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Kue cucur dibuat dari campuran tepung beras, gula merah cair, dan sedikit tepung terigu. Adonannya diaduk pelan sampai gula benar-benar meresap. Kemudian dibiarkan beristirahat agar menghasilkan serat lembut ketika digoreng. Proses penggorengannya pun unik. Minyak harus sangatlah panas. Kemudian adonan dituangkan satu sendok besar hingga kue akan mekar sendiri di bagian tengah. Aroma gula merah yang karam mulai menguar, menciptakan wangi manis yang selalu mengingatkan pada dapur nenek di kampung halaman. Sobat Jalan-Jalan Asik, kue cucur bukan hanya makanan ringan. Kue ini selalu hadir dalam acara-acara besar masyarakat Betawi seperti hajatan, selamatan, hingga pesta kampung. Para ibu dan saudara perempuan akan berkumpul di satu dapur besar, membuat puluhan sampai ratusan kue cucur sambil berbincang-bincang tentang kehidupan mereka. Suasana mereka bercampur dengan suara minyak yang mendesis, menciptakan harmoni khas dapur Betawi yang hangat dan penuh cerita. Ketika Anda menggigit kue cucur, Anda akan merasakan pinggiran renyah terlebih dahulu, kemudian bagian tengahnya yang lembut, manis, dan sedikit lengket. Perpaduan rasa itu membuat kue ini begitu disukai oleh anak-anak sampai orang dewasa. Tidak jarang, kue cucur dijadikan sebagai teman minum teh di sore hari ketika menikmati suasana teras rumah, menikmati angin sore Jakarta, dan hingar-bingar berembus pelan Betawi. Meskipun Jakarta terus berubah menjadi kota modern, tetapi tradisi membuat kue cucur tetap dijaga oleh banyak warga Betawi. Banyak penjual bahkan masih menggunakan resep asli yang sama seperti masa lalu. Tepung harus diayak, gula merah harus dimasak dengan sabar, dan adonan harus didiamkan dengan waktu yang tepat. Dan semua itu dilakukan agar rasa kue tetap otentik dan tidak kehilangan karakter tradisionalnya. Jadi Sobat Jalan-Jalan, ketika Anda jalan-jalan ke Jakarta, sempatkanlah untuk mencicipi kue cucur khas Betawi di pasar-pasar atau perkampungan di Betawi. Kue ini bukan sekedar jajanan, tetapi juga cermin dari budaya yang penuh kehangatan dan keceriaan, di mana tradisi hidup selama kita tetap mencintai dan juga melestarikannya.

0: menanam berbagai macam sayur di pekarangan. Kita dengar penjelasan penyuluh muda di BPTP Jawa Tengah, Fitri Lestari STP.
1: Jadi di sini dengan kita memanfaatkan tanaman sayur yang ada di sekitar rumah kita, itu sangat bermanfaat bagi terutama ibu-ibu rumah tangga. Sasaran kita adalah ibu-ibu rumah tangga, kelompok wanita tani. Karena manfaat dari menanam tanaman sayuran di pekarangan yaitu makanan kita menjadi lebih sehat, hemat anggaran dan pengeluaran, mendorong aktivitas fisik keluarga, membuat lingkungan rumah lebih sehat, mengurangi tingkat stres, dan bila kita lebih banyak mengkonsumsi makanan sehat, maka tubuh kita akan sehat.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, kita harus mengapresiasi superhero-superhero yang sedang berjuang dalam Asian Games 2026, pendengar. Dan kontingen Indonesia ini menambah pundi-pundi medali dengan perak, pendengar. Pada ajang ini, cabang olahraganya adalah e-sport dari nomor MOBA Pokemon Unite, pendengar. Usai kalah dari Jepang dalam laga final minggu ini ya, 27 September, pendengar. Medali perak ya. Jadi Indonesia tampil dalam final e-sport MOBA Pokemon Unite setelah mengalahkan Filipina 2-0 di babak semifinal. Sedangkan Jepang mengungguli Korea Selatan dengan skor yang sama 2-0, pendengar. Di partai final yang berlangsung di Aichi Sky Expo Hall di tersebut, pendengar, Indonesia yang diperkuat Denny Ardianto, Nofrizal Diananta Said, dan juga Marcelo Hillers, pendengar, GM Yuda Raja Pangabean, dan Muhammad Haikal Irawan sebenarnya unggul terlebih dahulu 1-0 pada set pertama ya. Namun pada set kedua, tuan rumah Jepang ini membalas dengan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Keunggulan pada set kedua ini ternyata memberikan kepercayaan diri kepada Jepang, pendengar. Jepang merebut set ketiga guna berbalik unggul 2-1 ya, dan tuan rumah akhirnya menuntaskan final MOBA Pokemon Unite dengan kemenangan 3-1 atas Indonesia. Kemenangan tersebut, pendengar, membuat Jepang ini menambah medali emas dalam Asian Games 2026. Sementara Indonesia harus puas dengan medali perak ya. Medali perak dari e-sport ini menjadi yang kelima bagi kontingen Indonesia dalam Asian Games 2026 setelah ada tekball, rowing, dan juga menembak, pendengar. Tambahan perak dari e-sport itu membuat kontingen tim merah putih total mengoleksi 24 medali dalam Asian Games ini, pendengar, dengan rincian 2 emas, 5 perak, dan 17 perunggu. Indonesia kini di peringkat ke-14 klasemen medali Asian Games 2026.

Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dari NSYNC beringar salah satu grup yang melegenda ya. Tahun 90-an menjadi eranya boy group atau girl group beringar. Dan lagu-lagu mereka juga sampai kapanpun masih enak didengar ya. Barangkali Anda masih ingin mendengarkan lagu-lagu tahun 90-an yang bagus-bagus beringar nanti ya. Semarang malam ini dengan ruang rindunya pasti kami akan hadirkan lagu-lagu terbaik di eranya pendengar. Gantian ya Semarang sore ini karena sudah mendekati pukul 19 pendengar, saya harus pamit. Saya ucapkan terima kasih saja yang sudah bergabung ya. Dan nanti seperti biasa pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami update informasi dari dalam dan luar negeri bersama Pro3 Warta Berita Sentral. Saya pamit pendengar Agil ya, selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Besok hari Senin silakan bisa disiapkan dengan baik untuk minggu, detik-detik ya jam-jam terakhir lah ya, sebelum besok harus kembali ke kantor.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
11: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
10: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
12: Buat kepada masyarakat tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
10: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
13: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
14: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
13: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga SINC memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
14: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Edi Joina Baho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk di atas ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
14: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan Bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
17: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
16: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
18: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
16: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
19: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
20: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi

0: gotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
1: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
3: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami, pendengar, pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Ya Abdul Ditiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Salve dan berkah dalam. Sahabat mendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Mimbar Katolik bersama saya, Ade Satria Yuda Andika, penyuluh agama Katolik Kabupaten Sragen. Apa kabar sahabat pendengar semua? Semoga dimanapun Anda berada, entah sedang berada di rumah, sedang dalam perjalanan, sedang bekerja, ataupun sedang menjalankan berbagai aktivitas hari ini, kita semua senantiasa berada dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Sahabat pendengar yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tidak asing dengan kata-kata iya dan tidak. Kadang-kadang kita dengan mudah mengatakan iya. Iya, nanti saya akan kerjakan. Iya, saya akan datang. Iya, saya akan berubah. Iya, saya akan lebih sadar. Iya, saya akan lebih sabar. Iya, saya akan membantu. Tetapi persoalannya, apakah semua kata iya yang kita ucapkan itu sungguh-sungguh kita wujudkan atau kita lakukan? Sebab ternyata mengatakan iya itu mudah. Yang tidak selalu mudah adalah menjalankan apa yang sudah kita katakan. Ada banyak orang yang berbicara tentang kebaikan, tetapi ketika tiba waktunya untuk bertindak, ia justru menghilang. Sebaliknya, ada orang yang mungkin pada awalnya mengatakan tidak, terlihat enggan, bahkan mungkin sempat menolak, tetapi setelah berpikir, setelah memahami dan menyadari kesalahannya, akhirnya ia berubah dan melakukan apa yang baik. Seperti halnya yang hendak disampaikan oleh Yesus kepada kita pada Injil hari ini. Mari kita membuka hati dan pikiran kita. Mari kita biarkan sabda Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Mari kita merenungkan sabda Tuhan kali ini. Marilah kita hening sejenak sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Suci menurut Matius, bab 21 ayat 28 sampai 32. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepada tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan.
terpujilah Kristus. Sahabat pendengar yang terkasih, dalam Injil tadi, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana. Ada seorang bapak mempunyai dua orang anak. Kepada anak yang pertama, sang bapak berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Anak itu menjawab, "Baik, bapak." Tetapi ia tidak pergi. Kemudian sang bapak datang kepada anak yang kedua dan mengatakan hal yang sama. Anak kedua menjawab tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal. Ia berubah pikiran dan akhirnya ia pergi juga ke kebun anggur. Lalu Yesus bertanya kepada para pendengarnya, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawabannya tentu jelas, anak yang pergi bekerja. Disinilah Yesus hendak mengajak kita melihat sesuatu yang sangat penting. Kehendak Bapa tidak cukup hanya diucapkan dengan bibir. Kehendak Bapa harus diwujudkan dalam tindakan. Sahabat pendengar, kalau kita perhatikan, kedua anak itu sebenarnya sama-sama tidak sempurna. Anak pertama mengatakan iya, tetapi tidak melakukan. Anak kedua mengatakan tidak, tetapi kemudian berubah dan melakukan. Jadi, yang menjadi persoalan bukan sekadar apakah seseorang pernah berkata iya atau tidak. Yang menjadi persoalan adalah apa yang akhirnya ia lakukan setelah mendengar kehendak Bapa. Ini menarik untuk kita renungkan, karena terkadang kita juga seperti anak pertama. Kita tahu apa yang baik, kita tahu bahwa kita harus mengampuni, kita tahu bahwa kita harus jujur, kita tahu bahwa kita harus membantu sesama. Kita tahu sebagai orang Katolik kita dipanggil untuk mengasihi. Kita tahu bahwa kita perlu berdoa. Kita tahu bahwa kita perlu mengikuti Ekaristi. Kita tahu bahwa kita harus menjaga perkataan. Kita tahu bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita semuanya tahu. Bahkan mungkin kita sering mengatakan, "Saya tahu." Tapi pertanyaannya, apakah apa yang kita tahu itu sungguh-sungguh sudah kita lakukan? Jangan-jangan iman kita berhenti pada pengetahuan. Jangan-jangan kita pandai berbicara tentang kasih, tetapi sulit mengasihi orang yang membuat kita kecewa. Kita pandai berbicara tentang pengampunan, tetapi masih menyimpan dendam bertahun-tahun. Kita berbicara tentang kepedulian terhadap sesama, tetapi ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita berpura-pura tidak melihat. Kita mengatakan ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh mengambil langkah untuk berubah. Kita mengatakan, "Tuhan, saya percaya kepadamu." Tetapi ketika menghadapi masalah, kita justru kehilangan harapan. Sahabat pendengar, sabda Tuhan hari ini seolah-olah mengajak kita bercermin. Jangan hanya bertanya, "Apa yang saya katakan kepada Tuhan?" Tetapi bertanyalah, "Apa yang sudah saya lakukan sebagai wujud jawaban saya kepada Tuhan?" Sebab iman bukan hanya tentang kata-kata. Iman juga bukan hanya tentang identitas. Iman bukan hanya tentang seberapa sering kita mengatakan bahwa kita orang Katolik. Iman menjadi nyata ketika apa yang kita percaya mulai terlihat dalam cara kita hidup.
kita percaya kepada Kristus, maka kasih Kristus seharusnya mulai nampak dalam diri kita. Kita percaya bahwa Tuhan mengampuni, maka kita pun belajar mengampuni. Kita percaya bahwa setiap manusia berharga di hadapan Tuhan, maka kita pun belajar menghargai orang lain. Kita percaya bahwa hidup adalah anugerah Tuhan, maka kita belajar menjaganya dan menggunakannya untuk kebaikan. Sahabat pendengar, ada satu bagian yang juga sangat menarik dari Injil hari ini. Anak kedua pada awalnya berkata tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk berubah. Mungkin ada di antara kita yang merasa, saya sudah terlalu jauh, saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan, saya sudah berkali-kali jatuh, saya sudah gagal menjadi orang tua yang baik, saya sudah gagal menjadi pasangan yang baik, saya sudah mengecewakan keluarga, saya sudah lama meninggalkan kehidupan rohani. Kalau hari ini kita merasa demikian, sabda Tuhan justru membawa kabar pengharapan. Karena Tuhan tidak hanya melihat bagaimana kita memulai atau pengalaman yang sudah lalu, Tuhan juga melihat saat ini bagaimana kita mau berubah dan melangkah kembali kepadanya. Anak kedua memang pada awalnya berkata tidak, tetapi ia tidak berhenti pada kata tidak itu. Ia berubah, ia bangkit, ia pergi. Artinya, masa lalu tidak harus menjadi penentu seluruh hidup kita. Pernah salah bukan berarti kita tidak bisa berubah. Pernah jatuh bukan berarti kita tidak harus tetap berada di bawah. Pernah menjauh dari Tuhan bukan berarti pintu untuk kembali sudah tertutup. Selama kita masih diberi kehidupan, selalu ada kesempatan untuk mengatakan, Tuhan, saya mau kembali. Tuhan, saya mau berubah. Tuhan, saya mau belajar lagi. Tuhan, saya mau melakukan kehendak-Mu. Sahabat pendengar, namun Injil hari ini juga memberikan sebuah peringatan. Jangan sampai kita merasa diri sudah baik hanya karena kita banyak mengatakan hal-hal yang besar. Sebab Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada para imam, kepala, dan tua-tua bangsa. Mereka adalah orang-orang yang mengenal hukum Tuhan. Mereka tahu tentang kehendak Allah. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa mengenal kehendak Allah saja belum cukup apabila tidak disertai pertobatan dan tindakan. Karena itu, sabda Tuhan hari ini bukan hanya berbicara kepada orang yang merasa dirinya jauh dari Tuhan. Sabda ini juga berbicara kepada orang yang merasa dirinya sudah dekat dengan Tuhan. Kepada kita yang rajin berdoa, kepada kita yang aktif dalam kegiatan gereja, kepada kita yang sering mengikuti misa, kepada kita yang terlibat dalam pelayanan, semuanya itu baik. Tetapi pertanyaannya, apakah semua itu sungguh-sungguh mengubah cara kita memperlakukan orang lain? Apakah setelah berdoa kita menjadi lebih sabar? Apakah setelah mengikuti karisti kita menjadi lebih peduli? Apakah setelah mendengarkan sabda Tuhan kita menjadi lebih rendah hati? Apakah setelah menerima pengampunan Tuhan kita juga mau mengampuni? Inilah ukuran yang perlu kita renungkan. Karena jangan sampai kita begitu dekat dengan kegiatan keagamaan tetapi jauh dari kasih.
Jangan sampai bibir kita rajin menyebut nama Tuhan, tetapi kehidupan kita justru melukai sesama. Sahabat pendengar yang terkasih, kita bisa mengambil sebuah contoh sederhana. Bayangkan seorang ibu yang setiap hari berdoa agar keluarganya hidup rukun. Ia berdoa agar anak-anaknya menjadi pribadi yang baik. Ia berdoa agar suaminya selalu diberkati. Doanya sangat indah, tetapi setelah selesai berdoa, ia masih mudah marah kepada anggota keluarganya. Setiap kali anak melakukan kesalahan, kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang menyakitkan. Atau sebaliknya, seorang anak berdoa agar orang tuanya diberi kesehatan. Tetapi ketika orang tua meminta bantuan sederhana, ia merasa terganggu. Di sini kita tidak mengatakan bahwa doanya salah. Doanya baik, tetapi sabda Tuhan mengajak kita melangkah lebih jauh. Doa harus menemukan bentuknya dalam kehidupan. Apa yang kita mohon kepada Tuhan, perlahan-lahan juga harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa memohon keluarga yang penuh kasih, maka mari kita mulai dengan satu tindakan kasih di rumah. Kita berdoa agar Tuhan mengampuni kita, maka mari kita belajar mengampuni orang lain. Kita berdoa agar Tuhan memberikan damai, maka kita berhenti menjadi sumber pertengkaran. Kita berdoa agar Tuhan menjaga kita, maka mari kita juga menjaga orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dengan demikian, iman kita tidak berhenti di dalam gereja. Iman kita dibawa ke rumah. Iman kita dibawa ke tempat kerja, ke sekolah, ke lingkungan, ke tengah masyarakat. Disitulah iman menjadi nyata. Sahabat pendengar, ada sebuah pertanyaan sederhana yang bisa kita bawa sepanjang hari ini. Apakah satu kehendak Tuhan yang sebenarnya sudah saya tahu, tetapi belum sungguh-sungguh saya lakukan? Mungkin Tuhan sedang meminta kita berdamai dengan seseorang. Mungkin Tuhan sedang meminta kita meminta maaf. Mungkin Tuhan sedang meminta kita lebih memperhatikan orang tua. Mungkin Tuhan sedang meminta kita lebih hadir bagi anak-anak. Mungkin Tuhan sedang meminta kita berhenti berkata kasar. Mungkin Tuhan sedang meminta kita melepaskan dendam. Mungkin Tuhan sedang meminta kita kembali meluangkan waktu untuk berdoa. Mungkin Tuhan sedang meminta kita membantu seseorang yang selama ini kita abaikan. Kita tidak perlu langsung melakukan sesuatu yang besar. Mulailah dari langkah kecil. Karena seringkali perubahan besar dalam hidup dimulai dari satu keputusan sederhana. Hari ini, saya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sahabat pendengar yang terkasih, ajakan konkret yang diharapkan dari Injil hari ini adalah, pertama, periksa kembali kata-kata kita. Kedua, berani mengakui jika kita salah. Dan ketiga, ubahlah satu niat baik menjadi satu tindakan nyata. Mari kita lakukan, bukan besok, bukan nanti, tetapi mulai hari ini. Mari kita satukan dengan doa. Marilah kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari ini Engkau kembali menyapa dan mengingatkan kami melalui sabda-Mu. Tuhan, seringkali kami mudah mengatakan iya kepada-Mu, tetapi tidak selalu mudah menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami sering mengetahui apa yang baik,
tetapi kami kurang berani melakukannya. Kami tahu bahwa kami harus mengampuni, tetapi masih menyimpan luka. Kami tahu bahwa kami harus mengasihi, tetapi masih memilih orang-orang yang hanya menyenangkan hati kami. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak hanya menjadi orang yang pandai berkata-kata tentang iman, tetapi juga menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menghidupi iman dalam tindakan. Berikanlah kepada kami hati yang rendah hati untuk mengakui kesalahan. Berikanlah kepada kami keberanian untuk berubah. Berikanlah kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu bahkan ketika jalan itu tidak mudah. Tuhan, kami juga menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami, dan semua orang yang kami kasihi. Jika ada keluarga yang sedang mengalami persoalan, berikanlah jalan keluar. Jika ada hati yang sedang terluka, berikanlah penghiburan. Jika ada hubungan yang renggang, berikanlah keberanian untuk memulai kembali. Jika di antara kami sedang merasa jauh dari-Mu, tuntunlah kami untuk kembali kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, tanpa terasa kita telah sampai di penghujung mimbar Katolik hari ini. Hari ini kita belajar dari dua orang anak dalam Injil. Yang satu berkata iya, tetapi tidak melakukannya. Yang lain berkata tidak, tetapi kemudian berubah dan melaksanakan kehendak Bapanya. Maka, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah yang Tuhan kehendaki dari saya hari ini? Dan setelah kita mengetahuinya, jangan berhenti pada kata-kata, marilah kita melangkah, melakukan satu kebaikan, mengampuni, meminta maaf, memperbaiki hubungan, menolong, menghidupi iman dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, pada akhirnya yang Tuhan kehendaki bukan hanya bibir yang berkata, "Ya Tuhan," tetapi hati yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak-Nya. Saya, Adi Satria Yuda Andika, penyuluh agama Katolik Kabupaten Sragen, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat pendengar semuanya. Semoga sabda Tuhan hari ini tidak hanya kita dengarkan, tetapi juga kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam mimbar Katolik Radio Republik Indonesia berikutnya. Tuhan menyertai kita.

Polres Wonosobo Jawa Tengah menggelar patroli skala besar dan terpadu untuk mengantisipasi balap liar serta berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada satu malam. Kapolres Wonosobo AKBP Riki Purnama menyampaikan upaya tersebut menjadi bagian dari langkah preventif kepolisian untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif, khususnya pada malam libur ketika aktivitas masyarakat meningkat. Sebanyak 90 Kopdes Merah Putih di Kudus siap dioperasikan setelah sarana dan prasarana pendukung koperasi tersedia. Seluruh 90 koperasi yang tersebar di 9 kecamatan tersebut telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang operasional, mulai jaringan listrik dan internet, mebler, rak toko, komputerisasi kasir, sistem kasir, CCTV, hingga kendaraan angkut.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar, belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Kenapa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana. Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak, saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Kenapa? Tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
3: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Nah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
4: Assalamualaikum.
1: Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian, tahu?
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti,
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti, Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
2: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya. Saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu, Bu.
3: Sabrulah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
1: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
2: Iya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
1: Maafkan saya, Pak Rudy.
3: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
4: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
3: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
5: Satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Sylvie Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

0: Malam pendengar Pro 1, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Saya Aldi, senang sekali bisa menyapa Anda. Kita bertemu lagi di edisi hari Minggu ya, tanggal 27 September 2026. Dan sudah siapkah Anda untuk ngobras bersama pendengar? Kali ini untuk membahas sebuah topik tentang sastra kembali ya. Dan kerasa gak sih pendengar kalau kita ini sudah menggunakan bahasa Indonesia ini, bahasa persatuan ya, hampir 100 tahun, itu waktu yang cukup lama. Dan pasti juga punya pesan penting ya, bagaimana bahasa Indonesia tadi itu membersamai bangsa kita. Kita akan membahasnya bersama dengan dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari UPGRIS, Dr. Icuk Prayogi SSMA, yang sudah terhubung lewat telepon. Pak Icuk, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Aldi.
0: Semoga sehat kabarnya ya Pak ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, bahasa Indonesia ini kadang tuh kita suka lupa ya Pak ya, bagaimana sejarahnya, bagaimana hampir 100 tahun nih, 98 tahun kita disatukan oleh orang-orang hebat pada masanya supaya dari berbagai latar belakang ini bisa berkomunikasi dan sampai sekarang juga terbukti menyatukan bangsa. Ini untuk mengawali pandangannya Pak Juk, seperti apa nih Pak seputar bahasa Indonesia?
1: Baik, Mas Aldi, terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. baik ya, saudara teman-teman pendengar RRI 1 Semarang, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang boleh dikatakan sangat unik ya, karena baru kali ini ada bahasa yang mampu mempersatukan sebuah bangsa yang besar. Jadi sebelum ide brilian ini tidak pernah terpikirkan di tempat lain ya. Saya ambil contoh misalnya India. India pun sampai sekarang belum punya bahasa asli yang dijadikan bahasa nasional. Memang ada bahasa Hindi dan bahasa Tamil, tapi tidak dijadikan bahasa nasional. Bahasa nasional mengambil bahasa Inggris. Jadi dulu perjuangan kemerdekaan itu sebenarnya diawali dari salah satunya ya, diawali dari bagaimana ide mempersatukan banyak suku bangsa sehingga menjadi satu, dan digagaslah konsep bahasa Indonesia itu Mas Aldi.
0: Jadi memang zaman dulu berpikirnya cukup jauh ke depan ya, bagaimana bahasa ini bisa, kita kan pada waktu itu masih ada jong-jong gitu ya, kita belum berdiri sebagai negara bahkan gitu ya Pak ya. Jadi kalau dilihat sendiri, kalau untuk sejarahnya seperti apa? Kok bisa ditemukan kayak bahasa Indonesia itu, misalkan kayak kamusnya, kosakatanya itu bagaimana prosesnya gitu Pak?
1: Kalau kamu sendiri sebenarnya, dan sebenarnya kalau Belanda sendiri kan sudah memulai dengan karya sastra ya, untuk Melayu, bahasa Melayu tinggi itu dengan karya sastra, tetapi karena semangat para orang-orang terpelajar yang dididik oleh Belanda, mereka, ini terima kasih pada apa namanya, mood saya, teman-teman saya di Twitter, tadi saya sudah share sebelum acara ini dimulai, tadi kenapa nggak bahasa Melayu tinggi? Harusnya kan bahasa Melayu tinggi yang dijadikan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Saya jawab bahwa memang para pelajar yang menguasai bahasa Melayu tinggi yang diajarkan Belanda itu memikirkan jangan kita menggunakan bahasa Melayu tinggi, karena kalau Melayu tinggi nanti ditakutkan semangat egaliternya hilang. Kita tahu bahwa bahasa Jawa itu punya yang penuturnya lebih banyak ketika itu. Juga punya ragam tinggi, ragam rendah, itu ditolak karena walaupun Jawa itu banyak penuturnya, terus tapi semangatnya kan egaliter ya Mas. Jadi gimana caranya kita itu menggunakan satu core aja, core-nya atau dasarnya aja, tapi nanti dikembangkan. Jadi kalau bahasa Indonesia sampai sekarang kan bahasa yang terus dikembangkan, tidak ada hentinya, dan terus bertransformasi menjadi bahasa yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Itu Mas Aldi.
0: Baik. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya gimana Pak? Kok bisa akhirnya ada kayak apa, Sumpah Pemuda juga mungkin ya yang kita kenal gitu ya. Ini bagaimana kemudian dari mulai akar bahasanya sampai titik baliknya seperti

0: menulis artikel-artikel yang mengobarkan semangat ide tentang keindonesiaan. Kalau Mas Aldi lihat sejarah Indonesia, kata Indonesia sendiri kan bukan asli bikinan kita ya. Jadi itu kan dari kata orang seorang Jerman. Jadi menulis di artikel di dalam bahasa Inggris di artikel ilmiah gitu ya. Terus kemudian dia ngomong tentang Indonesia gitu ya. Indonesia apa namanya? Nah, semangat oh, kita itu sebenarnya satu bangsa loh, karena semangatnya sama-sama terjajah loh, nah, karena sama terjajah. Tapi kalau kita kemudian walaupun mereka apa ya belajar dari bahasa Belanda, kalau kita menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa Indonesia, tentu nanti kita juga akan ketergantungan dengan bahasa Belanda. Kalau kita bahasa Jawa, nanti kita kerja bahasa Jawa. Tapi karena bahasa Melayu ini bahasa Melayu yang dituturkan sejak dari Aceh sampai Ambon, ketika itu sampai ke Pulau Burung Papua ya, apa ke Manokwari dan sebagainya, itu kan bahasa Melayu pasar. Nah, yang ada kata beta, ada kata jadi udah kita pakai bahasa Indonesia itu nanti bahasa yang seperti ini aja dulu gitu ya. Jadi bahasa yang gampang dituturkan orang di manapun orang itu berada, mau itu suku Tionghoa atau suku manapun, itu bisa apa ya lebih lebih familiar bagi orang-orang yang paling tidak di pusat-pusat perdagangan. Jadi nanti diharapkan itu bisa memompa semangat kebangsaan, karena kita ada tiga hal ya, satu bangsa yang sama, tanah air yang sama, dan bahasa yang sama ketika itu ya. Jadi dan sampai sekarang Mas Aldi, kalau kita perhatikan, ini saya juga ide dari apa namanya dari dosen saya dulu ya, ketika kuliah itu beliau itu mengulang ini. Coba kalau kita bayangkan Papua itu kan ada kurang lebih 500 sekian bahasa, 550 bahasa kalau tidak salah. Tetapi mengapa Papua itu tidak bisa merdeka? Nah, salah satu penyebabnya itu adalah karena mereka ketergantungan dengan bahasa Indonesia. Karena tanpa bahasa Indonesia mereka berkomunikasi satu dengan tempat lain itu tidak bisa. Maka mereka terpaksa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itulah kehebatan kita. Dan kalau perkembangan sekarang itu kan enak sekali ketika kita bahasa Indonesia itu ada banyak varian, ada banyak genre, ada banyak ragam, sehingga kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang Asia yang menggunakan punya lebih dari satu bahasa daerah, maka kita patut berbangga, Mas Aldi. Kenapa? Oh iya, betul. Kalau di Malaysia, Mas Aldi, kalau kuliah kuliah Malaysia itu mau S1, S2, S3 harus bahasa Inggris, ya. Ya. Kalau di India pun juga sama, harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, sedangkan kita kembangkan sebagai bahasa pengantar pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, itu sudah satu langkah yang sangat maju. Sehingga kita tidak boleh sebenarnya, Mas Aldi, ya, kalau saran saya buat teman-teman pendengar itu, kita tidak perlu lagi apa ya merasa oh ini bahasa Indonesia yang asli, bahasa Indonesia yang tidak asli atau serapan gitu ya.
1: Mempermasalahkan yang kurang penting gitu ya Pak, kalau hal seperti itu ya berarti ya.
0: Iya betul. Jadi ada yang mengatakan dulu ada buku yang dari Twitter itu juga mengatakan 9 dari 10 bahasa di Indonesia itu adalah bahasa asing. Ya betul sekali. Karena kalau kita perhatikan bahasa Inggris itu, bahasa Inggris ya Mas Aldi ya, bahasa sekarang kan yang sudah bahasa Inggris ya, itu hampir tidak ada bahasa asli bahasa Inggris dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu tidak ada yang asli, malah sama sekali. Itu 0,0% ya, 0,01%, 0,2%. Karena bahasa Inggris itu tidak ada yang asli. Nah kalau kita mengekor bahasa Inggris, maka kalau kita mengekor bahasa Inggris, maka oh wajarlah kalau bahasa Inggris itu harus begini gitu ya, lebih fleksibel, lebih apa namanya adaptif, bisa tidak perlu terlalu concern terhadap kebakuan, harus
1: Memang
0: bakuan.
1: sifatnya
0: Sebab itu
1: bahasa itu harus adaptif gitu ya Pak ya. Baik, kalau ini kalau kita kembalikan ke bahasa Indonesia Pak, tadi kan sudah disebutkan dari awal nih, bagaimana titik baliknya itu adalah Sumpah Pemuda. Kemudian kemerdekaan juga pasti kan punya ya Pak ya, ada peran di mana semakin memperkuat kita lagi nih. Bagaimana kemudian perkembangan

0: perkembangannya sampai dengan masa kemerdekaan, bahkan juga sampai era-era adanya kayak pembekuan gitu ya Pak ya, ejaan-ejaan disempurnakan. Jadi itu seperti apa kabarnya Pak?
1: Terima kasih Mas Aldi. Baik, menarik sekali ya. Sebenarnya kalau ejaan itu adalah medianya bahasa ya. Jadi kalau bahasa itu kan sebenarnya lisan. Tapi dengan adanya ejaan itu bahasa kan menjadi lebih abadi ya. Jadi adanya tulisan itu membuat bahasa yang lebih lebih terekam ya. Jadi kalau kita lisan gini kan bisa terekam, tetapi kalau zaman dulu kan belum ada rekaman begini, maka rekamannya itu dengan tulisan. Nah, yang pertama kali mengawali itu sebenarnya Van Opwissen tahun 1900 awal ya. Ejaan Van Opwissen itu kalau nggak salah tahun 1915 ya, itu ejaannya. Lalu diperbarui tahun ketika Indonesia Merdeka tahun 50-an itu ada namanya ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi kemudian IYD itu pertama kali muncul dan dikembangkan oleh pemerintah itu tahun 1971 kalau tidak salah ya. IYD pertama kali. Kamus itu sudah ada ketika itu tahun 50-an sudah ada, tapi kamusnya itu masih parsial Mas Adi, belum dikoordinasi oleh pemerintah Indonesia. Nah, pusat bahasa sebagai yang perpanjangan tangan pemerintah Indonesia ketika itu tahun 70-an baru ada. Nah, pembakuan bahasa, tata bahasa itu tahun 88. Baru,
0: Baru
1: jadi
0: ya?
1: pembakuan baru, betul. Baru tahun 88 itu baru ada tata bahasa baku bahasa Indonesia, baru ada kamus besar bahasa Indonesia. IYD-nya masih 71. Jadi sehingga kalau boleh dikatakan pembakuan bahasa itu pun juga
0: Baru
1: usianya belum
0: ternyata.
1: ada, betul, belum ada 40 tahun Mas Aldi. Mas Aldi ya, belum ada. Jadi sangat baru sehingga apa ya, peran kita sebagai masyarakat yang menggunakan setiap hari nantinya akan berperan penting dalam perkembangan bahasa di masa depan ya. Bagaimana wujudnya, bagaimana dinamikanya, itu nanti kita sendiri yang penggunanya yang menjadi apa namanya penggeraknya.
0: Baik, Pak Ecu.
1: Gitu.
0: Ini kita jeda dulu ya, kita ke lagu dulu. Pendengar juga saya undang untuk bergabung nih, silahkan jika Anda punya pertanyaan. Bagaimana nih, hampir 100 tahun kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau Anda juga termasuk orang yang sangat bangga, bagaimana kecintaan Anda, boleh bergabung ya. Atau mungkin juga bertanya, silahkan telepon 024-831-6686 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 ya, 081-6666-886. Setelah ini, saya akan bahas terkait dengan pencapaian bahasa Indonesia. Kenapa kita harus bangga? Nanti akan bahas seperti apa ya, pendengar ya. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Kira-kira bagaimana pendengar pencapaian bahasa Indonesia? Kadang ada yang bilang bahwa kita harus bangga, tapi mungkin kita nggak tahu ya sejauh mana sih bahasa Indonesia itu berhasil tidak hanya menyatukan kita, tapi juga mungkin dipelajari sampai di luar negeri gitu kan. Kita masih bersama dengan Pak Icu dari UGRIS ya. Pak Icu, gimana nih kalau ada yang bertanya, apa nih sebenarnya yang bisa dibanggakan dari bahasa kita, Pak? Pencapaiannya seperti apa sebenarnya?
1: Terima kasih Mas Aldi atas pertanyaannya. Yang pertama pencapaiannya adalah kita sudah punya kamus yang cukup representatif, walaupun ya masih ada kekurangan sana sini. Jadi kamusnya ini sudah berusaha ya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sudah berusaha membuat kamus yang cukup bagus untuk kepentingan pengajaran, paling tidak pendidikan. Dan itu yang pertama, dan untuk tata bahasa baku ya sudah lumayan apa bagus dibandingkan bahasa lain ya, sekali lagi ya, bukan dibandingkan dengan bahasa Inggris atau bahasa Jerman, tetapi dengan bahasa-bahasa lain di Asia itu sudah cukup bagus. Dan yang berikutnya, kalau tentang pengaruhnya, bahasa Indonesia itu sudah digunakan oleh banyak sekali apa negara. Jadi negara itu ada yang kesini hanya untuk bahasa-bahasa Indonesia. Mulai dari Amerika Serikat itu bahasa Indonesia termasuk bahasa nomor 9, bahasa yang paling dipelajari oleh mahasiswa di Amerika. Kalau di Australia itu nomor nomor 2 ya, nomor 2 atau nomor 1 saya kurang tahu. Kalau sekarang karena posisi Indonesia yang bertetangga dengan Australia, termasuk juga untuk bahasa ASEAN itu bahasa kita termasuk bahasa yang paling diperhitungkan dibandingkan bahasa Melayu. Malaysia ya, terus BIPA itu sangat bagus. BIPA itu bahasa Indonesia untuk pelajar penutur asing itu sampai sekarang masih menjadi apa ya bidang yang seksi ya, boleh dikatakan dipelajari oleh mahasiswa maupun orang-orang yang ingin menjadi pengajar bahasa Indonesia di luar negeri, mulai dari Rusia. Rusia, Thailand, Korea Selatan itu ada jurusan bahasa Indonesia kalau di Korea Selatan. Di China itu juga saya punya dua teman dosen di China itu ngajar bahasa Indonesia. Jadi beda kampus juga, di mana itu di Leipzig, Jerman itu juga ada S1-nya sastra Indonesia. Di Belanda juga masih dipelajari. Dan saya kira untuk Indonesia sendiri sangat kokoh. Yang penting itu kita sebagai penutur itu tidak terlalu apa ya, tidak merasa bahwa kita itu eksklusif gitu ya. Jangan merasa eksklusif, jangan merasa paling apa bahwa harus baku gitu ya, nggak harus ya. Nanti saya ceritakan kenapa kok nggak harus, kita tuh berbahasa itu nggak selalu harus baku gitu ya.
0: Gitu, tapi kalau dibandingkan dengan bahasa lain, kita termasuk yang mudah dipelajari nggak sih Pak? Karena faktornya kan juga pasti gini ya, banyak orang bilang kalau oh bahasa itu sangat mudah ya, karena apa yang dibaca itu apa yang ditulis gitu ya. Ini kalau dibandingkan dengan bahasa lain seperti apa nih faktornya nih Pak?
1: Terima kasih Mas Aldi. Kalau itu pasal kebiasaan Mas Aldi ya, bahasa Indonesia itu punya keunggulan sekaligus kekurangan. Misalnya kalau kita orang Arab, orang Arab itu terbiasa dengan gender untuk bahasa-bahasa. Jadi kalau mereka ngomong itu, mereka harus memperhitungkan ini kata ini itu ada gendernya apa tidak gitu ya. Misalnya meja itu bahasa Arab itu ada gendernya, ada jenis kelaminnya. Kalau yang terbiasa begitu atau orang Jerman yang terbiasa ada gendernya itu akan bingung untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tapi bagi bahasa yang tidak ada gendernya, ya sebagian besar bahasa di dunia yang memang nggak ada gendernya ya, itu enak saja belajar bahasa Indonesia. Tantangannya itu di situ ya. Jadi enak kalau tulisan sambil pengucapan itu saya kira juga termasuk membantu, terutama yang belajar dari apa namanya dari Latin ya, abjadnya Latin, aksaranya Latin itu lebih mudah. Tapi kalau aksaranya misalnya aksara kanji atau dari aksara Arab itu agak sedikit sulit ya, karena mereka harus menyesuaikan aksaranya gitu ya. Nah, kalau yang Latin aman saja ya.
0: Sangat-sangat
1: Itu.
0: mudah dipelajari gitu ya. Tapi kita kan juga
1: Betul.
0: pasti punya tantangan, Pak. Kedepannya tantangannya apa sih yang bisa membuat bahasa kita ini semakin ditinggalkan? Karena satu, saya melihat bahwa banyak orang tua yang mulai bangga kalau anaknya bisa menguasai bahasa Inggris dulu nih dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Atau mungkin juga penggunaan campur-campur atau seperti apa nih yang menjadi tantangan di masa depan, Pak?
1: Tantangan paling berat itu sebenarnya adalah pada sikap dari political will atau sikap pemerintah sendiri. Misalnya, kita tidak ada Mas Aldi ya, kalau misalnya orang Indonesia ingin kerja di Jepang misalnya, kita harus belajar bahasa Jepang kan? Harus, ya betul ya. Terus harus belajar level berapa dulu agar bisa sekolah di Jepang atau kerja di Jepang. Begitu juga dengan ke Jerman itu harus belajar Jepang level apa, Jerman level berapa dulu. Sedangkan tenaga kerja asing yang kerja di Indonesia itu tidak ada apa namanya, langsung masuk aja, nggak perlu ini, nggak perlu ada tes. Sedangkan apa namanya, kita orang orang orang Inggris itu ya, kalau mau ke Indonesia itu mereka bilang gini, nggak apa-apa, 20% orang Indonesia kan bisa bahasa Inggris. Itu enak banget mereka bilang gitu. Ya, 70% orang Indonesia itu bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit ya. Jadi mereka kalau ke Indonesia tidak perlu belajar bahasa Indonesia. Nah, saya kira itu tantangan sekaligus keuntungan ya. Mereka kalau kalau kalau kita pergi ke apa ya, orang Inggris pergi ke Jepang, mereka akan bingung. Hanya 5% orang Jepang yang bisa bahasa Inggris. Kalau pergi ke Beijing ya hanya sedikit sekali orang orang China yang bisa belajar bahasa bahasa Inggris ya. Yang bisa bahasa Inggris di suku Mandarin itu biasanya di Taiwan dan Hong Kong ya, itu paling
0: Aksen
1: banyak.
0: kita juga mungkin lebih mudah ya Pak ya, kalau misalkan dibandingkan dengan kayak bahkan kayak Asia Tenggara deh, Vietnam atau mungkin juga Laos, Thailand, bahkan juga Korea, tuh aksen kita tuh lebih mudah untuk meloncat ke Inggris gitu ya, karena hampir sama dengan bahasa Latin ya gitu ya.
1: Betul ya, kalau secara struktur bahasa, karakter bahasa kita lebih mudah, kita tata bahasanya mirip bahasa Inggris. Dan kita tidak punya nada ya, kalau bahasa Thailand atau Vietnam atau apa ya, Kamboja itu punya nada Mas Aldi. Nah, tiap A itu ada A itu ada beda-beda. Jadi
0: Beda.
1: Kita nggak perlu ngasih.
0: Baik.
1: Iya, nada kalau bahasanya.
0: Pak, ini yang bertanya kita boleh bacakan ya, dari Magelang Theo
1: ya,
0: bertanya
1: silakan.
0: Nih. Selamat malam, saya Theo dari Magelang mau tanya, bagaimana digitalisasi dan juga medsos ini mempengaruhi standarisasi pelestarian bahasa kita? Nah, ini gimana Pak peran dari medsos untuk kayak standarisasi gitu ya Pak ya?
1: Standarisasi, jadi gini Mas Aldi, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Pertanyaannya, kalau standarisasi itu, kalau dulu ya Mas Aldi ya, dulu ketika awal-awal bahasa Indonesia itu dibentuk dan dikembangkan sampai tahun 70-an Mas Aldi itu belum ada orang yang pakai bahasa Indonesia Mas Aldi untuk percakapan. Jadi orang bercakap-cakap itu sehari-hari itu masih menggunakan bahasa daerah masing-masing. Tetapi mulai 60-an sampai 70-an terutama ya, itu mulai muncul media massa, media elektronik, dan karya sastra yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia yang masih masih imajinatif Mas Aldi. Jadi masih ideal sekali ketika itu ya. Tidak ada kata pacar, adanya kekasih gitu ya. Terus sampai kemudian sekarang eranya era medsos, era internet, dan bahasa Indonesia itu sekarang sudah digunakan, sudah tidak perlu lagi ahli-ahli yang mengimajinasikan bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Indonesia itu sudah dimiliki oleh setiap penutur, insya Allah setiap BNI itu bisa berbahasa Indonesia gitu ya, minimal pasif. Kalau dulu bahasa Indonesia itu benar-benar masih belum ada yang digunakan secara aktif Mas Aldi. Belum ada bahasa Indonesia informal, jadi bahasanya semua semua harus formal. Bahasa Indonesia yang kaku, yang baku gitu ya, yang hanya untuk rapat, hanya untuk kegiatan negara, untuk di pendidikan pun kita pernah mendengar istilah ini Bapak Budi, itu Bapak ini Ibu Budi gitu ya. Padahal itu bahasa yang sebenarnya bahasa yang imajinatif, yang dipikirkan oleh pengarang. Nah, sekarang sudah tidak lagi era itu, sehingga bahasa Indonesia itu, ini saran sekaligus juga sedang dirancang oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu, bahasa Indonesia itu bahasa yang apa namanya, berdasarkan large language models. Jadi maksudnya berdasarkan korpus saja. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu dikumpulkan jadi satu, terus kemudian standarnya begini gitu ya. Jadi buat dibuat apa namanya standar berdasarkan penggunaannya. Itu yang ideal seperti itu sebenarnya kalau sekarang ya, karena udah digunakan secara umum. Kita 2 tahun lalu kalau tidak salah, 3 tahun lalu apa ya, Mas Aldi, yang saya pernah ngobrol dengan Mas Aldi tentang ChatGPT itu, nah, pernah ingat gak? Itu kan ketika itu saya ngomong hati-hati dengan ChatGPT itu kan, karena ChatGPT nanti digunakan oleh mahasiswa untuk membuat tugas, untuk buat segalanya. Nah, ChatGPT sekarang juga berkembang. Mereka memanfaatkan data besar bahasa dijadikan satu, lalu bahasa Indonesia itu dimanfaatkan juga, lalu bisa membuat karangan dengan bahasa Indonesia dengan bahasa yang sangat kelihatan natural. Semakin lama semakin kelihatan natural. Nah, yang itu tantangannya di situ nanti. Tantangannya kita berhadapan dengan kecerdasan buatan. Sampai sejauh mana itu ya pembakuan itu dikecualikan dari kecerdasan buatan. Nah, kita berlomba-lombanya ke situ sekarang dengan pembakuannya itu. Jadi pembakuannya dari jumlah penggunaan, jadi bukan dari imajinasi dari pakar bahasa bukan ya, tapi dari penggunaan ini nih ya, apa namanya se-Indonesia gitu dikumpulkan dari medsos atau dari karangan ilmiah, dari koran, dari karya fiksi, itu kemudian dikumpulkan ini loh bahasa Indonesia yang baku itu begini. Nah, jadi pembakuan itu didasarkan atas penggunaan. Ini yang semangat ini yang juga ada di bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya juga sekarang ke arah situ.
0: Baik.
1: Bedanya kalau bahasa Inggris itu dari kampus yang mengembangkan, kalau Indonesia dari pemerintah gitu ya.
0: Jadi mungkin banyak lagi kita nanti akan FYP-kan sesuatu yang bersifat bahasa Indonesia gitu ya Pak ya, supaya juga menjadi tren dan artinya digunakan oleh anak-anak termasuk juga pengguna medsos supaya mereka juga mewajarkan penggunaan bahasa Indonesia lagi. Kita jeda lagi ya Pak ya, kita masih punya satu segmen terakhir buat closing. Pendengar juga masih bisa mendengarkan penjelasan Pak Icuk ya tentang bahasa Indonesia membersamai bangsa kita. Kami hadirkan dulu pendengar Resonansi Indonesia berikut ini.
2: Di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, Jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RI.

0: Pendengar, terima kasih untuk kalian yang masih menyimak obrolan kita malam hari ini ya. Masih bersama dengan Pak Icu nih. Pak Icu, ini sebagai dosen juga pastikan juga banyak bertemu dengan anak-anak muda gitu ya. Apa nih yang membuat Pak Icu sebagai pengajar juga ini masih merasa yakin bahwa bangsa kita tuh masih aman, Pak, dalam menggunakan bahasa Indonesia? Dan juga pesannya seperti apa ini?
1: Baik, terima kasih pertanyaan Mas Aldi. Ya, kalau saya perhatikan, semakin lama semakin perkembangan bahasa Indonesia itu semakin bagus ya. Jadi sekarang itu kalau mungkin 30 tahun lalu anak kecil di Semarang itu ketika belajar bahasa, anak bayi itu masih menggunakan 40 tahun lalu ya, masih menggunakan bahasa Jawa ya. Ayo mam dulu, mam bukan mam dulu tapi mam se gitu apa. Sekarang itu udah geser Mas Aldi, udah bahasa Indonesia murni ini kalau anak-anak kota terutama ya. Di Jogja sendiri, yang tempat domisili saya di Jogja itu bahkan sulit cari anak muda yang bisa bahasa ini ya, selain bahasa Indonesia itu sulit sekali. Jadi ada penelitian yang dari 9 sekolah di SD di Jogja itu mereka bahasa Indonesia lancar sekali, tapi bahasa Jawanya itu agak kurang ya. Jadi ngokonya juga kurang, itu penelitiannya itu kelihatan agak miris ya sebenarnya, tapi ya itu apa bahasa Indonesia saya kira. Dan kalau ada anak muda kenalan Mas Aldi itu saya nggak ada yang
0: bahasa Jawa atau bahasa daerah ya,
1: bahasa Inggris juga nggak ada,
0: jarang.
1: What's your name itu belum ada. Paling-paling ya boleh kenalan nggak, itu kan bahasa Indonesia
0: ada, Mas Aldi. Dialeknya dikit gitu ya Pak ya, mungkin ya, tapi tetap pakai bahasa Indonesia ya. Baik Pak Icu, pesannya apa nih supaya kita melihat generasi bahkan juga sampai gen alpha tuh masih tetap melestarikan bahasa Indonesia, Pak?
1: Terima kasih. Kalau saran saya itu, saran saya sederhana Mas Aldi, tetap gunakan bahasa itu kan jendela kita dalam dunia ya Mas Aldi ya. Kalau jendela kita bagus, jendela kita banyak, tentu kita melihat dunia dengan lebih baik dan lebih nyaman ya. Jadi kuasai bahasa itu dengan sebaik-baiknya, baca bacaan yang benar-benar yang bagus, yang berkualitas. Medsos boleh bagus ya, tapi perlu diimbangi dengan bacaan yang bagus juga. Kalau mendengarkan apa namanya, kita juga mendengarkan medsos, juga kita dengarkan TikTok, juga kita dengar, tapi obrolan yang berkualitas seperti ini juga perlu juga kita simak. Karena di sinilah kemudian kita belajar banyak kosakata baru, struktur bahasa yang baru. Bahkan judulnya Mas Aldi, saya tadi kan nuliskan minta judulnya itu kan membersamai ya. Itu kan kata baru ya Mas Aldi, kalau menurut anak-anak itu kan sejak kapan Pak itu kata membersamai itu ada gitu ya, kata teman-teman saya di Twitter. Kata membersamai itu baru ada dan baru apa kan tren di Indonesia itu tahun 2012. Itu kata baru, belum diperbincangkan ramai tahun 2017, 2020, dan sampai sekarang orang sudah mulai terbiasa. Walaupun dulu ketika saya mendengar kata ini janggal Mas Aldi, tetapi karena kita kan bahasa itu kan terus bergerak, berkembang, terus ya? Berubah. Ya, selama itu untuk bahasa Indonesia tidak masalah, walaupun itu dari bahasa lain atau strukturnya kelihatan unik, kelihatan aneh gitu ya, tidak ada masalah. Itu itu bagian dari dinamika bahasa Indonesia sekarang.
0: Jadi, Pak Icu, terima kasih atas penjelasannya. Waktu kita sangat singkat, tapi kami juga bisa mendapatkan ilmu ini. Terima kasih sekali. Semoga kita bisa ketemu lain waktu. Kita bahas topik selain seputar bahasa lagi ya, Pak Icu ya. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan sampai jumpa, Pak.
1: Nah, terima kasih Mas Ati.
0: Demikian pendengar, dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UGRIS, Dr. Icu Prayogi SSMA, sudah menjelaskan ya, 98 tahun bahasa Indonesia ini membersamai bangsa. Jadi semoga kita terus banggakan diri kita ya pendengar ya, ketika berbahasa menggunakan bahasa Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Dibuka dengan lagunya Dewa 19 Laskar Cinta. Semoga bisa membakar semangatnya pendengar Pro 1 ya. Karena hari Minggu tuh biasanya pada sedih karena besok udah harus kembali beraktivitas, kembali kerja. Tapi yang jelas Minggu malam ini ya, saya Aldi siap menemani Anda sampai jam 11 pendengar. Kita bernostalgia bersama di Ruang Rindu. Lagu-lagu dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an sudah saya siapkan di playlist. Anda juga boleh bergabung kalau misalkan mau request, silakan. Teleponnya 024-831-6686 atau bisa WhatsApp aja 081-6666-886.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Saya paling suka sekali mendengar dengan band U2. Mereka tuh salah satu idola saya. Dari berbagai macam band dari Inggris ya, U2 tuh punya tempat di hati saya karena lagu-lagu mereka menurut saya sangat-sangat bagus gitu ya. Dan kabar baiknya, ini 9 tahun atau hampir 10 tahun ya setelah mereka ini tidak berkarya. Nah, akhirnya ada studio proyek terbaru pendengar, Carnaval de Luz. Ini album ke-16 dari U2 yang akhirnya dirilis di tahun ini, tepatnya di tanggal 13 November 2026 lewat labelnya Island Record ya. Ini bertepatan dengan ulang tahun ke-50 dari band U2. Jadi dibayangkan sejak tahun 80-an mereka sudah berkarya, dan termasuk yang gak ada drama gitu ya. Anggota juga masih akrab, masih akur. Mereka juga masih tur konser, bahkan juga sempat ngisi Las Vegas Pier yang mahal sekali tuh ya pendengar ya. Jadi 12 lagu itu dimasukkan dalam albumnya U2, dan juga ada sebuah kolaborasi termasuk juga dengan mendiang Dolly Parton, Rosalie, dan juga Martin Garrix pendengar. Mungkin cukup unik ya, karena termasuk beda genre. Dolly Parton country, Martin Garrix musik-musik EDM, dan Rosalie juga musik pop pendengar. Jadi beberapa lagu ini juga memang sengaja dimasukkan untuk memberikan warna unik di album terbarunya U2 pendengar. Dan tidak hanya album, tapi U2 juga ikut memperkenalkan single-single mereka gitu ya. Jadi sebelumnya itu tanggal 24 September kemarin mereka merilis single Silent Co. Single kedua, sebelumnya bulan Juli mereka merilis State of Freedom. Jadi sudah diberikan teaser beberapa lagu yang menggambarkan album barunya itu seperti apa. Jadi kita tunggu aja. November ini menjadi tanggal yang spesial untuk pecintanya U2. Kembali ke lagu ya. Habis ini akan saya putarkan dari request, termasuk ini ada yang request lagunya Andin dan Anggunnya nggak ada. Silakan bisa request lagi ke Erlina ya. Salamnya buat seluruh penyiar RRI, Mas Rosni, Mas

0: Bagaimana menjaga kesehatan mental seorang ibu muda? Mari kita simak penjelasan dosen psikologi Universitas Negeri Semarang, Binta Mutiarizki, SPSI MA.
1: Lalu bagaimana tipsnya supaya seorang ibu itu mampu menjaga kesehatan mentalnya? Bisa dengan pertama melakukan edukasi diri, pihak resmi yang menyediakan fasilitas pengetahuan bagaimana menjaga kondisi kesehatan pada saat hamil, bagaimana mempersiapkan kelahiran, atau juga bisa dengan mencari informasi seputar bagaimana mengasuh anak dengan benar, mengelola emosi, mengelola finansial, dan informasi penting lainnya sebelum menikah. Atau ketika saat ini Anda sudah menjadi ibu, menjadi orang tua, ini pasti juga akan bermanfaat gitu. Contoh website yang bisa menjadi salah satu rujukan informasi bagi calon pengantin ataupun orang tua terkait pengasuhan, terkait konseling perkawinan, atau juga bahkan mengelola finansial gitu. Itu ada Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ya, BP4 Provinsi Jawa Timur, yang menangani bagian konseling perkawinan, mencari atau menelusuri hasil-hasil penelitian nih terkait pengasuhan, parenting yang digunakan ya, yang bermanfaat untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, menjadi ibu atau ayah yang baik. Saat membuka medsos juga baiknya sebagai ibu muda memprioritaskan untuk membuka konten-konten yang bermanfaat untuk pengasuhan dan kesejahteraan orang tua dan anak. Bisa dengan berlatih mengelola pikiran dan emosi dengan baik. Emosi itu berperan sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan ibu. Minimal misalnya dengan melakukan relaksasi, olah nafas sederhana yang disadari gitu. Yang kapanpun dan dimanapun bisa kita lakukan, dan itu butuh sekali untuk dilatih supaya terbiasa. Sehingga ketika ibu berhadapan dengan stresor ya, atau sumber stres, kan secara otomatis terbiasa untuk menenangkan diri dan memilih solusi terbaik. Selain itu juga bisa dilakukan dengan latihan yoga, meditasi, dan olahraga yang baik untuk kesehatan mental dan fisik.

Masih dari era tahun 80-an pendengar, mungkin di antara banyak penyanyi barat ya, kayak Madonna, Whitney Houston, tapi Cyndi Lauper ini sosok yang sangat unik sekali, karena pada waktu itu dia tampil dengan gaya nyentrik, itu mendobrak tradisi, bahkan juga lagu-lagunya juga menyuarakan bagaimana perempuan ini bisa lebih mandiri, lebih rebel gitu ya pendengar ya. Dan ternyata ada satu buah lagu dari karyanya Cyndi Lauper yang tersembunyi hampir 40 tahun pendengar. Jadi setelah 40 tahun gitu ya, akhirnya Cyndi Lauper merilis salah satu lagu lamanya, The River Cried, secara resmi. Jadi lagu ini ternyata direkam pada tahun 86 tapi gak masuk dalam album True Colors pendengar. Dan ternyata sekarang ini bertepatan dengan 40 tahun, Cyndi Lauper merilis lagu True Colors dengan lagu dengan album dan juga lagu yang sangat meledak pada waktu itu. Ada beberapa rekaman-rekaman yang diikutkan, termasuk juga lagu The River Cried tadi ya pendengar ya. Ini dimasukkan dalam album The True Colors untuk 40 tahun anniversary di Expand Edition. Dan ternyata lagu ini dulu sempat direkam sama penyanyi lain dan dirilis di tahun 87. Jadi versinya Cyndi Lauper ini hanya apa ya, hanya ya kayak semacam lagu demo gitu ya pendengar ya, dan tersimpan sebagai bagian dari sesi rekaman untuk album True Colors-nya. Nah, karena emang untuk 40 tahun ini, kejutan ini juga diberikan karena pasti banyak fans yang pengen mengingat ya bagaimana suara Cyndi Lauper di tahun 80-an pendengar.

Lopez dikenal sebagai seorang penyanyi asal Amerika Serikat yang multi-talenta dari akting hingga tarik suara. Dia masuk dalam jajaran 50 wanita tercantik di dunia tahun 97, pilihan majalah People, berkat

berubah ketika ia berperan sebagai Selena di film berjudul yang sama di tahun 1996. Aktingnya begitu memikat sehingga Jennifer berhasil meraih nominasi di Golden Globe dan MTV Movie Award. Nama Jennifer kemudian mulai melambung. Ia lantas mendapatkan tawaran untuk membintangi sederet film lainnya seperti Anaconda yang sukses meraih box office.

Lopez kemudian mulai merambah ke dunia tarik suara. Album pertamanya yang berjudul One The Six secara mengejutkan laku keras di seluruh dunia. Bahkan sempat menduduki posisi puncak tangga lagu dunia. Singlenya, Let's Get Loud dan lagu Hit If You Had My Love mengantarkannya meraih piala Grammy pada tahun 1999.

meraih angka penjualan sebesar 3 juta kopi dengan seabrek penghargaan seperti di ajang MTV Music Award, MTV Europe Award, dan VH1 Award. Di tahun 2001, Lopez meluncurkan albumnya yang bertajuk J-Lo bersama beberapa nama tenar lainnya yang ikut membantu dalam proses produksinya. Pamornya sebagai penyanyi semakin diakui saat dia berhasil meraih MTV Video Music Award tahun 2000 untuk kategori Best Dance Video lewat singlenya Waiting for Tonight.

merilis album ketujuh dengan single andalan On The Floor yang berkolaborasi dengan rapper Pitbull. Lagu ini berhasil bertengger di posisi nomor 3 Billboard Hot 100 dan menduduki chart utama di lebih dari 30 tangga lagu internasional. Single On The Floor bahkan terjual lebih dari 8 juta kopi di seluruh dunia pada tahun 2011, menjadikannya sebagai single terlaris oleh artis wanita pada tahun ini.

ini dianggap sebagai ikon budaya pop Latin. Pada tahun 2012, Forbes menunjuknya sebagai selebritas paling berpengaruh di dunia dan wanita paling berpengaruh ke-38 di dunia. Sedangkan majalah Time menyebutnya di antara 100 orang paling berpengaruh di dunia pada

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margit Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Gimana kebayang gak pendengar kalau misalkan Anda di momen indah hidup Anda itu soundtracknya langsung Sheila on 7. Ini menjadi sebuah kesempatan luar biasa ya. Karena Sheila on 7 ini menjadi saksi seorang pria melamar kasihnya di tengah penampilan panggung Pesta Pora. Wow ya. Jadi ada sebuah lamaran dadakan pendengar yang dilakukan sama seorang penonton dari Sheila on 7. Jadi Sheila tuh lagi tampil di kemarin ya, di Pesta Pora ya pendengar ya. Dan tiba-tiba di tengah penampilannya, ketika membawakan lagu Anugerah Tidak Pernah Kumiliki, lagu yang sangat romantis ya pendengar, Duta ini memberikan kesempatan kepada seorang pria untuk menyampaikan sesuatu di atas panggung pendengar. Jadi lamaran ini adalah sesuatu yang diadakan, dan si cowok ini bawa buket bunga besar berwarna merah muda dan menghampiri kasihnya yang ada di atas panggung. Langsung deh ya. Nah, di atas panggung itu si cowok langsung berlutut gitu ya, sambil melamar ceweknya, bilang "Will you marry me?" Waduh, ini menjadi momen yang disorakin banyak orang ya pendengar ya. Dan ini menjadi salah satu apa, kejutan bagaimana Sheila on 7 ini menjadi saksi lamaran dari penontonnya. Pasti beruntung banget, karena biasanya kalau lamaran kan di rumah atau mungkin juga di restoran, tapi kali di panggung ditonton sama ribuan orang dan dikasih soundtrack langsung sama Sheila on 7. Luar biasa ya. Kalau misalkan Sheila mau lagi, silakan nih buat yang mau ngelamar, mau nembak, langsung bisa pesan sama Duta di belakang panggung ya pendengar ya. Selamat malam, terima kasih buat lagunya yang di request nih dari Mbak Herina. Lagunya Anggun saya putarkan yang Tua-Tua Kladi ya. Ini yang masuk untuk malam ini, lagu yang itu soalnya. Terus Bu Safira, selamat malam, lagunya Pasto, Aku Pasti Kembali. Siap, nanti akan saya putarkan ya. Terus dari Kak Lutfi ya, minta lagunya apa nih, Karen Yangnya belum bisa diputarkan. Lagunya dipilihnya yang pop aja ya, supaya boleh diputarkan di RRI Pro 1. Tapi sambil nunggu sampai jam 11, saya masih akan menemani Anda dengan Ruang Rindu.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Kalau mendengar lagu-lagu seperti ini pasti langsung ingat sama sosok Guru Soekarno Putra pendengar ya, karena memang ciri khas dari seorang maestro seperti Guru tuh menciptakan lagu-lagu Indonesia bertemakan Indonesia yang secara bahasa tuh indah ya, secara bahasa indah sekali, kemudian juga secara kesan tuh kayak ini kita merem tuh bisa kebayang bagaimana Indonesia yang sangat indah sekali gitu ya. Karena emang Guru Soekarno Putra itu menjadi salah satu musisi, penulis lagu yang sangat-sangat apa ya, berjasa untuk musik Indonesia ya, termasuk juga kolaborasinya bareng sama Krisya yang banyak sekali menghasilkan lagu-lagu indah seperti Zabret Katulistiwa ini yang direkam sama Krisya di tahun 1996, kemudian juga lagu-lagu seperti Kala Surat Tenggelam, Lenggang Puspita gitu kan, Anak Jalanan, Untuk Po Indonesiaku, dan masih banyak lagi. Dan seperti kita tahu ya, Guru Soekarno Putra ini meninggal dunia di usia 73 tahun mendengar, yaitu hari Sabtu kemarin. Dan dikatakan bahwa beliau ini meninggal di rumah sakit RMRCC Siloam dan usia 73 ya pendengar. Dan saat ini sudah disemayamkan di rumah duka dan juga sudah dimakamkan. Jadi pihak keluarga ini juga sangat-sangat apa, memohon doa ya dari semua pihak agar Guru meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Yang jelas kalau ada kata-kata harimau meninggalkan belangnya gitu, tapi kalau untuk Guru Soekarno Putra, meskipun beliau sudah meninggal dunia, tapi karya-karya ini masih akan sangat dikenang bahkan sampai generasi mendatang. Saya yakin sih kita nanti juga butuh ya sosok seperti Guru yang mampu menciptakan musik-musik indah untuk telinga kita pendengar.

Satu untuk Mas Arifian ya, yang sudah WhatsApp ke 0816666888. Nah, minta lagunya All City dong, Fireflies. Ingat dulu zaman SMA denger lagu ini di MP3 ya. Sama berarti ya, ini tahun 2000 pertengahan ya, ke zaman-zamannya musik-musik elektro synth pop ini masih populer pendengar. Dan All City ini nama aslinya adalah Adam Young. Jadi kalau ada yang berpikir oh itu band apa-apa ya, enggak pendengar. Dia adalah seorang cowok soloist gitu ya, dari Amerika Serikat, yang punya nama alias atau nama panggung All City. Dan di tahun 2007 ya, dia ini bereksperimen dengan musik di ruang bawah tanah rumah orang tuanya. Jadi di kamar ngulik-ngulik musik gitu kan. Nah, kalau tadi denger lagunya ya ada kulik-kulik-kulik suara itu adalah musik elektronik khasnya All City pendengar. Dan pada zaman itu ada medsos namanya MySpace yang digunakan untuk mempopulerkan musiknya dengan nama All City, sampai akhirnya meledak ya di tahun 2000-an sampai dengan 2005 kalau nggak salah. Baru di 2008 dia mendapatkan kontrak bersama dengan Universal Republic dan merilis lagu-lagu sampai dengan saat ini masih berkarya. Tapi mungkin bisa dibilang lagu yang paling populer tuh Fireflies barusan ya. Jadi kayak membawa kita kembali ke masa lalu gitu pendengar. Selamat malam Mas Lutfi yang sedang mendengarkan. Halo, apa kabar ya? Boleh request lagi kalau misalkan lagunya belum masuk di playlistnya Pro 1 ya. Satu lagi, tadi lagunya Bu Safira sudah saya pilih putarkan ya, lagunya Pasto. Jadi semoga requestnya sudah terpenuhi semua ya pendengar ya. Sampai jam 11, saya masih akan standby menemani Anda di Ruang Rindu.

Musicopedia. Musicopedia. Whitney Elizabeth Houston adalah penyanyi pop dan R&B, artis, produser rekaman, penulis lagu, sekaligus mantan model Amerika Serikat. Ia lahir di New Jersey, Amerika Serikat pada 9 Agustus 1963. Houston adalah penyanyi wanita yang paling sering meraih penghargaan sepanjang masa menurut Guinness World of Records.

Deretan penghargaan yang diraihnya antara lain mencakup 2 Emmy Award, 6 Grammy Award, 30 Billboard Music Award, dan 22 American Music Award. Musikopedia. And I hope you have all you dreamed of. Popularitas Houston melonjak pada tahun 1980 hingga 1990 ketika hitsnya menepati peringkat pertama di mana-mana, termasuk single I Will Always Love You yang menjadi soundtrack film The Bodyguard, film yang juga dibintangi olehnya.

tahun 80-an, Houston adalah salah satu penyanyi wanita Afrika-Amerika pertama yang lagunya masuk ke tangga lagu MTV yang saat itu masih didominasi oleh penyanyi rock kulit putih. Kesuksesannya itu membuka pintu bagi para penyanyi Afrika-Amerika lainnya.

Houston adalah satu-satunya artis yang 7 kali berturut-turut menempati peringkat pertama di Billboard Hot 100 dengan hitsnya Saving All My Love For You sampai Dance With Somebody.

diva pop yang sering dijuluki The Voice ini memiliki jangkauan suara 5 oktav dan juga menjadi salah satu penyanyi wanita dengan penjualan terlaris di dunia. Ia menjual lebih dari 170 juta album dan single di seluruh dunia. Sampai tahun 2011, Houston telah mengeluarkan 7 album dan 3 album soundtrack film yang seluruhnya meraih penghargaan.

2 jam kayaknya waktu yang kurang pendengar untuk membawakan segmen Ruang Rindu karena banyak banget lagu-lagu yang penuh kesan nostalgia ya. Tapi hanya 2 jam saja. Setelah ini saya menemani Anda di Semarang malam ini dengan informasi dan juga lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk menutup hari Minggu ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kalau saat ini kita lagi merasakan kekeringan pendengar, tapi tidak untuk teman kita yang ada di Thailand. Ya, ini karena informasi dari media lokal mengatakan bahwa ibu kotanya Thailand, ya, Bangkok ini sedang dilanda banjir. Bahkan juga kota di sana sampai mengumumkan darurat bencana pendengar. Dan ini berkaitan juga ya dengan perubahan musim. Dan kalau dilihat dari kondisi memang Thailand cukup jauh, tapi juga ternyata ini ada satu WNI ya yang sempat terjebak di sebuah hotel karena memang perjalanan di Thailand juga sempat ditutup ya, bahkan juga pesawat-pesawat juga dikatakan itu sampai ada 5 penerbangan yang harus dibatalkan efek dari banjir yang ada di Thailand pendengar. Dan tidaknya itu ya, berdasarkan data yang ada, ini informasi banjir juga terlihat bahkan sampai membuat mobil tenggelam dan kota-kota tidak hanya di Thailand ya, tapi juga di ibu kotanya juga terdampak banjir dengan kondisi cukup parah pendengar. Tapi yang jelas WNI yang sempat terjebak di hotel di Bangkok itu tidak bisa pulang ya, karena jalan di sekitar hotel juga tergenang air. Dan melihat hal tersebut pendengar, KBRI Bangkok juga memastikan jika WNI-nya sudah aman. Karena baru sampai hari Minggu kemarin ya, itu ada satu laporan WNI yang terjebak banjir di Bangkok. Karena memang Bangkok menjadi salah satu kota ya yang cukup diminati turis, termasuk juga dari Indonesia. Tapi kita harapkan juga semoga tidak hanya WNI tapi juga teman-teman kita di Thailand bisa diberikan ini ya kondisi cuaca yang semoga membaik sehingga banjir bisa segera diatasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih pendengar yang masih mendengarkan Semarang malam ini ya. Besok awal minggu atau mungkin juga akhir bulan ya, ini ada sesuatu yang mungkin pas untuk Anda para pecinta dunia otomotif, karena ada pameran Gias yang kembali dibuka untuk umum. Ini mulai tanggal 30 September sampai satu bulan berikutnya ya, 4 Oktober ya pendengar ya, dan akan dilaksanakan di Undip, tepatnya di Muladi Dome. Jadi mungkin ada dua nih, untuk satu, untuk Anda yang mau lihat mobil, atau mungkin yang kedua, yang mau menghindari macet. Karena biasanya kalau ada acara di Muladi, itu lalu lintas ke arah Banjarsari juga lumayan padat, ke Undip juga padat ya pendengar ya. Jadi ini bakal memberikan pengalaman berbelanja pastinya untuk para pecinta otomotif ya, pecinta mobil, atau mungkin juga untuk Anda yang mau mencari koleksi-koleksi tersendiri gitu pendengar. Nanti ada 19 total merek kendaraan, baik dari Jepang, Eropa, Vietnam, Korea, sampai Tiongkok. Kemudian juga ada 18 merek yang berpartisipasi dari apa merek-merek tadi. Siapa tahu di antara Anda ada yang sudah ngincar lama gitu ya, langsung bisa ajak kerabat, teman, atau mungkin juga ikut meramaikan ya. Karena biasanya kegiatan seperti Gias ini juga membantu perekonomian berputar. Jadi silahkan Anda catat tanggalnya, pendengar.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

Generasi pecinta musik yang tumbuh di era 90-an dan 2000-an pasti tidak asing dengan Ari Lasso. Bahkan, mungkin hingga saat ini dirinya masih menjadi salah satu solois paling tenar di Indonesia. Musikopedia.

0: Musik pop rock yang dipadukan dengan profil suara bernada tinggi yang dimilikinya menjadi salah satu daya tarik Ari Lasso ketika di atas panggung. Setelah memutuskan untuk pisah dari Dewa 19, Ari Lasso kembali berkarya pada tahun 2001 dengan merilis sebuah album solo Sendiri Dulu. Musikopedia.
1: Kerja di industri musik dalam hal ini sebagai penyanyi di atas panggung maupun di studio itu membuat gue seperti melakukan hal yang gue cintain tapi gue mendapat bayaran, dan itu luar biasa rasanya karena lu melakukan suatu hal dan lu dapat sesuatu yang besar dari situ tapi lu tidak merasa bekerja. Itu it's a bless buat gue.

Lagu-lagunya seperti Mister Ilahi, Nelangsa, dan Relakan Aku Pergi mengangkat namanya sebagai seorang solois. Setelah kesuksesan di album pertama, Ari Lasso kemudian tetap berkarya dengan menghasilkan album-album berikutnya seperti Keseimbangan 2003, Kulihat, Kudengar, Kurasa di tahun 2004, Selalu Ada 2006, The Best of Ari Lasso di tahun 2007, dan Yang Terbaik di tahun 2012. Prestasi Ari Lasso pun tidak main-main, karena sejauh ini Ari Lasso mengoleksi 6 penghargaan di ajang musik Indonesia sebagai seorang penyanyi solo.

Jangan sampai hampa pendengar, karena yang hampa itu hanyalah kosong, itu kalau kata Bisu Tong Camcong dulu ya. Dan sepertinya kembali ya, setelah ini ada ya sebentar aja hampa sampai jam 9 pagi, terus setelah itu Semarang Pagi ini besok akan kami hadirkan bersama dengan Pro 1 kembali. Untuk kalian semuanya, saya pamit dulu ya pendengar ya, selamat istirahat dan saya ucapkan sampai jumpa.

Siapapun yang berhenti belajar sudah tua, baik pada usia 20 atau 80 tahun. Siapapun yang terus belajar akan tetap awet muda. Hal terbesar dalam hidup adalah menjaga pikiran Anda tetap muda. Henry Ford.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Wali Kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Senin 28 September 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali pendengar, saya Galih Aji siap hadir menemani segala aktivitas Anda pada hari Senin ini 28 September 2026. Rekam informasi dan juga musik pilihan siap kami akan hadirkan sampai nanti di jam 10 siang. Dan kita rasakan bersama pendengar bahwasannya September tinggal menghitung beberapa hari saja. Jadi bulan ini akan segera berganti ke Oktober, tapi yang pasti yang tidak boleh tergantikan, cerianya juga harus tetap dijaga pendengar. Dan kami harapkan semoga juga di penghujung September ini Anda mendapatkan banyak sekali keberkahan, kemudian juga kebahagiaan ya, dan dimudahkan segala rencananya. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang pagi ini pendengar, kami akan hadirkan sajian Mutiara Pagi mengenai satu tema mengenai sholat membentuk akhlak mulia bersama dengan Ketua MUI Kecamatan Banyumanik, Dr. Andes Haji Zainuri MAG, yang setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama dengan kami.

sedang sakit, lelah, atau sedih? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

0: Pendengar Pro 1, akhirnya kami sudah bisa terhubung bersama dengan Ustaz Zainuri untuk menghadirkan sajian Mutiara Pagi mengenai tema pada pagi hari ini. Kami hadirkan pendengar dan langsung kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz.
1: Mohon maaf, suara tidak terdengar.
0: Baik, bagaimana Ustaz? Saat apakah juga sudah terdengar untuk saat ini?
1: Tidak jelas nih.
0: Halo.
1: Kok nomornya beda tuh?
0: Halo, selamat pagi Ustaz. Selamat pagi Ustaz. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas?
1: Halo.
0: Halo
1: suara
0: Ustaz.
1: Tidak jelas.
0: Baik pendengar, kami akan coba hubungkan sekali lagi bersama dengan Ustaz Zainuri di telepon. Kami coba sapa sekali lagi pendengar dan tampaknya masih ada gangguan sinyal. Sekaligus kami nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung, silahkan di line telepon kami di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ustaz.
2: Halo, selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Baik, Ustaz, sudah terdengar jelas ya untuk suara saya pagi hari ini?
2: Ya, sudah.
0: Oke, sekaligus kami juga nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung, line telepon kami buka di 024-8316-686 dan sekali lagi di aplikasi RRI Digital atau juga berkirim pesan melalui WhatsApp 081-6666-686. Baik, Ustaz, tema pada pagi hari ini mengenai salat membentuk akhlak mulia. Monggo di awal bisa memberikan sebuah pengantar.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku, marilah kita memanfaatkan waktu sejenak untuk thalabul ilmi, untuk menambah ilmu, sharing ilmu, atau watawaso bil haqqi. Pagi ini kita akan membahas salat membentuk akhlak yang mulia. Ya. Judul ini sering kita mendengar. Bahkan pernah kita mengulang pula. Salat itu merupakan pertanda karakter seorang muslim yang berakhlak mulia. Karena dengan sholat itu suatu pertanda orang itu mentaati aturan agama. Ada panggilan hayya 'alas shalah, mari kita sholat, ya bahasa Indonesianya kan gitu, hayya 'alas shalah, mari kita sholat, sampai dua kali seruan itu, panggilan itu. Orang yang berangkat itu pertanda akhlaknya kepada Allah itu baik, mulia. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak memperhatikan, dianggap sesuatu yang biasa. Apalagi biasa tidak mendatangi tempat sholat. Memang ada panggilan sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ada yang datang. Tapi kalau dibanding banyak yang tidak datang. Nah, di situ sudah tampak akhlak manusia bagi yang setiap ada undangan dari Allah hadir, itu terbentuklah akhlak yang mulia kepada Allah. Orang yang berakhlak mulia kepada Allah melalui setiap panggilan datang, sholat berjamaah, maka terbentuklah kebiasaan kebersamaan. Siapapun, statusnya apapun, mereka sudah terbiasa berhak memperoleh tempat yang depan. Tidak membedakan kedudukannya. Kemudian, kedisiplinan. Orang yang akhlak mulia hidupnya disiplin. Tepat waktu. Dan sholat berjamaah itu akan terbentuk diri kita mengikuti pemimpin. Imamnya rukuk, ikut rukuk. Imamnya iktidal, ya mengikuti sampai akhir salam. Oleh karena itu, akhlak mulia yang terbentuk melalui sholat harus dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan kebersamaan, kedisiplinan, mentaati perintah pemimpinnya. Apalagi ada akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dengan menoleh ke kanan berarti mendoakan orang yang di sebelah kanan. Kemudian menoleh ke kiri, mendoakan sebelah kiri. Bahkan tidak hanya itu. Biasanya, ya kalau saya biasanya mengajak salaman orang yang di kanan, orang yang di kiri. Bahkan kalau yang di belakang ada orang, saya noleh ke belakang, salaman yang di belakang juga. Nah, ini adalah suatu hasil akhlak mulia yang terbentuk melalui sholat. Maka orang yang rajin sholat berjamaah, tentunya tidak ada rasa negatif thinking terhadap orang lain. Harus terbentuk karakter positif thinking atau husnudzon terhadap orang lain. Bahkan pembicaraannya pun juga santun.

0: bahasanya itu santun. Ada lagi, loh, niki kok AA tebing ya. Jadi apa yang dilihat itu akan menjadi suatu media berkomunikasi dengan orang lain karena jiwa kita terbentuk jiwa akhlak mulia melalui sholat berjamaah. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan dalam sholat berjamaah. Kemarin saya sehari ikut musyawarah kerja MWC NU Kecamatan Banyumanik. Ya, kebetulan tempatnya di Balidiklat, ya, tempat saya dulu kerja. Nah, itu alhamdulillah ketemu dengan para ustadz, para kiai sekecamatan Banyumanik itu rasanya senang sekali. Apalagi pesertanya itu banyak yang dulu ikut diklat di situ, saya mengajar. Jadi di situ kemarin saya itu di itu paling tua, ya. Rata-rata mereka umur 50 ke bawah. Sedangkan saya 71. Ya, jadi mereka itu, wah, saya dengan Pak Ustadz Yen selisihnya 20. Ya. Ya, jadi rata-rata mereka umurnya 50. Ya. Jadi saya sambut dengan gembira. Ini dulu kantor saya, ya, berjamaah sholat duhur juga gitu. Habis saya imam sholat, ya, itu saya menceritakan dulu saya di sini. Nah, setelah sholat banyak, ya, saya juga dulu yang mengajar Pak Ustadz Zainuri tahun sekian, alhamdulillah. Ya. Ya, itulah karakter orang yang rajin sholat sehingga terbentuk kehidupan ramah. Ramah, ramah itu kalau diarabkan ya rohmah, artinya menimbulkan kasih sayang terhadap antara satu dan yang lain. Karena di situ acara musker, musyawarah kerja, ya di situ tidak membedakan bekas guru, bekas pelatih dan lain-lain, semua sama. Ya. Saya duduk juga itu, saya tak di sini aja, ya, karena saya bukan menjadi ketua, saya di sini undangan, mustasyar, ya, mustasyar itu kelompok penasehat, nah, tapi cukup di sini saja. Jadi di situ terbentuk, ya, habis sholat terbentuk ramah, rohmah, kasih sayang terhadap yang lain. Oleh karena itu sungguh indah kehidupan. Akhlak mulia terhadap Allah dan akhlak mulia terhadap sesama umat manusia. Begitu, monggo.
1: Baik Ustadz, dari sholat ini memberikan banyak sekali arahan hidup ya. Dan dari setiap gerakan yang dimaknai oleh umat muslimin dan juga muslimat harus terus dijalankan dengan khidmat. Baik Ustadz, nanti kita akan bahas lebih lanjut sekaligus juga mengajak pendengar yang mau bergabung. Silakan, line telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga melalui WhatsApp kami 081-66-66-886 dan di aplikasi RRI Digital kami masih hadirkan untuk Anda sajian Mutiara Pagi edisi kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Baik pendengar, silakan untuk Anda yang mau bergabung pada Mutiara Pagi edisi kali ini, line telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga melalui WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Ustadz Zainuri sudah ada yang bergabung lewat telepon, kami coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mas Gali, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat Pak Yarto, sehat juga ya?
1: Iya, amin, amin. Assalamualaikum. Sugeng njenjang Pak Ustaz Jen, sehat Pak Ustaz? Iya.
0: Halo, selamat pagi Ustaz.
2: Baik. Suaranya tidak jelas.
0: Baik, nanti bisa putus. Saya jelaskan untuk pertanyaan dari Pak Suyarto. Silahkan Pak Yarto bisa disampaikan terlebih dahulu.
1: Halo.
0: Baik, silahkan Pak Yarto.
1: Iya, begini Mas Galih, sesuai dengan topik tadi, Pak Ustaz mengatakan bahwa sholat yang dikerjakan dengan khusyuk dan benar mampu mencegah perbuatan keji serta menuntun seseorang pada pembentukan akhlak mulia dalam kebijakan sehari-hari. Pertanyaan saya begini, Mas. Apa filosofi sholat dan apa bedanya sholat kunci kebahagiaan dunia akhirat? Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Baik, silakan untuk Pak Ustadz ya, terkait dengan pertanyaan dari Pak Soeharto terkait dengan akhlak dari sholat. Monggo Ustadz.
2: Tadi dari Pak Yarto gimana?
0: Terkait dengan terus akhlak sholat, seperti apa yang harus dijaga, kemudian juga filosofinya. Silakan Ustadz.
2: Oh gitu. Yeah. Iya. Jadi, kalau kita mendalami bacaan dan gerakan sholat dan praktek-praktek sholat itu, maka akan terbentuk suatu akhlak yang mulia, ya. Akhlak mulia kepada Allah. Baru mendengar azan atau panggilan, ada orang yang mendatangi ke masjid atau musola, ada yang tidak. Nah, dia kok, oh mereka kok mendatang ke masjid, itu sudah tampak ketaatan, kesetiaan kepada Allah. Setia dan taat, itulah bahasa yang kita kenal loyalitas dan dedikasi, pengabdian. Coba kita bandingkan, kalau orang tua memanggil anak, kok datang dipanggil, berarti loyalitasnya ada. Tapi kalau dipanggil tidak datang, ya tentunya orang tua tidak ridho. Allah pun juga begitu. Jadi ada orang mendengar azan, ada pernyataan, Hayya 'alas shalah, yang artinya mari kita sholat, kok hadir, itu sudah pembentukan akhlak mulia. Dia taat, loyal, setia. Oh gitu. Belum nanti kalau bacaan-bacaannya, ya, bacaannya itu merupakan selalu penyerahan secara totalitas, yaitu dengan kalimat Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ini suatu penyerahan tawakal kepada Allah secara totalitas. Ibadahku, kegiatanku, hidupku, matiku semata-mata lillahi rabbil alamin. Nah, beda dengan orang yang tidak hadir, tidak pernah bertawakal. Ya. Kalau mereka mengatakan, aku pasrah kok tidak sholat, itu bohong. Ya. Jadi itu merupakan, sholat itu merupakan suatu pasrah, tawakal, penyerahan diri kepada Allah secara totalitas. Maka orang yang seperti ini, kalau diajak bergaul, enak, bisa menerima. Karena pada hakikatnya, semuanya adalah akan kembali kepada Allah. Sedangkan Allah punya standar nilai. Standar nilai bukan karena kekayaan, kepandian, tapi standar ini adalah ketakwaan. Nah, ketakwaan ini bisa dicapai oleh siapa saja yang berusaha bergerak menuju takwa. Nah, itulah suatu pembentukan akhlak yang mulia. Begitu, monggo.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan Pak Yarto untuk pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Baik, Ustadz. Kadang juga kita sebagai kaum muslimin sudah mengetahui secara filosofi dan juga manfaatnya. Tapi terkadang untuk menjaga salat lima waktu ini masih banyak sekali tantangannya, Ustadz. Nah, ini bagaimana untuk kita bisa tetap terus bisa menjaga kualitas salat dan menjalankan kewajiban lima waktunya?
2: Iya. Oleh karena itu, pola pikir kita itu harus dirubah. Mindset kita itu berubah. Bagi kita, orang yang rajin sholat, hidup ini sebenarnya menunggu waktu sholat. Yang lain itu selingan. Contoh, tadi pagi, ya kan di subuh kita sudah sholat berjamaah. Terus sekarang kita ini sedang nunggu sholat zuhur. Maka diberi selingan kegiatan-kegiatan yang lain. Kegiatan ini. Nanti jam 11.30 waktu azan. Selingan-selingan kegiatan tadi berhenti. Sholat lagi berjamaah. Setelah berjamaah, keluar masjid. Ya Allah, insya Allah nanti saya akan ikut sholat asar. Diselingi kegiatan yang lain. Apa. Setelah sholat asar, keluar masjid. Ya Allah, insya Allah nanti saya ikut sholat jamaah maghrib. Antara asar dan maghrib, ada kegiatan, itu hanya kegiatan selingan-selingan saja. Nah, jadi sebenarnya orang muslim yang sejati itu waktu itu adalah menunggu sholat. Bukan terbalik. Kegiatan-kegiatan selingan itu sampai melupakan bahkan mendengar. Selain mendengar, tahu ada masjid, ada musola. Nah, ini namanya pikirannya tidak ada koneksi dengan masjid. Jadi masjid itu seperti kuburan, jarang dimasuki orang, bahkan ditakuti. Ya, jarang orang ke kuburan itu jarang. Ya. Kebetulan depan rumah saya itu dekat dengan kuburan. Itu ya, kalau masjid lebih ramai dikunjungi orang, kalau kuburan tidak dikunjungi orang. Maka Rasulullah itu sering mengingatkan, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Tidak dipakai untuk kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan akhlak yang baik. Rumah itu hanya seperti terminal. Yang satu keluar, yang satu masuk. Ya. Tidak nyambung, malah kadang-kadang nyambung itu bertengkar. Ya. Terminal kan gitu ya, yeah. Rebutan penumpang itu. Nah, itulah. Jadi orang yang rajin sholat berjamaah itu menunjukkan karakter akhlak mulianya tinggi, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Begitu, monggo.
0: Baik, Ustadz, sudah ada yang bergabung di WhatsApp ya, kami coba sapa dari Bu Sri Rondia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ustadz, kalau ke masjid akan sholat berjamaah subuh, kadang-kadang ketinggalan sebelum kita menyelesaikan sholat sunnah sebelum sholat wajib. Nah, pertanyaan saya, didahulukan sholat tahiyatul masjid dulu atau sholat qobliyah subuh terlebih dahulu? Matur suwun. Monggo Ustadz.
2: Iya, biasanya di masjid-masjid kita ini sudah ada jam, ya, ada timernya. Jadi kalau kurang dari 1 menit, ya tidak usah sholat sunnah. Nah gitu. Oleh karena itu, kita hadir ini ya ketika syukur kalau bisa sebelum azan. Ketika masjid berkumandang membaca ayat Al-Quran atau tarhim, As-salatu wassalamu alaihi. Ya itu biasanya kan gitu ya. Ya imam al-mujahidin. Nah kalau mendengar itu, kita sudah wudhu dari rumah. Atau kalau wudhu di masjid, di musola, kita sudah sampai ke sana. Nah, di situ nanti bisa habis wudhu, bisa memperoleh menu sholat sunnah habis wudhu, syukril wudhu. Bisa sholat sunnah tahiyatul masjid. Bisa sholat sunnah qobliyah. Dan sempurna sholat subuhnya. Sehingga memperoleh menu-menu banyak. Seperti kalau kita datang resepsi, bisa memperoleh menu makanan ini, makanan ini, makanan ini, makanan ini, karena datangnya awal. Oleh karena itu, azan itu sebagai undangan kita datang awal. Ya caranya mudah, HP kita setting, kita atur. Ya, jam 3:30 bangun. Jam 11:15 menit persiapan sholat duhur. Nanti jam 14:30 persiapan asar. Terus begitu, sehingga HP itu selalu berbunyi alarmnya. Begitu bunyi persiapan ganti pakaian kerja ke pakaian ke ya wudhu dan lain sebagainya. Nah, sehingga sama-sama berangkat ke masjid memperoleh pahala yang banyak. Apalagi bacaan zikir-zikirnya banyak, lengkap. Kalau bisa ke masjid itu merasa pahalanya sedikit, merasa dosanya banyak. Kalau orang merasa pahalanya masih sedikit, itu ya rajin zikir, rajin ibadah. Kalau merasa dosanya banyak, ya banyak istighfar. Mengapa orang kok cepat pulang? Karena merasa pahalanya sudah banyak. Sehingga tidak butuh, tidak membutuhkan. Merasa dosanya sudah habis. Padahal kita tahu filosofi Abu Nawas bahwa dosa saya ini bagikan debu atau pasir, butir-butir pasir di laut. Banyak sekali. Maka banyak istighfar dan banyak bertaubat. Jadi kalau orang merasa tabungan pahala akhirat sedikit, rajin ibadah. Orang kalau merasa dosanya banyak, rajin membaca istighfar, wiridan, zikir, dan lain sebagainya. Nah, itulah kita harus merasa gitu. Orang kalau merasa belum pinter, rajin datang ke majelis taklim. Tapi kalau orang rumangsa pinter, merasa bisa, ya ada pengajian enggak mau datang. Apalagi yang mengisi tetangga sendiri. Nah, gitu.
0: Baik.
2: Bahkan bisa sifat sombong, al-kibru, yaitu hum tunas, meremehkan orang lain. Begitu, monggo.
0: Baik, Ustadz. Sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir silakan untuk bisa memberikan pesan penutup pada jumpa kita edisi kali ini. Monggo, Ustadz.
2: Iya. Sesuai dengan topik pembicaraan, sholat membentuk akhlak mulia, maka mari akhlak mulia itu harus kita pertahankan, kita tingkatkan melalui melaksanakan sholat berjamaah. Sehingga kita akan memperoleh kedudukan kesolehan terhadap Allah, hubungan baik kepada Allah, dan memperoleh kesolehan hubungan baik kepada komunitas jamaah. Apalagi kalau jamaahnya itu pindah-pindah ke masjid ini, masjid ini, masjid ini. Sehingga kita memperbanyak persaudaraan di kalangan umat Islam. Itulah pentingnya bahwa sholat berjamaah akan membentuk kepribadian akhlak yang mulia. Semoga Allah memudahkan kita. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk pencerahan untuk Mutiara Pagi edisi kali ini. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan bisa memberikan wawasan Islamiyah, kemudian juga menjadikan kita pribadi lebih baik, khususnya dalam menjaga sholat lima waktu. Dan itu pendengar untuk sajian edisi kali ini. Kami akan selalu hadirkan sajian Mutiara Pagi setiap hari, dimulai dari pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan hadirkan ragam informasi lainnya pada berita lintas pagi pergar pada pukul 6 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Hanya merupakan kebiasaan yang biasa menggunakan uang tunai, ini menjadi uang tunai yang terjadi.
3: Bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian ini.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Trans Semarang terapkan full cashless atau pembayaran non-tunai di tahun depan. Dan kemudian selama bulan September 2026, BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran terjadi di Kabupaten Pekalongan. Saya Galih Haji menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, Trans Semarang terapkan full cashless atau pembayaran non-tunai di tahun depan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan menargetkan seluruh koridor layanan Trans Semarang menerapkan sistem pembayaran penuh non-tunai atau full cashless secara menyeluruh pada tahun depan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kuniawan menegaskan langkah tegas ini diambil bukan semata-mata untuk mengejar target penerimaan daerah, melainkan sebagai upaya sistemik dalam menekankan potensi kecurangan, kebocoran retribusi, serta kesalahan manusia atau human error dalam tata kelola keuangan angkutan umum. Menurutnya, transformasi cara bayar ini murni berfokus pada edukasi publik dan pembenahan sistem pelayanan, bukan berorientasi pada pencapaian angka PAD.
2: Terkait dengan sistem pembayaran ada kaitannya dengan PAD ya, saya rasa kan hanya merupakan kebiasaan yang biasanya menggunakan uang tunai, ini menjadi uang tunai kan seperti.
4: Senada dengan hal tersebut, Kepala BLU Trans Semarang Hari Setio Yunanto menjelaskan bahwa sistem pembayaran tunai di lapangan memiliki celah kerawanan yang dapat diminimalisasi melalui digitalisasi transaksi. Penerapan sistem full cashless ini diawali secara bertahap dari koridor 1 rute Terminal Mangkang Penggaron PP bersamaan dengan peluncuran armada bis listrik belum lama ini.
2: Jadi kita ditarget Buwali tahun depan itu seluruh koridor full cashless. Alasannya lebih kepada ini mas, satu Kota Semarang kan smart city ya mas ya, jadi harapannya ya kita habitnya mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, dengan metode cashless itu mengurangi potensi kecurangan mas, human error seperti itu.
4: Untuk menunjang kenyamanan penumpang dalam masa transisi ini, Dinas Perhubungan Kota Semarang juga tengah merehabilitasi fasilitas halte di sepanjang jalur koridor 1. Penyesuaian infrastruktur dilakukan dengan menambahkan fasilitas anak tangga pada shelter type high deck serta membangun shelter tipe low deck baru agar ramah bagi seluruh pengguna moda transportasi publik. Rama Ponto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Selama bulan September 2026, BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran terjadi di Kabupaten Pekalongan. Selain kebakaran hutan dan lahan pertanian, penyebab kebakaran diduga akibat kelalaian dari manusia. Berikut laporan selengkapnya.
5: Bapak, lahan tebu milik warga.
6: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
3: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
6: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
7: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
6: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, lantas bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan maraknya kasus kebakaran di musim kemarau? Berikut tanggapan masyarakat yang berhasil dihimpun oleh reporter Tika Budiman.
8: Nama saya Aji Cahyo Pratomo, asal Temanggung. Menurut pendapat saya untuk menanggulangi kebakaran sebaiknya ketika membakar sampah harus benar-benar ditungguin sampai padam, karena kalau tidak ditungguin bisa menjalar kemana-mana, dan itu pernah terjadi ke saya. Saya harap orang-orang tidak seperti saya begitu.
9: Nama saya Ahmad, asli asal warga Solo. Menurut saya sih, Mbak, yang jelas saya harus lebih berhati-hati ya, Mbak. Terutama untuk kayak kebiasaan orang kayak buang puntung rokok sembarang, karena kalau musim kemarau kan api mudah melebar atau kebakaran. Dan harus itu ya, Mbak, lebih berhati-hati kalau bakar sampah, terutama bakar sampah dedaunan, itu takutnya nanti apinya menyebar.
10: Nama saya Sofi, warga Beringin Lestari. Tanggapan saya soal kasus kebakaran meningkat di musim kemarau ini ya, karena kan musimnya kemarau panas dan kering, jadi gampang terbakar. Terus makanya dari itu ya, jangan sembarangan membakar sampah, terus membuang puntung rokok, itu juga dapat menyebabkan kebakaran.
11: Saya Viva, warga Semarang, menanggapi banyaknya kejadian kebakaran lahan khususnya di kota Semarang ini, itu karena banyak warga yang membakar sampah di permukiman, terus di pinggir-pinggir jalan juga masih banyak, dan itu seharusnya pemerintah juga apa ya, ada hukum tegas untuk menyikapi itu biar tidak ada polusi udara juga dan mengganggu warga sekitar gitu sih.
0: Pendengar, komentar redaksi RRI Semarang pagi hari ini akan mengangkat tema musim kemarau, kasus kebakaran di Pekalongan meningkat. Selengkapnya disampaikan oleh Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
12: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Sepanjang Januari hingga September 2026, BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat lebih dari 60 kejadian kebakaran yang tersebar di berbagai wilayah. Peningkatan paling tajam terjadi pada bulan September saja, dengan lebih dari 30 kasus didorong cuaca kemarau yang kering dan panas. Sebagian besar kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia, seperti membakar sampah yang tidak terkendali maupun korsleting instalasi listrik yang sudah usang. Kondisi lahan dan vegetasi yang kering akibat musim kemarau mempercepat perjalanan api, sehingga musibah berkembang luas dalam waktu singkat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan guna memperkuat kesiapsiagaan seluruh elemen. Sinergi antara Damkar, Polres, TNI, PMI dan masyarakat terus diperkuat agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Pemerintah desa dan kelurahan bersama para kader lingkungan wajib menggencarkan sosialisasi agar warga tidak membakar sampah atau lahan pada musim kemarau ini. Setiap rumah tangga disarankan memeriksa kabel listrik serta menjauhkan bahan mudah terbakar dari sumber api dan peralatan elektronik. Masyarakat dapat membentuk tim relawan pemadam lingkungan yang dilatih merespon kebakaran sejak dini sebelum kendaraan resmi tiba di lokasi. Memasang alat pemadam api ringan serta menjaga akses jalan agar tidak tersumbat sangat membantu proses pemadaman berjalan lancar. Warga diminta saling mengingatkan untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan segera melaporkan tanda-tanda asap atau api ke pihak berwenang tanpa menunda. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, usaha, akademisi, dan media sangat dibutuhkan untuk menekan angka kejadian secara menyeluruh. Dengan kesadaran, kewaspadaan, dan kerjasama yang erat, peningkatan kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan dapat ditekan secara bertahap. Keselamatan jiwa, harta benda, serta kelestarian alam adalah tanggung jawab bersama yang harus dijaga dengan tindakan nyata. Sekian komentar.
0: Kekeringan melanda 45 desa di 10 kecamatan wilayah Kabupaten Pati hingga pertengahan September 2026. Tiga desa baru di Kecamatan Batangan turut terdampak, menambah luas wilayah yang mengalami krisis air bersih. Kalakhar PPPD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetyo menyebutkan desa Pecangan, Klayu Siwalan, dan juga Tlogo Mojo terdampak kekeringan pada pekan ini. Desa Ngagel di Kecamatan Duku Seti juga telah masuk atensi khusus akibat kesulitan air bersih.
13: Sedangkan untuk wilayah Pati sebelah utara, di wilayah Kecamatan Duku Seti itu ada desa Ngagel yang sudah kita atensi, tetapi infonya desa Bakalan pun juga sudah mulai kesulitan air bersih. Jadi dari beberapa desa yang baru muncul di minggu ini, maka kurang lebih sudah ada 45 desa se-Kabupaten Pati tersebar di 10 kecamatan.
0: BMKG memperkirakan fenomena El Nino pada tahun ini akan lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya, memperpanjang musim kemarau hingga bulan November nanti. Wilayah Pantura Timur meliputi Pati, Blora, dan juga Rembang diperkirakan akan menjadi wilayah terakhir yang menerima hujan. BPBD telah mengalokasikan dana belanja tidak terduga sekitar Rp250 juta rupiah untuk mendukung distribusi air bersih ke desa terdampak. Bantuan tambahan juga turut mengalir dari CSR perbankan daerah berupa 100 tangki air bersih bagi masyarakat. BPBD Pati juga akan terus mengerahkan armada distribusi air bersih ke desa-desa terdampak kekeringan secara berkelanjutan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 670 penari tari lajur Caping Kalo yang melibatkan masyarakat di Kabupaten Kudus pada Sabtu lalu berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Berikut laporan selengkapnya.
14: Karena kalau pengajuan WBTB itu tanpa support dari pemerintah daerah itu akan sulit. Iya. Ya, kami dari pusat pasti akan menunggu karena sifatnya dari bawah ke atas.
15: Saudara, bertempat di halaman pendopo Kabupaten Kudus Sabtu kemarin, sebanyak 670 penari dari kalangan para pegawai, pelajar, dan masyarakat umum lainnya melakukan tari lajur Caping Kalo. Tarian lajur Caping Kalo ini merupakan salah satu dari beberapa tarian asli Kudus. Bupati Kudus Saman Intakuris mengatakan pencapaian rekor tersebut merupakan hasil kerja keras masyarakat yang secara sukarela ikut melestarikan budaya Kabupaten Kudus. Harapannya, tari lajur Caping Kalo ini bisa mendunia.
16: Rekor MURI tari Caping Lajur Kalo tercapai ya. Rekor MURI juga dicatat di rekor dunia ya. Ini suatu kerja keras dari seluruh masyarakat Kabupaten Kudus ya, yang sudi, mau, dan ikhlas melestarikan budaya-budaya Kabupaten Kudus, termasuk Caping Kalo yang kita doakan semoga mendunia ya, mendunia.
15: Sementara itu, Wakil Menteri Bidang Kebudayaan pada Kementerian Kebudayaan RI Giring mengapresiasi atas semangat bersama untuk menjaga keberadaan capeng kalo agar tidak hilang di telan zaman. Giring juga menegaskan, pemerintah tengah mendorong capeng kalo untuk masuk dalam proses penetapan warisan budaya tak benda atau WBTB tingkat nasional.
14: Karena memang capeng kalo ini harus cepat-cepat kita jadikan warisan budaya tak benda tingkat nasional Indonesia, karena kita lihat bahwa pengrajinnya tingkat 3 dan juga nanti juga ada beberapa program dari Kementerian Kebudayaan untuk bagaimana proses pelestarian ini, transfer ilmu dari para maestro kepada generasi muda yang ingin.
15: Pemecahan rekor muri dunia tari lajur capeng kalo ini merupakan bentuk nyata kepedulian muri-muri budaya Kudus agar tetap lestari. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Festival Unen-Unen yang digelar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Dinpubdar Kabupaten Rembang mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
17: Dan bisa tampil bersama teman-teman tim lain, dilihat banyak orang.
18: Ratusan warga memadati rumah Dinas Wakil Bupati Rembang pada Sabtu malam untuk menyaksikan Festival Unen-Unen yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai kesenian, sekaligus sarana mengenalkan budaya daerah kepada generasi muda. Sejak siang, anak-anak mengikuti kegiatan belajar mewarnai yang menjadi bagian dari rangkaian festival. Sementara pengunjung juga dapat melihat pameran seni tanah gerak yang dipajang di ruang pertemuan Rumdin Wakil Bupati. Pada malam harinya, suasana festival semakin ramai dengan berbagai pertunjukan kesenian. Penonton disuguhi barongsai dan leang-leong, barongan das papat hingga unen-unen rengel dan geguritan. Nuansa tradisional juga hadir melalui berbagai makanan dan minuman yang disediakan selama kegiatan berlangsung. Pengunjung dapat menikmati kacang, telo godok hingga kopi lelet sembari menyaksikan pertunjukan secara gratis. PLT Kepala Dinbudpar Kabupaten Rembang Isti Homawati mengatakan Festival Unen-Unen merupakan bagian dari kegiatan pementasan kesenian dan kebudayaan daerah. Nama Unen-Unen sengaja dipilih untuk menimbulkan rasa penasaran masyarakat terhadap isi festival.
19: Ya, ini kegiatan dari Dinbudpar pementasan kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Rembang. Namun memang kita brand judulnya Festival Unen-Unen agar lebih menimbulkan rasa penasaran masyarakat, kan SD negeri, SD swasta, kita libatkan. Kemudian yang SMP kemarin, SMP negeri, SMP swasta, bahkan di bawah Kemenag juga kita libatkan. Jadi kita rangkul semua agar regenerasi kita terkait dengan kesenian dan budayaan lebih cepat.
18: Salah seorang penonton, Wisnu, mengapresiasi penyelenggaraan Festival Unen-Unen. Menurutnya, kegiatan semacam ini dapat menjadi wadah bagi seniman sekaligus memperkenalkan kesenian yang belum banyak diketahui masyarakat.
20: Menurut saya, dengan kegiatan hal yang kayak gini tuh memberikan wadah bagi para seniman di Rembang, khususnya para penggiat seni tari maupun musik. Seperti tadi ada pertunjukan dari barongan das papat yang nggak banyak orang tahu, bahkan seperti musik yang relaxing seperti ini, bisa memberikan wawasan yang lebih bagi masyarakat.
18: Pertunjukan seni juga dapat menjadi alternatif hiburan bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman. Terlebih, festival tersebut dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut disampaikan laporan mendalam terkait dengan KONI Jawa Tengah menggelar pertemuan koordinasi dengan para delegasi teknis teknikal delegate cabang olahraga. Berikut laporan selengkapnya.
21: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik, pembagian tugas per masing-masing daerah.
0: Pendengar, KONI Provinsi Jawa Tengah secara berkala menggelar pertemuan koordinasi dengan para delegasi teknis, technical delegate dari pengurus provinsi cabang olahraga. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung di wilayah Semarang Raya. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan rapat koordinasi bersama tim Panwasrah tersebut menekankan pentingnya kesiapan di setiap lini. Lebih lanjut, Sujarwanto

0: berjalan sesuai dengan regulasi nasional dan standar masing-masing cabang olahraga. Menginventarisasi, dan mengecek kelayakan, fasilitas serta arena pertandingan di daerah-daerah tuan rumah Semarang Raya.
1: Garis besar kesiapannya. Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap. Lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
0: Sujarwanto menambahkan, panitia juga melakukan sinkronisasi data kuota atlet, pendaftaran, serta pemenuhan syarat administratif kontingen dari setiap kabupaten kota. Sedangkan Wakil Ketua 3 KONI Jawa Tengah, Hari Nuryanto, menjelaskan sinkronisasi jadwal di antaranya menjaga agar seluruh tahapan persiapan menuju pelaksanaan utama Porprov Jawa Tengah tetap berjalan sesuai target waktu.
2: Nah, terkait persiapan itu juga masih terus kita komunikasikan, namun ini sementara persiapan bagi peserta untuk mengikuti kejuaraan Porprov ini nanti dari para.
0: Sementara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 digelar pada 25 hingga 31 Oktober 2026 datang, dengan mempertandingkan sebanyak 59 cabang olahraga dengan total 830 nomor pertandingan. Wilayah tuan rumah Semarang Raya, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Demak. Agus Herianto melaporkan untuk RRI.

0: Berita olahraga. Berita, berita olahraga. Olahraga.
1: Pendengar, Fun Run Sultan Agung diramaikan oleh puluhan ribu pelari dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Kegiatan yang diselenggarakan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang menjadi sarana untuk mendekatkan yayasan dengan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
2: Jadi Fun Run ini wujud bersyukur dan kebersamaan.
3: Antusiasme masyarakat di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, terlihat dalam Fun Run Sultan Agung yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Fun Run itu diikuti sekitar 10.200 pelari yang menempuh jarak 5,5 km menjadi ajang olahraga sekaligus sarana mempererat kebersamaan yayasan dengan masyarakat. Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Profesor Dr. Bambang Tribawono mengatakan Fun Run Sultan Agung menjadi wujud syukur atas kesempatan yang diberikan untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Menurutnya, semangat pengabdian itu diwujudkan melalui berbagai unit usaha, mulai dari Universitas Islam Sultan Agung, Rumah Sakit Islam Sultan Agung, hingga bidang pendidikan Sultan Agung. Ia berharap melalui kegiatan tersebut semakin mendekatkan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dengan masyarakat melalui kontribusi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun sosial.
2: Bersyukur jadi Universitas Islam Sultan Agung, Rumah Sakit Islam Sultan Agung, sama Didasmen Sultan Agung, itu bersyukur karena Allah telah memberikan waktu ya untuk mengabdi bersama masyarakat. Jadi Fun Run ini wujud bersyukur dan kebersamaan bersama masyarakat Jawa Tengah khususnya Kota Semarang.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Fun Run Sultan Agung, Kinanti Narulita Dewi mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk melibatkan masyarakat secara luas melalui tema bergerak tanpa batas. Selain mengajak masyarakat berolahraga, Fun Run menjadi momentum untuk memperkenalkan berbagai lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
4: Nah, kami ingin mengadakan suatu acara yang besar, fenomenal, yang melibatkan masyarakat luas, masyarakat sekitar supaya lebih mengenal banyak apa aja sih yang ada di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Tidak hanya rumah sakit itu sendiri yang menyelenggarakan sarana kesehatan buat masyarakat, terutama di Kota Semarang, tapi juga ada universitas, kemudian ada Dikdasmen.
3: Lebih lanjut, Kinanti mengatakan Fun Run menjadi bagian dari rangkaian peringatan milad ke-55 Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang telah dimulai sejak Juni 2026. Boy Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dengan disampaikannya informasi olahraga tadi menutup jumpa kita pada berita lintas pagi edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Pro 1 RRI Semarang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar melewati RRI Digital dan juga rri.co.id, masih bersama dengan saya Galih Aji yang menemani Anda pada hari Senin ini, 28 September 2026, dengan ragam informasi dan juga musik pilihan lainnya sampai nanti di jam 10 siang pendengar. Dan kami harapkan semoga hari Senin ini Anda sudah siap beraktivitas setelah kemarin 2 hari libur ya. Harapannya di hari Senin ini semuanya semangat, bahagia dan juga pastinya sehat pendengar. Dan ragam informasi terkait dengan lalu lintas dan juga cuaca nanti akan kami hadirkan. Yang sudah mulai beraktivitas pendengar, perjalanan menuju ke kantor, mungkin bisa tengok kanan dan juga kirinya. Siapa tahu Anda menemukan sebuah kejadian menarik yang bisa Anda sampaikan ya, terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin selama beraktivitas Anda menemukan sebuah kejadian menarik. Kami nantikan untuk informasinya di WhatsApp di 081-6666-886 atau juga di telepon pendengar, silakan di 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan kita akan hadirkan juga untuk informasi cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang. Sudah bersama dengan rekan Arif yang siap menghadirkan informasi selengkapnya. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi rekan Arif.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 FM Semarang. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini, Senin 28 September tahun 2026, mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah Kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan hingga berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca di Kota Semarang diprediksi cerah berawan. Arah angin di Kota Semarang pagi hingga petang nanti umumnya berembus di arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Untuk sore nanti hingga petang, cuaca di wilayah Jawa Tengah umumnya cerah berawan hingga berawan dan tidak ada potensi hujan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan pada pagi hari ini rekan Arif. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Dan itu tadi pendengar informasi cuaca untuk wilayah Kota Semarang yang disampaikan oleh perakirawan Arif dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang. Dan masih kami nantikan juga untuk Anda yang mau berbagi informasi, silakan WhatsApp, SMS, telepon dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Lah, kok semua warung sakitnya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Gak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok warung sakitnya kelihatan nyaman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Ih, jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Bau badan aja kecium,
3: apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda rangkuman informasi terkini untuk wilayah dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Sean Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.